0: Pengawak bertunuk ke uras, neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadairti, pesan tu di bayi YFM Iban.
1: Wopan Gangnam Style.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: Okay, ari Igu Anthony meligai pengerindu ya. Lagu dikenal merindang balap ninga ke agi mending ke wak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu ni, Min.
1: Ya, selamat pagi ingin semua balap ninga kita ke pagi tu, Sam. Harap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iruk ay pandu meh. Anang kelalu. Kini kita gambar dah maya hari ke bersebuan berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Jadi kebenar ya berkenyaan eh. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini
0: kudusem. Ya, amat sama nyaga pengerai kita itu. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar atau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Angka mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke Sarito ni, Min.
1: Ya, kira ke ambil peluang maya hari besar begetuk kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana taban sebun tu meh.
0: Ya.
1: Mana kita dia berumah meh mayuh sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Ahmad. Okey, jadi inti di pedak bahawa TV 1 jam ke dia tu kami dua Min tu muka sambil ke merindang kita meda live bak TV 1 udah berengkah pengawal baris nyerumba hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito neh Min. Baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau berbaris ke nyerangkum 10,819 sekorang atau mega nyengkaum 22 raban pancaragam tu Min 11 kereta berias 328 leset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut kenyang kaum perengka pengangkut elektrik atau ke EV. Jadi kita tahu meda ba TV 1 jam ke dia tu neh Min.
1: Benung-benung live jam ke dia tu neh gaya hari mai sedak ke atau ke nyambut hari kebangsaan tu ke cukup mana?
0: Cukup mana ya. Diatur ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau. Okey. Hanya Siti Ari pengawak ke diatur nyerumba kita kenyambut hari kebangsaan ke Sarito.
1: Untuk ke tahun 2020.
0: Iya. Okey, munyi ke tua tadi neh Min, ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh berindi hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ke tua berkunci ke nama tu baca ke pemadu baru neh.
1: Iya, baca ke pemadu baru kelebih lagi. Tikas pengamah.

0: ke diri me pansut keluar
1: ya
0: yeah. Antik nada te kebuah kam pesai
1: tau
0: ke baka kerja kini tau beli ke lawak tau yeah. Nak ibuah me bebaik ke bala
1: nemi urutuai
0: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
1: aman penanggul pengerai tadi ni indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyutah bihan
0: tabian
1: tua tu belah tabian ni
0: ya benda benda ke benda ya ada sem kita itu nyaga
1: ngirup air
0: ngirup air kena sengkabung hidung mulut me macam-macam cara kita itu nyaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk ke kan jadi kan nah nasem
1: laban kita itu kawa ngena nyawa tua bukan kita ke ba radio tu ni min
0: laban ti kita dah kalau balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun tahun tahun-tahun ku dah me
1: 1997 sobat
0: hanya ke raya mat mayanya sobat
1: ujung ke kita darurat mayanya ne
0: pedih pedih rekuang nyanya laik ku dah sem dia nak dapat berjaku nyu nadai dinga nyawa dek au
1: pedih sebaik nelan
0: bejak batu wak dah nyaku tu sesementak pedih sebaik nelan ni berkira nanti pansut nyawanya nyak kira kita mama nang kita tu nang berkena ke nyawa lebih maya kita ke kerja
1: au ya meh bagi ke buka kita itu tua tu dalam seminggu tu nentu nyamai nanya wa rekuang tu nyu bebenat asai ne
0: bebenat ne tanya tadi meh pajak
1: mesti kau pernah laban ya
0: sigi dah batang
1: pekau pengawal kita ini nak nak boleh nak di pejalai ke lebih ke nur kita buka kita di radio tu kita itu meh ke berkongsi ke penerang ke pemadu paru agak bala peninggal kita, okay? Jadi harap ke kita sama nyaga pengerai meh, bunyi ke tua tadi min, kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tu, lebih ke kita ke berbaik ke bala nak mir atau orang tua yang, okay? Jadi kita berperinang baru peninggal, benda berkongsi ke penerang bukai, berkongsi ke baca IPU dah tu lagi nih, ngau muka sekedar hari atur ke di pejalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebun tau ya.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon yang bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6.

0: Okey, lagu Ari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan Aki.
1: Lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasib.
0: Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda ya, orang ke nadai gawa sarito eh. Ne min.
1: Ya, ngarap ke orang ke diau berumahnya tadi lembau meka pansut deh. Lembau ka pansut ngambil nyampe ke diau berumah deh. Ya. Harapan tu mai peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar nanti ada out ni buah pansut ni. Maya tu mai kita nyumai ngaka namanya cucu war kini pandu aku tai mah ungkut dari sebilia.
1: Ya, mati selap bangku, selap bijo. Penindu wak tirai kita sampai kala diganti kini, sampai kala dibasuh. Basuh ke nuku deh.
0: Pergilah sudah kawa baru nanti hari ke kau diri sebilia ni. Ya, aku nurun gawak tadi mian ni. Balat amat pada aku asap. Rupai amat sudah.
1: Rupai amat. Nya maya kita ke kita pansut de sem. Nya apa merasa maya kita ke nyinta ke sport me.
0: Pagi hari diumba ngau kabu sagi apo amano tu pada jalai tadi
1: ya. Amun amun dia ma ke tenya nya ge asap sebunnya age mata dia maga-maga nya ne.
0: Nantu boleh laju nar ke mai kereta sampai kereta.
1: Nantu pagi kita nurun pukul 5 aja. Ting lama tu pukul 5 aja. Kira ke nadai antu petang lah. Tu tak berasa mana pukul 5. Petang. Pasal dia pukul 6 nya pun agi mai berasa petang.
0: Ya.
1: Mata pun berpedik mesem.
0: Ya untuk Tegal sebun ke nuntuk menua kita jadi baca ke madu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke boleh dipedak ba opis rampak menua kalai ba Serian agi ngerikut ke baca ke madu tinggi ya hanya 476 apa amat tinggi bacanya ne.
1: Ya, meira umat lapan tu.
0: Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seriaman 326, di Serikai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ya, jadi balut sebuah magang memang menua kita. Pihak mega sem ngau melau peninggal kita ini. Sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak di pelabak ke majak nyadi. Nanti pengawak bertunuh ke biomas tu. Nyum majak balat. Lepas nyum rakak garis antara menua deh. Nyum majak nambahnya. Jadi nitih ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak. Gaya tu abisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya. Kedia tu benuang anuntung kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai. Pergilah nyu deh nyingkang agai bulan 9 udah satu hari bulan.
0: Satu hari bulan.
1: Jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne kandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan hari barat daya. Lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di jadi Tegal larinya mega sem. Ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga. Maya hari kangen serta kemarau jam ke Adianto. Tadi meh kita itu di perancang ngirup air kecukup, air panggur kecukup biar mega ngurang ke aktiviti berluar. Biar mega berkena ke sengkabung hidung dan mulut meh lebih banyak kita ke pansu.
0: Tadi meh nyok ke berat nah ne. Ngena mampu lidu ngah mulut nanti nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne.
1: Nak diseliah ke kita meh bukan kita mimik kita pansut ne. Tua ni boh te bukai meh sen. Kerja kok tu kak meh dia berumah. Tapi bah senentang pemakai beri kita kena nya. Ada cara bukai meh. Hebat kita ke pansut ne.
0: Beli ke lau.
1: Beli ke lau. Ni buah ganti kita te bakal lama tu. Maya ari ke mana ya meh. Ada penangguh bukan sebuah nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawun anak anggennya pemisi sekolah nak nabi apa ni sudah sudah pemisi jam ke dia tu. Tentu kita kang lantang kata yang nang musim kemarau mana ya sungai tang ada nada jalai pemoga yang
0: ketau berketau ni kak dia di rumah aja meh nanti ngasai ke diri nantu berpengerain tadi tahu nganjon diri ke hospital tahu ke klinik meh anur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: rengok
0: atau tentu tegal sebun asap ke benong jadi di menua kita meh dia tu
1: bisiknya tadi jampak lelek
0: amat
1: amatnya pengasai bagi tempo gede sem nak ngenyi-ngenyi dan nak muka nama atau berasa macam kini kita ngasai lelek besem dia tersepuat tenarin ada yang kita ngasuh dia sesepuat maya hari bersebuan kata dia tahu nemu nyo sesepuat bukan sesepuat ketegah nama nyak tadi melaban dia udah pansut keluar okay dia unak ke dia beruman nyak tadi laba kita udah tersintak ke asap berluar
0: betul
1: nyak tadi harap kita sama meh nyak ke pengerai laban bisik di pedak aku tumu pagi tadi bisik agi gak sekedar orang tu tadi agi juga yang nesem
0: amat
1: ketuk ke dulu meh pengawak begini
0: betul
1: uka agi kita tu ngano tanya tadi meh sama merik sukuang atau kemerangsang semua kita yang ngambil ngetuk ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk, berbasikal atau ke nama-nama aja, me hiking. Kan gue dulu, me kita kerinduk ke bawah pengawak begini. Tu ke dulu, ne. Siapa nak rindu ne? Lama-lama kita ini sudah nadai masuk ke peluang, ne sem. Amat kah sakit ke benda ya? Tang uliah tu yang digakak.
0: Uliah di rumah, ne. Uliah digakak di rumah. Exercise-nya deh.
1: Exercise-nya, uliah kerja kita di rumah. Okay, seminat kita itu patut belajar aja. Tang ngagak exercise ke ngeranti yang ketulangnya mimik membentuk ketubuhnya pun ambil nggak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk pelama ni
1: tu ke dulu
0: okay jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mir atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Mesti manggau anu kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanyin di 55-jounian guoqingzhi.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Jolah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
7: Ja, komibar Jalur Gemilang.
8: Gantung Jalur Gemilang.
9: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirak Jalur Gemilang.
11: Ngibarik Jalur Gemilang.
12: Ngibar Jalur Gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut

0: lagu Ari Lin Wan Yukat aku ngau pemaji ya.
1: Maka. Sukat dong. Kau pemaji aja nasib. Kau
0: meda pemura semua banyak tadi. Peninggi semua banyak tadi.
1: Ya, ne. Pedih malah banyak nasib.
0: Pedih ha. Ngai ke ya mai tanya ilah nak namanya terkena nyukat muanya deh. Nyukat pemaji orang tadi ne. Amin. Okey, lagu muka ada kena merindang peninggal kita. Nyo tak berasa ini. Tinggal 10 minit lagi bawa awak pengerak pagi. Nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi. Nama apa awak dek? Dah tu lagi min.
1: Kira ke pulai ke rumah aja atau Sam ada boleh mindah kita aja sama nemu jam ke dia tu. Lebih lagi kita di Kuching di to. Cukup balat meh sebuah nasab kita berluar dia.
0: Ya.
1: Mayu aku tak boleh gagak kita ke dia rumah kebenar ya Sam.
0: Di rumah apa mayu pengawal?
1: Mayu pengawal. Nah nemu ambil aja Sam. Gagak balap pindai kita ke beribun kebalan ya. Gagak meh pengawal atau kativiti ke merindang sedak ya meh. Ngambil nebiak kita tadi nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam mai sedak ke dia berumah kita ka pindai mai patut ngaga aktiviti apa dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ka madah ne bisik ro tadi engka je bisik belanja lebih tau ke staycation staycation baja koro putih tau ke kita tu tadi mai balanak kita dia ba hotel belua tajak kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah berkucing tang mai sedak dia ba hotel dia dalam hotelnya aja nak pansut. Tang lantang kati sida ya.
0: Lantang kati ini macam tadi.
1: Lantang kati ngau cara bekenya. Taja kita tinduk bah hotel semalam dua. Hanya uleh ya. Bisa lagi cara kebuka kita itu tadi. Uleh hamai sida ya tu ngagak game. Game. Game ke dia tu cukup main wah kebenar ya. Nanti kita mendak ba aplikasi atau ke apps ke kita ini. Kita boleh main ngau sida ya. Ngambil sida itu tadi nak jampat kini lejo dia baru main.
0: Lejo mah agi pan dia tu nyo musim pemisi. Ke mayu hanya antara penuh rumah antara.
1: Amat amat.
0: Mayu tau mah berkuntau ngobalan ya.
1: Ya, jadi kita pinai meh takul keberibun kene tu meh.
0: Iga cara meh.
1: Iga cara meh.
0: Kena merindang sida itu tadi.
1: Nanti kita mendak deh. Ba e-sport ke kita. Main game kemayari dia tu pun maneh gak kebenaran ne. Labannya Siti ari cara kita mati anak kita tadi ni muila oleh ngau pekit e-sport kini. Nya pun maneh gak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tu ne.
0: Betul. Kena nama tu nambah ke penemu sida ya meh. Dia tu meh macam gak penemu baru kau boleh dipelajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Okey, kita akan kan ada mindah ke Sarito, rap ke kita sama nyaka pengerai meh tang tajak pihak ke bisik ke gawa ke betamu menya tadi ne. Amin.
1: Kak nak ngajadi ke tai ku dah di uliah kita nyadi ngajadi nak tajak ngajadi nak dijual ke ne.
0: Ya, jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh. Tajak pan pak kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi nada jaku bukai kena ngunjung ke awak kita sekali lagi meri selamat dari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Harap ke kita sama lantang sama ngasai ke penglantang bak menua kita ke udah merintah diri
1: penglantang tu cukup nombor satu megak deh Sam. Laban menua kita kira kena ada kacau, ada mayuh penyaruan, ada penyaruan kebesar-besar. Kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantang. Tajak pun hari bersebun kan kita dia berumah asai selamat menya. Alikun ke kita ini. Ada pihak na, ada pula itu lagi nyule tino. Kita medak bertibi menua-menua luar, menua-menua buka. Mayuh penyarut. Kita patut berterima kasih ya ngau penglantang ke diasai kita dia di menua Malaysia.
0: Sekembang kita ikut dah merintah diri yang atau kemerdeka ko kita. Okey, jadi ba TV 1 tahu kita meda dia tahu benong pengawak Paris nyeroba hari kebangsaan oleh peda ba telefon bincang mega hari RTM klik.
1: Ya, dia guna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh diasai ke kita, ya, Sam.
0: Ya, okey. Jadi, harap ke kita boleh bertemu baru, bawa ke Bukai.
1: Ya.
0: Okey, selamat pagi Peninga, atau Ari Wandi Ali, atau pengerinduk di Tangah Baru, ngujung kawak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tau. Ya, selamat pagi. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Selamat dia, Omega. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 tas tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota perbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli kat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumiputera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, varieti baru dan ubi kledek varieti baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumiputera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gerong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang dua pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang dua pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Cuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropah musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sejalai
1: Jurana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 31 Warablalapan dalam tahun 1989 Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipejalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Bangsa Ngau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: ini Bisi Nur Bukai, tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai sejalan.

Anthony Transmission. Tasi aku ngan Wan Bungkal Y 9.12 pagi hari 1 31 hari bulan 8 2026 pagi hari 1 tu lalu hari tu bengkak hari kebangsaan hari ke saya reti bak berdua Malaysia lalu bak TV 1 dia tu TV 2 mega menung mancar ke pengawak berbaris ia ke diatur bandataran Putrajaya pagi tu ya okey jadi kita akan jangkanya tunggu pagi udah medak TV berarti ke pengawak berbaris ya ke dipasu payuh bengkah agensi engau PM ga orang ya ke bising kami bagi ba pengawak berbaris pagi tu hari dataran Putrajaya di Kuala Lumpur di Dian Peninga ya. Okey, jadi so pagi mulai kami buat 9.12 pagi hari 1 tu bukan selama yang tu ke 12.30 hari tu kejapan sehari tu hari kemisi hari diau kita ya ke nyangkanya si gawak megak pagi tu selalu berjalan ke pengawak dengan semua kita dan Michael Buck County YFM pagi tu kunci berita ngau PM megak merindah kita ngau lagu pukul 10 tu lagi kita bisi program segmen Nuju Pengerai pukul 10 pagi bakal selama kenang pasal pengerai gaya hari kita ke dia tu benong bersebut mega balak nar sebut asap jam ke dia tu peninga lalu nanti nitiah ke penerang tahu ke sekedar hari tikas pengamah gaya angin ya ke bisik di kunci ke bala kita tadi media ramah bak sebelah Facebook bak sebelah TikTok bak sebelah IG X ya tadi nang ngayan ke tikas API kena untuk mana ke pengerai bisik ya ke tahu ngerugak pengerai mega lebih ya ge bak sekedar dur di Serian mega di report ke tikas atau kebaca pengamah angin direport kena tu mana di Kuching pun sama mega pelabak aku hari gaya pada mata kita pun kurang lebih 200 meter saja oleh mendak tai kedemua yang luar erinya tadi nak petang au leban nasab jadi jaga pengerai dirimpu kita ya ke nyangkanya bisit kami indah saritu tinanda itu berat kebuah dan itu berbatang pengawal yang tadi tahu lanjar ke dulu ngagai hari ya ke bukai bayi endar ga minggu tu ke sekolah yang tadi nang kemisi out jadi tajapan pihak ngarap ke kita yang tadi sama belak nyaga pengerai dirimpu lalu ngarap ke sebuah tu mega oleh bado tahu ke habis ya ngambil ke kita yang tadi boleh berjalan ke pengawal kita bakal selama ok merindah kita ngau lagu peninga about Y 9.12 so duju kita akan nyangkanya dalam kereta dia tu bisa mindah ke pasar kini beli barang dasar itu lebih lagi maya hari ya, ke diau hari kemisi itu out lagu hari Stanley Bayang Anang Perasa lulus lepas tu lagi kita bisa Barina Jara ngau Tajur Mawang Bawai 9.12

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Password perkara ke berguna amat badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita nak patut mudah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Tanjung Remau dengan Tip Mehku menjuang ke jam kita pagi itu 42 minit dah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi Sarawak. Ngai kita ayah ke baru mendiang ke kami pagi itu. Sari itu hari diau. Berserimai dengan hari kebangsaan ya. 31 hari bulan 8 2020. 6 lalu menikah aku tadi Abang Dataran Putrajaya Dato Benong diatur Bak Renggat Nasional pengawal membaris berserimai dengan hari kebangsaan 2026 tu pening ya. Okey, jadi kita ke Benong Teriba pagi tu kita ya ke Benong Bak Rantu Jalai tentu ke kita nya tadi engkah ke angin dalam kereta kita nya ngagai mod recirculation mode atau kasuh angin yang tadi berputar dalamnya jauh dan kasuh angin dari luar tamak dengan kereta kita lebih baik kita kena ikon ya tu kena nyeliah ke sebuah dari ketamak dalam kereta kita. Okey, kelimpah hari kita ke dia di rumah meh. Tutup penjan, tutup pintu dan lengak kian tu mesti aircon, kena meh aircon. Okey. Jam dia ke dia tu. Lalu tikas pengamah gaya angin API jam yang kedua tu pukul 9 pagi tu tadi ni tiah ke report dari website DOE di Serian di ngerikut ke API ke pemadu tinggi pagi tu ianya 475. Wow. Lalu Kuching 324 API di Kota Semarahan 334. Lalu Kelimbah hanya megak Seriaman megak ngerekod ke tikas pengamah gaya angin ya ketinggi begitu 330 API. Okey, di Serian 475 kemaduk tinggi begitu. Ngeri tu tak mendang rugak pengerai si daya ke bisi penyakit lebih lagi ke bisi kaul ngau sebutnya tadi nanti uliah seliah ke hari terlalu lama belum rumah nanti uliah ni buah panjang di rumah nanti kita bisi air purifier mega di rumah kenanya kena kita nuci angin dalam rumah. Okey, terus jaga pengerai kita anang kurang ngirup air. Pukul 10 terlagi kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai Bak Y FM. Okay, terus berindang kita mendengar pagi tu Bak Y 9.12. Kita juga pagi tu lagi bisi program khas Hari Kebangsaan. Drama khas Hari Kebangsaan ia ke diberi nama Seteguh Jalur pukul 10.30 pagi itu lagi. Dan lepas kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai. Tu dia Andanda ngau lagu ya ke diberi nama Buya Terperasa.

0: 104.6 FM Segulai Sejalai.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak terletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemutik lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak tinggal di hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Nyagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia. Diserian ulia menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir akan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan konti YFM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir. Ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Atai, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Aku, selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa. Pegawai perubatan berdawagi pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak ke jabat kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian lah, aku actually setengah Iban.
1: Oh, indai, ke Iban mana?
2: Indai aku Iban hari kapit.
1: Oh, hari
2: kapit. Nyak main aku Iban.
1: Oh, ya, jadi nanti hari kapit tu tempat lagi nang ketika kita yang tadi yang pun jakuk yang tadi dalamnya ni.
2: Dalam.
1: Aku jakuk Iban. Nyak lah aku kenyit dengan tuan madah ke recording buat kami YFM Iban. Sekali aku mendak nama Melayu. Oh, lanjut lah jakuk Iban. Aku ni.
2: Setengah Iban.
1: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita tai ke sari tok doktor. Nama topik
2: namanya psikosis. Pelik mimik lah pada kenakalan dengar perkataan tu. Ejaannya psikosis, psikosis. Selalunya nanti orang apa ya, layman term lah, orang awam nanti mendak orang gila maksudnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
1: Oh, tu leka jakuk psikosis tu ni. Oh, jadi ngambil ke bala peningat tu hanya nemu gig ngau siliak tu doktor ni. Nuan terang terus nama tak ke disebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu dengar
2: jakuk
1: tu.
2: Ya. Pertama kali aku ke Madalah nanti kita dengar orang sakit mental, kita perlu faham sida ai okay gila lah. Kita nak rindu lang nak perkataan gila tu. So kita sida ai sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni bisa masalah ngau nama reality bahkan kita badan ni yang maka hidup dalam dunia rempu ataupun nama reality ya jadi pecah lah bahkan ni ya ya bisa. Sebab penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ningal. Selalunya ya ningal suara, ningal orang berjakuk tapi nari orang. Misalnya kita alam tak sedap ya berjakuk ke diri. Sedap ya bisa ningal suara lah.
1: Oh, nyalai sedap berjakuk ke diri ni. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau berjakuk yang kenyak-kenyak ni.
2: Okay, tapi tu kita perlu faham tu bukan ya yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just kau ada halusinasi tu ya datang dari otak sidak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ningau utai bisa kuria bisa ke sakit lain ulah meda utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okey, nya tu definisi halusinasi lah. Okey, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ya. Bakal orang mesti orang kak nyihir kak ngadu jahit ya kak munuh ya kak.
1: Nyak baru undiang ya jahatnya doktor ni.
2: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang adu teh pelik, kita nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya kalah ya ke merayau-rayau. Okay, nanti sakit nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk, ya jadi bakal orang tepi jalan pada kita nya jadi orang gila lah. Tapi kita enggak sampai bakanya lah. So tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya, jakuk ya pun nak jadi terat, nama nak teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk, tapi kita nak faham nama teko ya.
1: Okay. Kira ya bakal jakuk kediri banyak doktor
2: nih. Jakuk kediri, tapi nanti kita akan cuba jakuk ngoya. Kita pun nak faham nama.
1: Lain utai di ke jakuk tuang ngoya, lain gak sawut ya nih.
2: Betul. Selalunya makanya lah.
1: Jadi hari ini punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
2: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh nama punca yang selalu kami pedak di hospital, penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu, apakah aku pada tadi, ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya mesti bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu, ya bisik risiko untuk era besar yang boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya rimit. Selalunya maya udah besar.
1: Besar,
2: umur tuai. Umur 17, 18, 20. 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tak pesakit yang aku pedak bawa hospital, maka orang baru habis SPM, orang yang ngigak kerja. So mayu stres dalam hidup ya. Ngigak kerja ke, baru kau kawin ke. So mayu stres yang boleh tahan, otak ya pun jadi bakat sakit yang develop boleh pesakit skizofrenia tu. Okay, so ya tu faktor biologi, faktor genetik lah. So besit tekanan hidup. Okay, ni tu penyakit mental skizofrenia. Jika tidak penyebab psikosis ya, selalu kita pedak bawa hospital, temu bawa hospital tu penyalahguna dadah lah.
1: Okay,
2: bak Sarawak tu paling mayuh dadah bak Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ice ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medical ya methamphetamine. So dadah tu ya ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak, so bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otaknya jadi rosak. So otaknya jadi rosak, so otaknya jadi makanya ningau suara. Asal kurang kat ngadu jahit moya. Senyak ya sometimes bertindak agresif.
1: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
2: Ukai hayal.
1: Ukai ni.
2: Selalunya anti hayal orang nak dadah ya asal high, asal happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah, bakal first time kita guna kita hayal dan kita jadi ketagih. Tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun, otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak tu mia ulah jadi psikosis, bakal psikosis. So penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya pas penyakit otak bisik, pasal contohnya bisik kanser bak pala eka. Okay, bisik pertumbuhan bak otak, bisik pertumbuhan ataupun bisik jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun ulah merik otak kita rosak, ulah merik jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita main ke hospital, kita isi kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
1: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya orangnya ditemu kita namanya tadi bisi psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
2: Kan ngelala ne. So sudah kita nama sudah penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisi mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita yang mak yang hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah. So selalunya kita mendak orang tu, selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan, jarai berjakuk, jarai keluar bilik. So tapi ukai berapa hari je, ya berbulan bertahun. So selalu selama tu kita mendak ya
1: happy
2: okey nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak keluar.
1: Enggak berkabar dengan orang.
2: So tu kita perlu risaulah. Lapan, tamai maka tu. Kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres, kan kita belayak dengan orang. Kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okey, tapi kitnya nak lama aja, berapa jam, berapa hari. Tapi
1: kita pulai nombor baru kan
2: nombor baru. Tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun. Tu kita perlu risau lah. Okay, ataupun ya jadi tinduknya pun jadi kacau. Susah tinduk malam. Selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah merayau-rayau buat rumah. Nanti kita nanya nama tai, nama pengawal, nak nemu, nak
1: nemu nama tai dia ada ni. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedang tadi. Ngai tinduk, ane Siti hari penusah, tusah ke tinduk?
2: Susah ke tinduk, betul.
1: Nya kira ke Siti hari tanda ayamnya ni?
2: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi nanti dia jadi fisik penyakit psikosis tu pun ulah susah tinduk.
1: Ya. Nyalainya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak ngau orang ke ngelingik kita itu. Ne doktor, yang ke bisik tanda ke beketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini ne.
2: Okay, selalunya nanti kita medaklah apa antu orang sakit beketuk dengar suara. Medak utai asal kurang kat Rujai selalunya orang kita yang main kini main gaya traditional healer lah bomo rawatan iban okay, kan selalunya banyak lah doktor yang ngacau lah kepercayaan kita kan, tapi uliah nanti kak ngang mai gaya rawatan tradisional rawatan iban nalai ngawa asalkan dia selamat, tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban, tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita ngang gaya baik hospital, so doktor kita yang beri ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami, nanti kita ambil pesakit ubat tu pedak yang berkesan lah.
1: Sikit ngasih man.
2: Tapi dengan syarat yang perlu empat setiap hari. Ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu empat setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat lagi, nak tak makannya.
1: Tetap gak dimpa. Bekerja gak ubat kena kitanya nyuman ke psikosis tu ni. Ya dimpa kita tiap hari sekali sarinya.
2: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubat.
1: Ya nitiah ke begini tahap psikosis ya ni.
2: Nama tahap psikosis ya pesakit kami bahkan ni. So kami beri ubat tergantung ngau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama terpada doktor lah. Atau stop ke diri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu ngau doktor, bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong.
1: Nak tak tinggal menyenai.
2: Tak tinggal lah. Kecuali doktor ada, doktor pun ada
1: stop.
2: Stop baru kita stop. Tapi nanti lah mesti empat setiap hari.
1: Jadi bisa follow up dinti yang bulan begini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
2: Tergantung ke
1: tahap ya.
2: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali tu mengor doktor, doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya ulah 6 bulan ulah setiap tahun. Ulah maintain walaupun ya sakit tu ya ulah bekerja, ulah berkeluarga bakal biasa. Yang malah kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya ulah dirawat. Okey, ulah kita ulah nulung sidak ya.
1: Iya. Jadi ba kita ke diri sebilik atau doktor ne, Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi kita itu merek sukung support sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesayau kurang ne. Jadi ba kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor, nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu nah.
2: So nyak meh stigma ya lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berlampiang ngoya, kita ngai jakok ngoya, kita asai orang tu kita nulah tolong agek. Dah gila dah nadaik ya.

0: jadi bakal oh. orang biasa.
1: Tajak pandai anak terkala nyak suman eh selo-selo ulih ge ya ne.
0: Ulih suman. Okey, tapi nya pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai, perlu temu doktor. Sege dadah tu lah sementara kita jaga keselamatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mau orang muda nembiak-nembiak Datuk kan. So dadah Datuk pun masalah vape Datuk kan. Kita pun nak nemu dalam vape nya nama tengkas tidak ya. Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom, cannabis. Tu pun ulah merek otak kita rusak, ulah menjadi psikosis dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak. So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah. So nanti kita nemu siapa-siapa bisa nak dadah minta tolong lah asosiasi dak baduk nanti nolah minta tolong kita bisa negara tu kita tu bisa AADK. Kalau ni ngai AADK boleh memang dak internet ke semua bukan ni kita ke konten AADK.
1: No kita nya tadi ngatai ke pedusahnya ne. Jadi nanti ba kita nuan pu tu doktor ne laban berapa tahun ne udah ba bidang psikosis tu ne.
0: Bidang psikiatri tu kah?
1: Ya, psikiatri tu berapa?
0: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun
1: dah. 10 tahun dah. Udah tentu banyak macam ragam bala pesakit ya ke bisik di tapik tu mana. Jadi pelabak kaku mana nanti semak tuan boleh berkongsi ke area ke terubah yang ditemu tuan bisik ngembuan sakit tu udah nyak ke dia tu udah suman.
0: Bisik? Mayuh?
1: Bisik ne?
0: Mayuh sakit especially apa? Nanti ya temu aku tumu. Masuk ya umur ya lagi lebih ya. Ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus kembali ke hospital kita rawat kita beri ubat and then ya setiap hari makai nak tinggal nak miss Datuk kita mendak ya okey dah dah boleh kerja dah sambung belajar mayah pedak aku bukannya tapi aku risau nanti kita nak rawat nanti kita elak ya makanya aja nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya
1: segaman laban nanti kita medaknya munyi konuan tadi doktor deh nanti kita medak orangnya berjakuk ke diri udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya sebut kita nanti kita itu suah nanti kita medak orang berjakuk ke diri lalu sebut tu gilanya tadi ne udahnya tu walungai damping ya nyu nadai mere sokongan moral ke kita ini ngakai ya ditejuk ketua pihak janda berubat nyak ke ngujung kianya amat-amat gila tapi ya iya, jadinya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang kebisik sekedar bala kita bakiah kita diri sebilik kini kebukanya anan dijok ya terus baik berubat ne.
0: Betul.
1: Iya, jadi ke penuti itu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor simpul jakuk rinduan.
0: So ya meh stigma kita perlu buai lah. So walaupun orang tu bisik sakit mental ya ukai gila. So sakit mental tu semua boleh dirawat. Okay, kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah. And then last kali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti kita nemu siapa bakiah bala kita sakit perlu tolong anda malu lah mai ke hospital. Okay, so ujung cerita ya sakit psikosis tu ulah rawat. Nang takut kak ingat minta tolong.
1: Okay. Kira ya simpul hari yang tuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari tuan pun bisa penelebak atau ke pengalaman merubat si dato ngujung ke si datanya suman ni udah nyambung belajar ni udah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sarito nyalai terima kasih peninga kita kudah pukulai ngau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih mega ngai tuan doktor. Laban udah ngelimpang ke diri bergulai dengan kami buat YFM berkongsi ke topik berkawal dengan psikosis. Jadi bertemu baru kita buat awak ke bukai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Pak YFM. Bergulai sekali.

23 minit lepas pukul 10 pagi, kita memang dah mendiang ke program Nuju Pengerai Pagi tu. Tikas pengamahan angin berempat bengkah pilih menua di Sarawak. Pagi tu peningat direport ke agak mana ke Pengerai. Kalai Serian lagi mengkang rekod ke Tikas atau baca API ke Pemanduk Tinggi 475. Pagi tu ditangkan ke ngau Semarahan Kuching ngau Seri Aman au empat bengkah nduar tu tentu ke Bala Peningah tadi Niaga Pengerai di Rimpu, Pengelikuan di Rimpu, Anang Guai Mindah kini-kini, Anang Kerja Pengawak di luar rumah, tahu lanjar ke dulu, nanti ia nak tentu banget berat juga ya, jaga Pengerai di Rimpu, Eropah, Mayu, lalu tentu ke kitanya tadi mega Lebuh maya ke pansut ngenak pemampul hidung ngau nyawa mengai ya kena ya ke bansa N95 nya laban denya tadi uliah nyarap debu atau ke sebun asapnya ari ke disinta kita terus ngagai lempuang harap ke sekali sama belak gerai lebuh maya musin gaya ari kena mana sebun tu sebun asap. Jadi dah lepas tu lagi peningat kita mendiang ke program khas drama khas Hari Kebangsaan Seteguh Jalur. Tapi mai kita mendiang kenyak tu lagu Hari Azamil Ingat ke Cerita Lama Bawai 9.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akalkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa, suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.

0: Degenya dekat saya Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
1: Sabar Tipa, biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basah lah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
1: Dengan masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang Cik Salma.
1: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
1: Eh, awak jangan dengar-dengar dia Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
1: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
1: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, aka Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma. Saya
0: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Ya, kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
1: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
1: Biarkan mereka kat Tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
3: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
1: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
1: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu, Dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
1: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
3: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu berangkat pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
3: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
3: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
1: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan senget. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Kak Tipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipa ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yakni untuk Lucy dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipa tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipa tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Daya, mari sini Kak Tipa tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipah. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu, Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ni, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyala.
0: Baik, Sanjit, Dayang, bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Katipah, jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma, ini semua hasil kita bersama, termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah, jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya?
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri.
3: Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu, tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tip pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Duh, pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin mula orang putih cah. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku mula selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
4: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita pada dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RY FM.
1: Ya, nanti kita bisa nupi kue tau ke mayau di rumah. Tentu ke kita udah nganjung jelur pinan kita nya betucuk vaksin rabies. Jadi ini teh ke penerang berita enggak madah ke dalam tempoh 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu duiti kes rabies di report ke di Kuching. Duiti kes positif rabies tu ditemu hari 15 siti sampel ya ke diuji. Apian lama tu kemari kes keterubah ianya siko mayau yang kena tupi tang bekedayau bak jalai simpur Petra Jaya Kuching. Lalu siti lagi ianya siko ukui lelang ia ke di pelabak ke besi udah ngigit orang bak kampung Tringus Rabak Rutan di bau. Jadi ya tentu ke bak genturung rumah atau ke nur kita diau ya tadi ti kita bisa berarti ke ukui atau ke mayau kena ada orang empu ya ke lelang tamak ke rumah kadang-kadang lebih banyak kita di rumah tu tadi nak temu siapa pun mayau siapa pun dua tu tamak ke rumah kita. Nanti uliah anak ngasuh anak kita yang tadi gawak kia dulu kita nak temu hari ni penatai ya pihak berganti bak sebelah pasar sebelah kedai kaki lima kadang-kadang kita mendak jelu tu pediau kadang-kadang bakal ke jina lebih banyak kita ke deguk dia yang gigit dia yang ngerantam. Jadi hanya tadi tahu benar ngasuh kita yang tadi kena rampia di gigit penyakit rabies kemadu mana ya tadi jadi kita bisa jelu tupi tentu ke kita nganjuang ya laban jam dia tu megak mayu kimpian anti rabies tahu ke pegawak tahu ke program merik tucuk atau ke vaksin rabies ndak berbayar ngak pia megak program merik microchip ngagai jelu pinan kita yang tadi ngambil ke orang nemu jelu tadi bisik orang ya kegempo ya ya. Nah, terus boleh sejalan ke kami bak Y912 tu peninga lagi bisa lagu-lagu kena kita merindang. Ati dirimpu pagi tu Gina Regina Steve Shigan ngau Rofina Salang merindang kita dah lepas tu lagi. Tu lagu ke dikumai lebang. Bukai lang ya. Lebang. Hari end bujui bak Y912.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okay, Pak Y, 9.12 pagi hari satu tu. Pagi tu kan ajak kita. Kalau nak kita menung maik kereta kini, tau ke gedung kita, ngerja pengawal, runding yang nemut pawah ke bukai. Ingat ke bitiang minggu baru kini, ingat ke buah lada kita di kebun di sini, tau ke ingat ke utai ke dekatnya di bulan baru, tahun baru, target julu hati kita. Okey, nama laban pagi tu tadi aku bersama Siti Kuat. Siti jakuk tu menah mat dengan aku. Pada aku, jakuk yang bunyi tu, kadang-kadang kita tu berunding ke utai ke dekatnya di pagila, lusa, bulan baru, tahun baru. Nyentuk ke kita tadi tidak ingat. Kita boleh agi nseput. Agi diberi petara seput. Agi diasuh hadiah di dunia hijau tu. Kalau nak kita turun yang kadang-kadang kita mensia tu kelalu dekat ngiga pengelantang, kelalu ke ngiga retak, kelalu ke nyapai pemujur dalam hidup kita. Jentuk ke kadang-kadang kita ngasai ke diri nak kalau puas hati, nak kalau cukup utai ke dikemisi, nak bersyukur bunyi ke orang. Oh, tidak salah kita yang tadi bisa julu hati tau ke dekat nyapai target utai ke kedekat kita dalam penghidup tang andang sekali-kali kita yang tadi ngelepas ke utai ke nang sigi udah di genggam tu atau ke nang udah di empu tu. Lagi terus berita kita mendengar bahawa Y912 pagi tu tu Ika Saiful, Malam Lagi Muda. Terus belengkau kami, Mbak Y 912.

0: Si Jai, sila ulang ngagak utai kena mana ngagak kita. Si Tay lagi, anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu anak gadung.
1: Jauh yang anak juga. Jambi anak pasang.
3: Unggan anak ujum.
2: Untang anak enggan.
1: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
2: Nyantau anak juna.
1: Bugap anak utut.
5: Nyaru anak talam.
6: Janggang anak ingkoi.
7: Bulan anak kasau.
8: Empati anak duku.
2: Entap anak tulu.
9: Manit anak celil.
2: Rejab anak bagi.
10: Mat anak akit.
11: Border Scout utut anak tanggang.
12: Dampi anak Brian.
13: Endrian anak tadang.
14: Lala kita sapa Sidato.
15: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
16: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
17: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
18: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
19: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kita hidup likut nyentuk ke diantau.
20: Kami hari drama penghidup.
21: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani tiudah
22: berambung
23: nyawa ngetan ke menua.

Nah, perasaan kita yang ratai bahawa penghujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat mulai ngau kita bawa ngelar tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebun tu peninga seliah ke hari aktiviti ke tau nambah ke sebun bakal nunu biar megak kita ya ke nadai untuk pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau kelamak bak luar laban gayang yang tau kesebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia ngatuh beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri mumpul dulu bye bye.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri mengau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

Selamat tengah hari pendengar. Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1, 31 hari bulan 8, 2026. Penyayang hati ke menua ndak patut seminak dibantai kemayang itu pengerami tau ke jadi ke kelai pihak ngapak. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayang hati ke menua patut diayan ke ngenak penaluk gagai menua berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut urang nulung negap ke rakyat. Ia megak ngansak rakyat ngaga hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayau hati sidak ke menua tu. Ia madah ke hari semangat penyerakup basal ngal tanggung pengawak bergulai rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikuan entap maju serta mujur. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak direport ke Majak Kamah lebuh 4 kandang benua ngerikut ke tikas pengambah angin. Tau ke IPU titau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengambah angin Malaysia UPS rampak benua ngayan ke Seri Aman jadi kandang benua baru. Ia ting ngerikut ke IPU ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian mengkang ngerikut ke IPU tip maduk balat ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan tik ngerikut ke 333. Ngau Kuching 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin tik balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU 275. Sibu 220. Lalu Mukah 216. Sekedari kandang menua tu ngerikut ke IPU tik ndak manah ke pengerai ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisik risiko di lalau ngau Jakuk tik ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk hari sekedak kanan menua di Sarawak tik ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalu jadi Menteri Pengerai Mesia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kuih Hian madah ke orang tindak oleh ndak pansut megak dilalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata untuk semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus tau ke bisik Chronic Obstructive Pulmonary Disease tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal megak dipinta berjaga-jaga. Ia madah ke palat penyaga pengerai perintah udah diasuh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh ke bisik penanggul pengerai kelebih lagi sendat sebut ke Majak Raya udah diasuh berubat ke spital ngau Lengkas. Opis Menteri Utiliti ngau Telecommunication Kesian Sarawak dekat cakah lagi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegalari tadi pelabak ke dekat Majak Kemarau jentuk ke tahun 2027 tu ilah berpun hari fenomena El Nino. Dalam penerang media sida, Opis Menteri tu madah ke tajapan air buat sekedak palan dur ngulih ke air mata udah majak surut. Tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin ngau Sika ditetap gagik bakal selama. Tajak pihak, kandang benua pesisir tiba panggai bak sungai Tipmit mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah lori tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah benua Malaysia NADMA Upis Meteorologi ngau Sarawak Energi. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai bersih mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai upis keberkuasa. Tunukah kami nabur ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat gintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat kita mulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31/2008 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Lucia anak Thomas Kasau yang dekat ngeluar ke program kena sikit udah disedia ke ungkup ke Sarito Megah ya. Gary di Sibu bakal ke ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita atau ke berita tengah hari hari YFM Kuching yang tadi dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusia ngagai pengerai kita api mega nanti kita meda 220 penyampau IPU ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bala terus nyaga pengerai diri nanti uli ya anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ngingat ke dirimpu mega lalu berarti ke penglikun kita sama kita.

Yang harap ke bisa balap peningat kita sama bela udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisanya dipasang kita ba atau ke dituat ke kita ba kereta. Ini rumah ngari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisa ya balap peningat kita mayu medak sekedar utai ke bisa dibantai ke nyerumah ngari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkari pukul 8 untuk agai pukul 10 pagi. Alai utai ke cukup narik hati nyerumah ngau lagu kebaru dah diingat kita tadi jalur gemilang. Laba aku bisa balap kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisa medak pagi tu tadi ba siaran langsung menyokok kita dipancar ke ba TV 1 berkeni tusun menira menua kita di Malaysia itu baru berkeliling berkeliling am 3

Milang tau ke Menira Menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu urinya Perlis Selangor negeri Sembilan Kelantan Perak Kedah negeri Pahang negeri Johor negeri Melaka udahnya tusun ke 12 Menira Menua Sarawak ke 13 Sabah ke 14 Pulau Pinang ngau ke penuh di sekali ianya wilayah persekutuan nama keboi hanti kita meda ba tangkan tau ke batusun Menira Menua kita meda menua Selangor menua Terengganu nangkan jalur gemilang ya laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitih ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia ditok ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mega infografik ya ko dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke sarito nya ngena mimi tau ke ngelansak bekawo ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit ati laba aku kaya aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkawal ngau sidak ti nyamut hari bangsa kalai pagi tu dia panglima tentera udara jenderal Tan Sri Muhammad Norazlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayuah kelimbah ti sidak ke rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil ke bandi yang bakal kereta kebal habisnya ngemai brin lalu sitik dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurek mansau lebuhnya ke mansa pentas utama tau ke panggau besai dua bala BIP kita ya ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai meda bak dataran Putra Jaya ya sitik robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai dari segi kita itu ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Oh, dia tahu aku dekat ngenatai ke je pesan. Ya ke bisa diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju dengan semua kabar melayan ke dia di kampung Lubuk Meranti, di kampung Sika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang, kampung Lunying, kampung Entangur, kabar melayan bak kampung Tungkeh Dayak, bak Kesino, kabar melayan bak kampung Bulan, kabar melayan bak kampung Tuba, ngau semua kena uliah di rintai ke nama dito. Ia ti ngelala awad anak Merdin tau ke apai baja. Jadi pesan tu madeh ke awad anak Merdin tau ke apai baja tu udah nadai kena sari tu 31/2008/2026 pukul 3:37 dini hari tadi bak rumah Yempu bak bandara baru Samariang. Jadi niang tu dekat di sungai bak rumahnya Lumur 4051 Bandara Baru Samariang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C hanya di nganti ke nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nanu isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awad anak Merdin tau ke apai baja udah nadai sari tu 31/2008/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahyampu di Bandara Baru Semeriang lalu dekat di sungai sari tu megak jadi dekat di anjung nanti penatai semua kaban ke dituju pesan ya. Penerang kesiliak tau bertalipaun ngagai Florence Awad Balumur 011-331-7522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua tu megak di kenatai ke Ba Awak ngelat tengahari jadi pesan dituju ngagai semua kabar melayan ke dia balubuk mawang di muka di dijih kabar melayan di gelam sebawah bintulu di sedabai sebawang menalun di senunua kabar melayan di sungai bulu balengian ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8/2026 minyak kemarin lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31/2008/2026 baru mea rendu skimbi meraduang ya jadi ni yang tu dekat di anjung kena hari 2 ke pendam minyak pergilak 1/9/2026 ngarap ke semua kabar melayan ya kedai pesan bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu nantinya mak sidak tu nadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Ya, bertemu baru sarito ba randau temuai dan sarito kita saya betul mega lapan di rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan intian tahun mega kami hari YFM Sibu nak kala tinggal mega dekat berkunci ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito mega peninga kita di serata benua kuliah mendengar program bagi ban kelebih hakik dia kita dekat mendiang ke te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko hari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah mega manggop ngawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mai kita ninga bekeni pendiau direktur dia sebedau tu ke manggop ngawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tau ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ana mengingat mari selamat tengari ngagai nuan.
1: Oh, terima kasih anak awak selamat tengari.
0: Awak jadi mana berita tengari tu ne tuan?
1: Berita mana biar buat ke masa tu mana lah okay, nak ada apa-apa
0: gerai
1: gerai semua okay.
0: Jadi menyuka aku tadi dalam kenang tau kerandau kita ke tengah hari tu nyerumak dengan hari bangsa minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal pendiau direk nuan lalu pihak megat ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu nah.
1: Ok terima kasih ya. Jadi aku tu penghubung peri yang nak minggat asal hari SPS dengan ngungun jadi kebuah kemilih pengawaknya di sedadu ataupun tentera akhirnya pada tahun 1972 bisik kat nubuh ke SPS ngungunnya mayanya sebuah agen dia lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebuah bisik bala-bala askar orang ranger dan taikia jadi minat tu medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu minat lalu timbul. Satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas benda gaya hari pakaian hari senapang orang lama kita tu tadi macam benda kini aku sidak ya tadi dia mula-mula mayanya tahu kita sing minat memang aku minat jadi seorang tentera.
0: Oh benda baju celoreng sidak ya.
1: Benda celoreng ya, benda pakaian sidak ya.
0: Ya. Jadi tahun kemayan nuan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya tadi tuan.
1: Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio lama mayanya kita ada handphone ada semua dah cuma kita dengar melalui radio saja mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980 aku lalu hadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia ke lulus hanya 75 orang saja. Jadi kena 26 hari bulan aku terus melapor di penresen camp ianya di baru amanya unitnya sebab di kumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya laban mayanya sebab komunis cukup mayo jadi kami tu nak boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban berumban. Jadi bala kami tu sobat lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan anggota mayanya lebih kurang 216 anggota maya berlatih dengan aku mayanya ya ke boleh pasang out kami hanya 86 saja oleh yang kliennya semua narik diri mayanya latihan segala cukup keras jadi laban minat tu bisa utenya nali dami kira laban minat kakaknya dia askar tetap habis gak training mayanya keterubah ya aku dekah rabak penerusian camp tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngagai satu amo di Pahang kami pula ke Pahang satu amo bola tabak camp batu 10 di Kuantan Pahang okey
0: Awaknya pejalai tadi.
1: Ya.
0: Nama kebuah nuan tu nak ngauran narik diri. Nah, tanya. Oke, kelimbah rinuan ke rindu atau keminat menyebut kita. Enggaknya bisa utai ke nyadi ke pengeriang nuan tu tadi. Nah, tuan.
1: Satu ya, mayanya apa aku sebagai tuan rumah. Jadi nanti aku tu narik diri mayanya tadi. Agak malu lah tu aw. Laban utai tu tadi. Kita mula kita rumah panjang itu kadang-kadang nama aku orang takut. Nyu narik diri nak nakal. Jadi tu tu mau nak mau pun diteruskan walaupun nyok payet mau punya kunyak tadi
0: tetap kata, ditangkup.
1: Tetap
0: juga,
1: ditangkup. Mungkin katiko hukumannya, utanya sige diajal magalah, lebar utanya tadi ketua atau tadi satu mental tu mesti kuat. Kenapa orang boleh aku nak boleh? Awalnya aja utak kira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tetap semangat tu kuat. Aw,
0: kaknya di sedaru.
1: Ayah kaknya di sedaru.
0: Aw, lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayuah nuan tu tadi ni bagi sedaru tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini tu punyanya tuan.
1: Iya iya terima kasih Ano. Aw, jadi dalam tentera tu mayuah unit renja bisi askar Melayu bisa, tapi kita dibantu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu. Makanya tadi macam-macam makan artileri bisa berpuluh unit dalamnya, dalamnya macam. Jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat. Tentera darat, tentera laut, udara tentunya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amur unit kereta berperisai ditempatkan di Kem Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku dah dulu dia sebab
0: mula dari tahun
1: 81 hari kucing bulan 10 tahun 1988 kami tu sebab berperingkat dan tahu lah. Jadi aku tu dulu tahu ngambil pasal leban ngau ada tadi nyambut hari jadi ko amul di raja di Port Dickson. Mayanya aku tertarik dulu hari anggota Bukai.
0: Ya, tahun 1982 nya. Nama kini beda unit nuan yang unit sidak ke Bukai ke bakau dia disebut nuan tadi tuan ya.
1: Okey, amul tu ya lain daripada orang lain. Lama dia tadi mayuh cawangan ya. Amul dalam amul tu ya bisi macam troop serang, aku mai orang tadi ISO troop. Ianya pastinya tadi kami tadi itu kumarak jadi kru apa nama kru kereta perisai au dokumara kru komanda mayanya coba au. Jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uli bekerja nak nama tu sekat tuan ada ilmu tu tadi dari guna lah laban setiap tu udah masuk unit tu dihantar ke khusus. Nah, khusus lah menentu ke masa depan tu utai tu amat mencabar ya.
0: Awaknya mengambil bekawa dengan pengawal nuan dalam unit amur diraja ni tadi.
1: Ya, betul.
0: Dalam timpun nuan ke gawak Bakuantan ni tadi. Kalau dianjung ngau ngagai endur ke benua kacau kini?
1: Iya. Tahun 83 aku pergi kursus. Kursus dalam kereta perisai sebagai driver. Tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya. Aku diletak mula-mula operasi di Greg kan, di Greg nya dekat kem lapangan terbang Greg di Perak. Dia kami mesti di antara orang macam pergi ke Keruh, Baling, lima tempat kawasan panas. Kawasan hitam mayanya. Jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang lalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukan escort kami tu escort escort bukan escort tidak renja tidak askar Melayu apabila tidak ikat jalan ke masutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat. Cukup tahun mayanya sebab kami tak berhenti nak nakal nak tan tetapi pembunuhan kak berhenti tahun 90 ditolak. Alhamdulillah perkhidmatan anda diperlukan. Jadi nari lu buat apa? Sebab tua tu bersumpah. Bersumpah cop jari. Bersumpah depan agung. Jadi tua tadi ngai dan ngai pun dia terus kah. Laman sudah nerima hari panglima sudah perkhidmatan anda diperlukan.
0: Harga diguna orang.
1: Harga diguna. Awalnya sabuang sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenean duan ke nyadi driver atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driver. Kita memang
1: iya,
0: betul. Kita memang utai ke dulu nyadi ke di Ciang Munsuah dah.
1: Iya. Ya ke paling sasaran orang memang driver. Nangi tu sikit bisik nangi tetapi tu ngarap mengamandang ketuk kereta perisai. Ngarap kita tu nak uliah di tangkis anda nak uliah di timbai aura lah. Tetapi anggapannya salah. Lama kita itu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah kah. Anggota Amol mayanya ya kena Ricky ya. Kereta perisai uliah di timbai orang. Jadi mayanya memang cukup takut lah. Tapi apa boleh buat? Oh, laban utai tu tadi segi dah tugas tu dah berjanji dah bersumpah. Oh, mayanya.
0: Oh. Mm. Ya, mako tu tadi asai sebagai hati ke tu labas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV 1 sida mantai ke Asia Negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedado teh bunyinya tadi deh ngau kereta kebal. Katanya tadi tu labo mayanuan ke gemainya nan sike udah dipelajar ke magang mah perengkanya tadi nah.
1: Iya, udah. Jadi tahun 83 aku khusus driver ya. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komandan. Laban dalam amul tu dek mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya laban radio set dek nemu mengenali kesenjata dek nemu driver dek nemu jadi utai dia tadi atik tuan yang ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mangkok dekumai orang komandan lulu atas ketua mengenali kesenjata, tua mengenalikan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 hari bulan 9 lapul habis 31 hari bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komander ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalah tanya tu tadi tuan bisa asai ke bunyi lelengau tengok kini lebih kemudak kereta ke kalak dipegain wangkanya kaki kang asai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini ngemaik tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke ketua pegawai aku yang pertama sekali hanya perik skor kal kau dah kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas keempat aku pegawai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukuran dan ni tidur pagi uliah masa main lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah vincen tahun 2001 untuk tu tadi empat datai yang ke dia tu. Jadi jenis kereta lagi ingat aku nya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid lepas subuh selepas harinya aku punya di juru latih ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa ada tetapi beri tuan je tadi lebar beza kena umur tu dah meningkat jadi kadang-kadang banyak saya orang bisa petunjukkan penemuai
0: ya
1: nanya mendak mendak ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Ya. Antai udah antai kita ada duduk ke dia saya kok. Okey,
1: boleh. Boleh. Siga gua boleh. Bila-bila masa boleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita balua dia lebih lagi bala peningat kita kerebat baru yang kanya bisa rundi antau ke bisa ati ke mangkok pengawak bakal ngetuan tu. Dah ada salah deh. Laban tu Siti Ari ya pengawak ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 udah kalak kak ngetu nak tan.
1: 90 atau 90.
0: Tahun 90 deh.
1: Nak awak ngetu nak jadi.
0: Dah jadi udah nyanyu dah tai ke ba ada nur ke pinjen 2001 dah.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak ke berarti kesingkang perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak ke tebagai orang kena di kepun ya. Dikena kita jaga menua ne ngelindung hari munsuah kena di pedak kita ke di pedak entar deh. Kala nuan dianjung agai menua luar kini.
1: Kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama naik baru pergi. Lepas mulanya dengar cerita hari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi menarik diri aku cakap ngai dan juang orang kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi kok SSM akunya yang pegawai waran dua bahari sanuk ku ya sebedau ku pincin ku kemdak deken ku ya anang nariat dire anang madah rempungai dia mesti pergi ku yang aku tidak nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah jadi apabila disebut munyinya leban tua tu mudah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup celap. Oh, masanya tu cukup celap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup celap. Oh, jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Oh, lepas setahunnya
1: ya. Nah, 7 bulan lebih, 7 lebih kurang. Bulan, oh. Lebih kurang ya, Mas. Kan 8 bulan. Masanya dia dulu sebabnya nya masuk jadi ke orang expo-nya lah, pengambis Malkun. Malkun tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu, bangsa komedian semua. Jadi kalau kita ini mendak, nanti kita mendak nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri mendak menua orang berperang. Nyalah nanti sebut ayat berperang. Memang pedih mendak rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sigi target orang ditimba orang. Jadi mayanya sebab nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya menjaga masjid, tengah orang semayang debom. Masuk Christmas orang bersemayang gereja debom. Jadi sebagai pengaman punya punya tadi lebah kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang yang tadi nak tu ngacau bala kita lah lebah hari Malaysia tu tadi okay, orang nak ngacau kita, kita semua pengaman apabila kita datai tidak ya bersurai. Apabila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun kan nimbak siapa-siapa yang mendak pengaman ya sikit nak ngacau kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: jadi punya kutanya tadi utanya udah kalau nyadi daripada mata dirempun ya tuan maka orang kebobom kota
1: ya, punya kutanya
0: tadi ngerubuh ke gereja masjid semua deh jadi nadai perangi tak kau berkeni lah dalam tempoh nuang ke Bosnia dia ke makai lagi jadi pemandu sidak ya kini
1: mayanya aku pun jadi komanda juga daripada aku bisa aku daripada aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah. Aku dah adalah anak Iban pertama terima kereta perisa hari Batang Rajang. Mungkin hari Sarawak. Lepas anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta perisa hari kereta mid sampai ke besar kereta ke besar. Anak Iban pertama megai kereta perisa.
0: Nah, merasa megah teh kami hari ini. Betul. Fans ibu tu mengingat tengah hari tau.
1: Yang pertama.
0: Oleh betul enggak tau ke Belanda anak bangsa kita lah. Engkau teh tau olehnya di ke contoh ngagai bala kita semua. Nang ngira ke deriba perisa yang kaya bapak pengawal bukai kini. Ini kore tuan.
1: Iya, iya.
0: Dan ya dalam timpuan nuan ke nyadi sedado tuan teh dikenal lah Pak Kunen si ke mayuah. Pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau ke payet. Ini antara utai kena oleh dibuai nuan sekali. Untuk ketua bertunggak ke Sarito pun utanya agak nyadi ke kena yang agak dalam rundi yang luar untuk tadi ini tuan.
1: Tiap-tiap jabatan sama ada tentera ke ataupun jabatan bukan pahit mahu tu ataupun utai tu terpenanggul sikit bisa. Tetapi atas minat tua atas minat tua tu mengeratukan satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi. Tetapi utai tu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya amat minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka berkeni kati aku tetap tu boleh malu punya au pahit mawang yang sikit bisa dini-dini no bisa au jadi tanya tadi ya ke pahit mawang yang dalam tentera tu berkerusuh hati tuan nak berkerusuh selama kerusuh tu tadi yang nak ngira hati tuan ada kerusuh tuan ada ilmu berkeni ketua akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus. Tetapi kursus dalam tentera amat mencabar. Lepas ni atas itu atau tak ada kursus. Bukan kursus ke belajar. Pasal itu belajar berperang. Maka ni ketua ngatasi. Nanti orang yang merak nembak tu. Maka ni ketua ngiga musuhnya. Nanti orangnya ngacau tu. Lepas ni bukan kursus. Nanti jabatan buka. Nanti ya kursus. Berguna ke pensi, berguna ke pen. Dalam tentera atau berguna. Tetapi kebanyak lagi ya. On the ground. Kenyang yang belajar nanti tua atau dalam punya keumpamanya dia jangan membunuh nanti disilap dia dibunuh hanya apa kata dalam tentera sebab you dia jangan membunuh you silap you dibunuh Laban dangapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
0: Ya.
1: Kena cerita.
0: Jadi nuan tu sikok hari orang kemayo penelabak atau kemunye kejakok kemayo hari tu pengalaman pada dalam dunia sedado tu.
1: Yeah.
0: Labak ku agi uliah mantik nyemak bala baluar dia agi kak bertanya ngonuan ini nemu penemu tu di sini. Di baik kita sampai parai tu tadi tuan.
1: Ya, betul.
0: Nama kini jakok Perancis yang agi sidak nemiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula arti kak bakal nuan kini mangkok pengawatnya di sedado.
1: Ya. Okey, jadi pesan aku ngagai bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tua tu tadi masuk tentera. Kalau ban tentera tu satu kerja yang kayak mulia, kerja yang kayak maneh uliah mantu masa depan tua. Leban pengalaman nanti dibanding ngau pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di mayuh bidang diajal. Mayuh bidang diajal, okey selakat tua jadi tentera ajal berperang okey. Bisa jalan ke macam nitiah ke nama utai ke dambe ati tuan jadi apa unit macam cawangan semuyan tu dia ajal secara berkomunikasi komunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan minta makai semua itu tugas orang sebagai semuyan makanya agak orang ke bekasi dak iso trup atau trup serang nama tugas ya sebagai trup serang jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari tua tidak ada melepak sebarang satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pedih ngegak bekerja
0: jadi kelimpah hari nya ngambil ke bala kebisi mening ke radio tengah hari tu bala nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawak tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu nyangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisa kini dikenak nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah ke digelap pengulu lah ke kita
1: jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak nadnya parai jadi mayanya tadi nadai siko rakaknya di tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngawak bukai biar bisa duduk nyama lagi aku duduk di ladang habis leban titu tu udah nyat mandi askar tu kak nama tu rilek berehat duduk di ladang jadi mandangkan kami serumah tu tadi minta aku tu tadi jadi tuan rumah dua tiga kali aku sih ngai sampai SEO hari kenawit niki jadi aku ya encik lebih baik dia ngadu ke jadi tuan rumah jadi aku ngunuh sidak ya tapi si orang bukai beri orang bukai nadai aku beri gede apa ya tahun 2023 satu bulan satu aku dilantik jadi tuan rumah nak muka-mukai baru setahun lebih ya bisa kekosongan pengulu jadi orang so masa nguji pihak ya, aku laban nanti pengulu laban mandang kaku tu hari asal menuanya tadi jadi yang berhormat pun nyukung jadi merip saya terima kasih yang berhormat laban yang nyukung aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi pengulu sampai ke Sarito
0: jangkanya Siti hari penglebih ke dikemuan nuan laban seberat atau nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih main nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyu ratai pada ujung randau tua ke tengah hari itu munye kutanya mayu teka dikenang tau ke kak ditanya ke utang tua ngetu kena kat terdolok engkau juga lah orang Malaysia ialah nama kini pesan nuanya rumah ngari bangsa ke disambut hari itu nah 31 Ogos
1: okey terima kasih jadi beri selamat hari kebangsaan atau hari mereka sesebuah negeri itu amat susah nanti kita ikat merdeka amat pedih hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan tentera, polis, sama ada laut, udara, utai tu pihak megak bala-bala jabatan-jabatan bukainya di kerjasama tidak tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan. Jadi pesan aku harap kita itu tadi berterusan. Jadi bakal kami kebetulan tu munyo kunya tadi itu pandang-pandang mah munyo kunya. Lama kami berterusan tu macam di asing ke orang. Segelintir kami tu tadi kadang-kadang tidak tu tadi merungut dalam persatuan tu. Jadi harap ke kerajaan tadi Nang meninggal lah, berarti ah. Kami itu tahu. Oh, nyak pesan aku, okay, no.
0: Oh, okay. Pesan ke mana megaknya nah? Aku ke tengah hari itu nyadi peninggal. Terima kasih sekali lagi nah.
1: Okay, sama-sama. Okay.
0: Ya peninggal. Nanti kita berarti kuteku dari kunci. Kena tahu dia make meni ke ulih pulai ke lalau atau ke Perancis yang agak sekitar sekali ke kita ke gawatnya di sedado atau ke bapak mawak bukai. Ngarap ke anda mantu, melebih ke nanti kita berarti ke sitik lekai jakau. Udah kak badok tu tadi. Tang ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke jentuk keturah tuai pincin dalam tahun 2001 nah. Au ke ngau ko beranau tadi peningah ianya tuan peri ane mingat ko dah gawak ba unit satu Amor Diraja kem Batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya au jadi udah kala gawa di Bosnia Pak baru persatuan bangsa-bangsa bersatu jadi selama hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngoto aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 sarito selamat tengah hari.

0: Mari sama tengah hari bersrimai ngau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngaunya cukup petuah laban Sarito uliah ngatai kedempu begulai ngau kita. Ianya yang berhormat Ani Jana. Kaban Kunci Negeri Sita N49 di Gemah. Mari sama tengah hari to Ebi nama berita Sarito.
1: Okay, selamat tengah hari mana berita to?
0: Sama hari bangsa.
1: Nama tak berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Tajak panari bersebut tentang tetap boleh kena tai ke dempu ngagai konti ke tai. Jadi YP nyo terus ngau randau tu wama tau. Lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat debaik nuan dikunci nyerumba hari kebangsaan Sarito. Jadi nyerumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk bak menua kita banuan tu YB.
1: Jadi saya sepi aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan tu disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya kasih anak kita tahun tu tahun 2026 kita di menua Sarawak tu saya ku ke Sarawak aja lah. Nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerbu. Tengah tajak pihak semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi ya saya kulah hari kebangsaan tu nasi gaya cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di Menua Sarawak. Laban ya boleh ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ke Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sigit mayuh empas yang ngagai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi nak ibu aku nyebut satu persatu lah. Yang sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh pada kita dari teknologi ngau ekonomi oleh menggap pada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia lebih menggap pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu dan segi sudah mana sekumpulan kita sudah merdeka hari sebedau kita ke merdeka macam-macam kita kenyari dulu kelia yang menyukai kota dek sudah merdeka itu dan segi mayuh berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota dek jadi saya ku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan kita kebaran lawa ke tengah itu.
0: Amatnya setuju narga aku kau penemu nuanya YB deh nanti nadai pemansa penyeraku pengelikun tentu kita nak uleh mansa maju jadi baru dia nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tau kita di Sarawak kira ke nak uleh nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tau dan tentu ya bisa ke cara bukan do kita nyambut hari bangsa tau no kedua lebih baru dia nuan nama cara ke uleh kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup laban tin ada penyerakup tau pedias kita begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita tau.
1: Jadi penyerakup tu segi amat besar reti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, baik ke bala nebi lebih mega bala kita iko dah berumur. Jadi tajak pe kita nak oleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan pe ke tahun tu tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi di kerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige pun ada sekolah sebenarnya. Oh. Bisa belajar bahasa sekolah. Jadi lebih agak ringan pun bala kita ke udah saya tua itu pun mayo cara kada kita nyerakup ke bangsa kita. Bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum, jaban budi bahasa tenang sigi siti cara kena kita berserakup dari semua segi. Lupa muka maya kita ke berkena media sosial, kita ke ber WhatsApp, kita ke berchat, ngau diri sama diri patut kena bahasa ke uliah nyerakup uliah merek pemana tajak biar kena kita secara WhatsApp diadu kita secara chat yang dari segi kita menyerakup ke bangsa, menyerakup ke kaum kita, ya boleh dikena kita lepas kita berwhatsapp, berchat dan tiap-tiap hari itu kita megai handphone itu saya ku jam-jam sehari, ya leh kerja buka itu nanti kita kena bahasa kebetul, jako kemana ya boleh nyerakup ke kita banyak kaya kaban, banyak kaya orang atasan ngau siapa-siapa, ngau kita beranlau WhatsApp. Lalu pihak maka kita mesti mayo hadir bak program-program ke Dato', banyak ke Dato' ke sekolah, Dato' ke agensi, Dato' ke persatuan. Nyak pun salah satu kena kita nenan ke penyerakup kita dalam kita gulai bermua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganyak. Oi, ini penyerakup tu kita nanti kita mayu bergulai.

0: Ansa ya kita udah tua umur tau kau kono abi tahun tebakan dia sekolah si gamat ganya lepan tebakan wan puna si ke ya saya si ke si kori pengajar tentu nuan beda besar empas dah ingat tadi jadi kepenudi benda tu abi bawa randau tua ke sarito nyirumba ari bangsa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita baluadin.
1: Oh. Jadi saya ko biasalah setiap kali kita nyambut hari mereka kita patut berpesan baik ke secara live atau ke secara kita berandau dengan handphone atau ke nama jadi ya bak aku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB saya aku kena konsep inspirasi atau ke patriotik jadi maksudku tu tadi Jakob ya lebih kurang berkaitan dengan konsep kau disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69. Lupa mengga sama-sama kita nama apa namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita boleh boleh sejalai konsep kita tik kita jaku iban tadi. Mayu agak berbakiah lah. Mayu agak berbakiah. Mayu agak kita berandau. Lalu piam enggak kita perlu mengekalkan perpaduan leban perpaduan tu sitik dari cara kena kita nama apa namanya pegulai sejalai ngau diri sama diri jadi ya kujuan nak tak kurindu benda konsep Malaysia Madani ngambil kita itu uliah pegulai sejalai uliah nama apa namanya uliah mengekalkan perpaduan leban kita nak memahami konsep Malaysia Madani mungkin perpaduan ukai ngomain ada itu yang mungkin berkurangan nah. Jadi konsep Malaysia Madani kat sebuah kulit itu hanya nombor satu memahami kita mesti memahami nama utai kenyadi bak siti-siti dua bak siti-siti tempat bak siti-siti program lepas itu kita memahami ya nak boleh nyadi isu lepas kita nemu ya kita faham ya jadi udah kita faham kita mesti hormat hormat nama utai kerja kita kalau bawa tanya datua ngau mana datua kita ngau ngau teratur datua kita ngau ni setakat kuliah dia dua kita yang ambil kaya mencapai objektif ke, kena kita mengekalkan perpaduan lalu pengujuan yang dah konsep Malaysia Madani tu tadi nama tua tu dah bisa boleh utai ambil ke mana yang pengulu nyebut tadi ya nyadi pengulu nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebriat ya nya ujoin lah ya ane selebriat maya tu nyadi pengulu maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebriat lah kita udah memahami pun tadi deh nya ulih mengekalkan perpaduan jadi selamat hari Malaysia hari Malaysia selamat hari merdeka ke 69 untuk tahun 2026 ya. Terima kasih
0: terima kasih ya yang berhormat Tuan Anji Jana ya kapan kunci negeri Sita N 49 nemah boleh ngatai kerimpu berandau ngau kita sebuat berandau khas hari kebangsaan 2026.

0: Ya, nyak lagu peningat kena aku merindang kita ke ngali hari tu. Siti lagu hari tu di bersumpah masuk neraka aku ya. Pemamayu dunia kemana hari tu. Kini kenyuk ke neraka agak bersumpah baik-baik. Kena pihak korang tadi?
1: Kelasu je nai. Nak sanggup kau. Bukan nama aku menyebut nak sanggup. Munya kau dek. Memamayu nuk kini ke baik-baik masuk neraka.
0: Oh, nyak. Kau kau banyak mah ke dunia memanah badunya tu. Tak ada bersumpah masuk neraka aku ya. Nyak.
1: Iya, kita itu dia bawa dunia ke betul. Bisa semua mengetahu. Dah tu sate, anak ke kau baik ke neraka. Set nak aku.
0: Oh, berapa pengangat ban neraka dia udah nyabani yang kena ngau ritau. Nah, kita ke sebuah tu udah senat seput. Mata udah ngerabu teh pedang.
1: Apa pedang? Nau.
0: Yo. Apa pedang? Mas solo hidak enteng ngek salah lagi deh. Salah pedang apa sebun?
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore
0: ya o
1: au nyame ama muni kore sione gari ke nak maneh ke bekato ne nanti kami bakapi pukul 8 pagi tadi ente salah ko 164 tena salah ko me
0: au
1: ke tahap nak maneh menya
0: au kira ke oleh mulai ke penusih ngagai tenya kita menya ngagai ke tempo pengerai deh.
1: Ya, betul.
0: Ya, me.
1: Tu ana berasa ya nap ya?
0: Nah, dai tu ata ka berasa ya, tau. Laban utenya nak di pedau mid site ka?
1: Betul.
0: Au teh kameh dan teh nengka pukul 10 tadi ente udah 164 kapit. Nah, miri miri ga sibu udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah nike sibu agai 228 nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya. Au nadai cara bukai mengurun lempo berumah ente nyemak ketai ke pansut. Kan hatak nak min ha bekena kemas kan apa ya?
0: Aunya, laban dia tu pun perintah ngau sidak rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke mas deh penutup betul. Mulut ngehidung. Aku mai mangan ada kuah lagi, ngan ada yang kedua. Nyu salah tampuang deh.
1: Aau aman. Nya me, laban utai ke nyadi nu majak tau aku mai kita majak balak majak raya deh. Jadi bagi menua kami di kapet tu siapa? Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang
0: udah berengkah dibuka
1: au jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, banyak kaku. Nanti ini tiap ke sehari itu 31 benuh ya raya kami di kapit pagi tarik saya spekku nanti dah baduk. Engkau baru baduk ke jam tonis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya peringkat bagi menua kita serawa ya
0: yang banyak melaban ke sebunnya tadi mayuh tai mega terjanggal mayuh mega program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nada nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sida nampi aku ente.
1: Au teh kada ganti ko ante ko medak hari subuh-subuh ne ya. Nan mo nyari skul untuk ko mo dah tuai to. Rino medak teh ke balangit te terbaik ko nanya deh.
0: Sama.
1: Kita ya kakau.
0: Aku munye kode me pagi tadi aku ngante namanya bisa aku dah nyebut tadi ente ada Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaiknya Muhammad ya.
1: Muhammad no.
0: Ngemai bala rapan yang ba kaku kita kena nemu tu bukan ni kasi dah tahu benturin tahu nak berlantai pengadire langit
1: nak berlantai ya, udah dah ulah agak curaknya bekenya maka tidak mana diamond tak ke bukan mai ai suka ku rino ku tanya
0: sida ngadu ke formasi ku sida
1: ente formasi ya betul
0: udah nya bekenai nyawa dah langitnya terenggah betibi ulah pada live
1: ya kaku no ayo nya maka ku tadi di panca ku ramah cukup canggih ya au nyak meh berasa temaga hati kau boleh benda utai ke bekenya tajak apa nak kala ngau benda ngalau ngendau bandu aja napa ya
0: site ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kotona yang kuara bukai engkanya pamak di je ke yo na de nau ka amak na de na ba kumpo ka ko tahun tahun dah ko meda live ni tare enyu bise niat ati kuntai tahun baru ase ke ka ke ending ade ranau kami sendiri ya kami dah naik kau kau na nanti kita kekian ya kami dah jangan nama tare pada ada kau sudah sebilanya kemarin pukul 3:30 sudah dingin 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 sudah bapak tikai semua ke nah tan kita ngau sudah malam-malam ni berkimeh naik ngau orang
1: amat nyapu naik kau mana ada TV japin kau anda bisa rezeki cukup mana kau boleh mendaknya dia deh tapi kita berarti ke asyik tak ke berbariasnya mana mana hari nak mat
0: ya malam ni mana mana mana mana sih dah robot tadi entai apa mana ya sih kau robot mana manjau tadi aw mana na ngau orang kawat kaki kaku
1: ngomong na ni kau deh
0: ya
1: aw yang ni yang ngajak me kita sebuat dari Sarawak aw deh dia ke terubah kapit dipilih jamu dia ga mayuh na geleman pe kenyadi ne laban ente kita mendane sia kita berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka erti ya amat ga jam tu amat musim nunu ga ente orang ke bumai bukit ne sia ne
0: ya
1: kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawit kia sibu sibu payak kini buai payah.
0: Bisa ngau bakal kan tei. Tenta bagai ente aw. Tenta bagai ente ko berarti kayaknya buai payah kita ada laban nyu mayo tanah-tanah ke baruah dan tei dibanding ngau kita namanya tunggak ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh.
1: Ya aw. Jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyana sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban lah nyak kau aku apa tu diperhati kutanya
0: kita nyu di jio dia di hukum ama nak boleh diseliah kita munyi ke jako nen sike dia tau musim bumai sike ngici maya kemarau me betunu utai tau utai udah kelalu balat beketau ngainya di ketua nitih ke penekati tuan aku deh. Nah lah kita nyu darurat ke bakal tahun 1997 berasa lah ban semua tete jangau ekonomi kita nyu nyu lubeh deh
1: labuh macam
0: yo
1: ah matnya lah mata duit pun balak labuh mainnya supok nanti kita berarti keempas ngagai sitik utai kenyadi kenyanya ne
0: ya
1: aku saya kau tete di langit nadai uli di tanya tua deh nampak nadai nadai selapat deh ame ke bandiang oh selapat mentara sibuk kapit ya main mena tembus pia dini yang kejadi agak tu bukannya nak kodai
0: oh antai uli nah, bukannya antai lama perintah dan nyelapat nian kita ngau menua spia nian deh
1: ya ya kenapa ya sapnya
0: ya, jadi kami pagi tu ba RTM di sibuk di tonti aku tu berasa betul eh now laban sari tu hari besar kita nemu mai upis okay mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di tu nyang kaum sidak company nak gawak na tegal ke sarito hari bangsa 31/8 mayuh radiau. Jadi kami dua di jema pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat tuan Haji Anajana kabang kunci negeri Siti M49 ngemeh ngau rombongan ya. Yenya ngau bini yang puan gelim dan nya konselor mutang anak kerani ngau pengulu pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai ne. Bisik datai kita nanti. Datai kita dan nya mereh selamat hari bangsa ngagai kita semua. Ya. Ulah limpeng kita. Ya kakau. Asik kau ri tu ai raba pansa to kenyadi cunto men te nuna diau metu deh na sare to diau. Tang nya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Ngabe ke berente ke nuju ngai pengadire na selama hari bangsa sano eu tek munyinya. Ada yang nak kayak bala bala rakyat ya lebih ke bejakok bisa ingat kita tadi nah ngau bala peringa kebukainya
1: amatnya
0: awal-awal
1: kita
0: bisa temui bisa 11:30 tadi nyu mupuk ke tu deh laban sida ya nyu ke namanya ngagai aku ingat nama terumah ngagai menua tunggak ke web pakan ngulo penusia sida sajen bidat sebilik deh laban sajennya pun baru deh nadai dua hari tu ku deh nanti ya kesegi selalu nyempul yang pejalai ya bahumat pun jadi sarito asida terus ke baik kasih nau kako nak selelian gau tay kenun tuang deh
1: kenyadi itu nun tuang
0: aman ya nyango kami hari si bo maton tay ya pagi bo upis kita di tau me aku tu ngan nanya buat penemuan yang berhormat.
1: Betul. Aku datai kupis bisa ikam pernah orang kekawa malah sudah segeriti kenyaga yang dia sama mereka jauh mengkami asai nyok malah satu dah
0: bila pernah mua pengen direk kita nemu kau nah
1: ya ya kena mayo nyok mereka kira deh.
0: Tahu, maya nyam kita berbakti ya ngelamat tau, yeah. Nak berbakti ngau bala bala si
1: tak bangga. Tahu, panjang aja, lama nyamai wah deh, ya.
0: Gitu.
1: Sida nya mana tanya ngawa nau tadi deh.
0: Sida engai mbakeh ngedeng lama tu nanti.
1: Hai, lama mai orang masa sida ana hari heda nanya tu.
0: Tadi tanya orang de tadi deh.
1: Tanya orang yang nai nuun DJ ko ya. Anu nuun ka kan satu sare tau ka ko.
0: Pertanya setahun sekali mungkin tak bertanya.
1: Mai hari sai sih ya.
0: Ah, mai orang nada tunuk pengadire.
1: Iya. Di kenyok kita ini aku dek badah magang pemohon ladai. Maka pemakai mente kita makai utai jen te utai nya mimit aku dek perbuat ke makainya.
0: Jen te utai bisa lupa ya dek kau.
1: Lupa ya nadai dia mali aku nyak nyak aku kuali artinya te mandu lawak kini te kita itu bisa magang berasa uji minggu dek. Ana mayuah meli utai. Bobo belalak makai ya nyudeh biar ngau. Kita beli mayu ngai ya.
0: Nyu jampai jelawaya dia dek.
1: Bahkan aku deh sih ya, kenang ke nama atau no ngelunyak kebukai ke cerita ranau tu atau nanti aku duduk kedai Cina, mai balan ni ada aku madai dengan si ya, ngai aku minta mi, kenang minta mi sebakau ke aku lagi, pandu aku sertai je nge sebakau dan ke haba pingai, uji minta ke diri, nyamai ya ke aku
0: nge populai ke aku deh
1: populai, ya pagi haba pingai ngai aku lain gak saya
0: lapa panu bayu wahai lain gak ya nanti panu bayu lain gak gak kore
1: ya nyok kaku penemu aku yang bengkai ke jakuk ku
0: nanti penemu orang ke perumban kala kan ti ngasai kata sebakas sekali main kita ambil sekali jalan aku deh no
1: aman mungkin nyok no mungkin nyok mungkin ke muntang ngicak jampat ke sebakas sekali ku ya aku tuh ngai ngicak nyamai ke ku aku
0: au aman ya mai ketua kata dire nyamai milih nara gagak nak kurenti ya sikit baru mai
1: ya mau ikut deh maka orang ke kamar tadi mesti ya nih nanti kita ngamai kamar anang kini ke
0: anak bungulai kita ngamai kamar ngai ke pemajik lagi nyu tanya nyu belabang nyu kunci pemajik nanti bakal kita tiga mau aku dek no nyu belabaji ya dia nyu kunci pemajik padahal gak mau pada orang nanti kekirai nyamai orang bayam ya ule milih ya kakak bayam ngemang kakak bayam ngungkuk
1: kakak
0: bayam ngedek nih aku dek nanti nyu bulai lagi nyu belabaknya bajik dia anak temu
1: dia orang milih anu pandian kurang amatnya nih
0: contoh nyu peningan ada pemajik nih
1: contoh nanti kita bergama nama empat mekang lagu pengadire.
0: Ane bukulai ngurang kita nanti kita bergama ke kediri kita ngambil nyamai ke orang bayam pemajik kita
1: betul dia benda nanti orang maka orang ke berpukit kumel dia dah sedap mayon-mayon ini nak pergi ke milih pemajik ya belah pemajik ini kok
0: belah tanya dia belah ke work atau pangau jika kediri ayan kere baru temu dah ya pemajik.
1: Iya, majiak jalan kau leh.
0: Oh, nada rumah.
1: Aman.
0: Oh. Si kau ayam ke malam tau? Si kau ayam ke malam pergi lah.
1: Pergi lah.
0: Ayo, berantai, no.
1: Lele, balak kiam ante. Oh,
0: malam tau. Ayo, malam tau bayam plat nomor satu pergi lah. Plat nomor dua ante bisa 12 ikut. 12 malam, ya pun tahu dia.
1: 12 malam, ya pun tahu dia bayam. Batu baru ngamnya sih ane.
0: Ngamnya lagi ni ni. Ni bela tanya ratah dia ni ni. Tunggu
1: bela tekayam. Nak lama bayar uji sari. 24 jam bayarnya. Mengangena ya.
0: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas sida namanya SIDS Pampan Sibu di ketua kau pun Puan Angelin Uci Masih yang dia tahu sida ya benua ngiga sida kekangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udahnya 6 hari bulan tena salah saiko sida ya bisa namanya nguji ke penglandi balas sida keinoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelin ya berarti matua kebaik kemudian jentik tapi kaknya deh lah.
1: Pasai lapan je kurai. Ya. Akim lelek ya ngatur nya raya raya lelek e kenya.
0: Lah kak iya kak ngatur kebaji pilih apa kenya.
1: Kenya macam ro nya ro baji aman asai ko ti ni wak mikir kenya dulu me.
0: Ya.
1: Tu nya ai satu nama hari ko terobe. Bayam kena kelai lumus satu. Anam beban dia maji anam mulai.
0: Ya. Padak sampai ngai me kena satu dah nya malam jadi siko malam jadi siko.
1: Padak sampai ngai.
0: Gelak nanti dia kepada apa ke nanti?
1: Gelak. Kau aku ngomong aku nyampe kenyok. Mengat nanti 12 ikut pesta, 12 hari. Rasai. Dia mampala hakimnya.
0: Betul. Amat nyak buah mah baji amat ya. Bari ke 13.
1: Apa amat aku? Dan nanti ya kepangsa lumbo satunya. Lama amat dia bayar. Majinya siap. Mengat 12 hari. Dia kerudinya. Nus hari jauh dia. Tanya dia berkenyok.
0: No. Oh. Bila bisa 24 jam. Ini dah sarinya. Adanya ambilnya. Badau. Bayar minyak. Nyari siti.
1: Ama badau. Ada yang ingat. Terus satu nya badau.
0: Badau.
1: Okay, ingat. Udah kira. Ya. Puyen sare deh mesti ame ada 24 jam nya no kenyak nya
0: kenyak ada batangan ya ge nya lagi ngerakau
1: ada batangan ape yo nu ngerakanya ka kunte ya nu namanya ya plat nomor 1 nya nu ngante sampai ya ke plat nomor 12 di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya ngai ya
0: lu jo ada 24 jam nya lu jo benda nya pun jo ala ya
1: nu lu jo ya teh ne nya ka ku ke nomor 1 lu lu jo.
0: Alo dimati ke dia awak mai antai.
1: Ya, udah ya 24 jam dah kok deh. Contohnya peningan tapi satu bekenya. Ni nemu.
0: Ah, boleh peron yang kedai. Ma belak baji mak orang kemai hari tapi dia pilih ya. Kak ku mai ke nemu satu baji, nemu dua baras ge. Baras ge nemu tiga.
1: Patut orang ke bersama monyeto sio ne. Dia ni dia lah ngira. Orang ke biak makin lama ge baras ge makin biak ge makin badah ge. Di ni dah kita tuai turun majak. Nantu badas, apa yang boleh jai, nantu badas.
0: Nyo bisa orang ngembau pemajak kita, baru ada
1: apa?
0: Baru ada kemarin sport orangnya, kayak badas. Nih,
1: iya,
0: tubuh orang,
1: kayak rumah. Iya, ini, no, deh. Nanti ada kebersama, deh. Sudah ini kita yang bersebut. Tubuh apa kita, nyok, aku cok. Kaya. Aku bisa sih, kau, Mami Rose, deh. SIDS, bagi benua kita di kapit. Karena yang bersebut, nanti, tubuh apa kita, nyok, aku, kaya. Kanal semua punya yang kamat, yang kamat terbaik deh.
0: Ya, buat sebab ulang empuang. Dia tahu nama mami buat jagoang, mami gugur. Ini indo baji ya. Kulit ya, sebab sentau dia tahu nak kai lusin nama kena dia udah ngeriut. Ngai gila, kena dia lusin tahu lusinnya. Ya udah ngai, ya udah tenut tenut lah ya. Kini dia ngatur ya. Benam dia ngeriut setiap malam ngusir lusin.
1: Ni punya siapa pelajar sebuah trend lah, padah lah tanya namanya. Ukai ayun lunai ke kejuah pelajar dia tahu ini nak pedih punggung, pedih tumit, pedih betih. Ini nak kejengkau, ini kan jadi badas.
0: Ya, bedau deh. Ucik nanti berjaga, berkata tuan lah. Ambil pukul tiga tu lagi, berup je. Buka tu lah yang baik angkat. Hidup, berkenyau tanya, gerai yang memakai yang.
1: Di ni kan jadi caranya aman amannya ame ubah dunia nanti bakal utainya ya ulih na ulih di ubah tu green tea tadi dia siapa-siapa antara kita siapa-siapa kita buat dunia atau sikit datai dia nah pada penuai tu datai dia kita kan nak bersama nak berasa hari ko di ni dia nak berasa makin tuai deh ngai ku berasa yang spek ku sia
0: betul. Aku pula ngomel nak berasa nanti. Aku tahu si teh kumangi ada kesibuk kita nanti. Jerebu ke tahu ke kumai tersebun. Lanjut nak kemulut nyebut jerebu. Aku dah. Bisa tanya nanti bakal nadai penanggu atau kaku deh. Ngangau kebala peningau semua. Ambil semua kita itu. Kangau kemagai yang teng. Ngangau nan nao menyanyu beluit nao jakau kutuk tadi. Laban nutai kesebuan dunia tu. Bisa kunsit kanibus ibu jaya nyanya. Kau ujung minggu tu lah.
1: Oh,
0: jom minggu tu nah. Oh, nanti nyari ngai nengereh dulu. Laba kan yang kerja tempai gan terima nama-nama berita maduk baru hari balak komite deh. Pukul 6 ngai 12 tengah malam. Betul meh. Udahnya malamnya lalu bisa tanya bisa bunga api. Udah ambil lagu. Mayu angkat penyanyi udah di kangau. Bakal si da Mimi Fly, si da Aisa Reno, tu hari senanjung udah tau. Di umat ngau penyanyi bak menua kita yang ditempu. Masih da Hafiz. Ramli Suwata, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew, Ngau, Sida, Harry Francis, DJ, bakal biasalah, DJ Sony. Ya, laban sampai lama pun dah mana garin nam tu dia deh.
1: Ya, aku.
0: Subujaya di tahun, entai.
1: Tengah ada dia, deh.
0: bisa e bebas eh mak undang ai ke pula teng ngai ngai mau peluwe am tau tanya uju bilik rumah ku dia antai
1: au nang nang nang limpai ne
0: ya ngame ku bisa tu si kaku ngede ngang ke orang bukai nya angkatan baru kita kangau awat festival nya tare de mau de kemaya de kala mane ngena ai bumba ai beli ora berapa harga ni ku madah kede nya
1: Aw,
0: mana mui peluaya mana yang kena air keberga, no? Lama tu
1: bumbu. Yang beli,
0: air beli ke? No, beli. Mungkin kita bayar bill. Tanya lain ke? Ada sedia-sedia kurang. Reno ganti. Bebaik kepala ni.
1: Mayu ke tanah?
0: Lebih 10,000.
1: Mayu.
0: Ya kedatai. Mayu ha? Lepas pengawak ke bekerja. Dia boleh ngemai bala bala ni ke jalan umurnya mai ke kelalu mit dengan yang di minat ke kita kirau dia mada gaya menua kita sebun 2-3 hari itu nyame kita kena mana kita berbaik kan ya enggak kita tahu nyudah agak telanjur di kakak deh nyame berita kami hari ini itu kita me kunci di lantai bakal kembali itu nyak kok aku tahu sampai di situ pura program ada yang aku dengar cerita ya
1: Ayo lah, macam ni kan, deh bisa, ya, macam ni jalan itu, jalan lu tu makin tampak deh, makin tampak deh pada tawas. Kadang-kadang ngau namanya utai babi ya, berlumpia jadi mumpah jadi bus ya.
0: Ya.
1: Apa-apa sih siliang liat.
0: Oh, ni ulang itu untuk seli yang kedua, kura?
1: Ya, ni netan.
0: Okay, angin dia apa sebut ngau dumpit dia, ni
1: nak tai. Ada dumpit, ya, muka kamu.
0: Nah, nama penyari bukannya, anak kura?
1: Ya, mereka keuntang. Tanya pia, sama-sama kita jaga pengarai. Aku rasa lebih bagi to seminggu to cuti. Aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai to nanti berapa ya kat tertinggi darah nikah deh.
0: Nikah memilih. Nyari naga, nyari singa, maya to.
1: Ya, nu pasu maya aja nama jelu deh.
0: Jadi bisa ga site berita to nanda gento nyentuak ke diterima aku to tarente nak ke de malam bisa sebuah bas to accident ba bulatan kenawit dia ente jalan durian dia deh ke ngemai orang bisa sidak ke bakarnya tadi deh ke bebadi nyawa nanda di report sidaknya kini kita ada bas persiaran nya penama bas tadi deh pukul 2:25 minit dini hari tadi bisa 23 ikut balat bakal sidaknya tadi yang kaum 19 ikut 19 ikut Ureno 4 ikut lelaki ditaban bisanya dengan hospital Kenawit bisanya ditaban dengan hospital Sibu sidak ke Sidin kemarin nyak mai ke satu jimat mai minah musa kemisi tu sitik ke disebut de tarenti gaya hari kita nyubaka ke petang belama bakal ke mamam belama laba sebun tu deh Aw, maya driver hanya tahu namanya muka, tapi kereta me pengadire belum ada. Bisa tari mua kita ide, bisa kereta.
1: Ya.
0: Ya berita ke nantu mana lah diterima kita ide.
1: Ya.
0: Sudah sebuah basnya si dia. Nyuka pagi itu pukul 4:50 minit bekerja lah. Bala bumba tembok ngatu tahu kengadu kesidaknya dia. Bala dire nyentai ban mu dia boleh tak kenal.
1: Bala. Ada muku. Aku harap kesama bicimat menis ya. Kadang nyak meh utai ke nak disadang nyadi tu teh. Kenapa ya?
0: Ya.
1: Bagi jam cuti berketuk yang kanya nu mayu ke kereta ke minah. Ya kako.
0: Ya. Minahnya nak boleh seliang kanya bisa pejalai. Udah di pramu tumu. Ni teh kato pengerai je mentai. Berkena kemas ke betulnya ke. Ada yang kena kenipisnya. Bisa gak mau orang aku dah?
1: Bisa. Aku sedang ya deh. Ya, okay. Kau pernah nyuruh kerjain papa kau ni?
0: Badok dah, ya? Naik. Mungkin ada dengan kau tu orang lain. Tapi badok.
1: Umasnya kita nemu takak jam kita nemu air deh.
0: Lagi.
1: Nanti orang moro.
0: Nanti orang moro nak kau deh.
1: Ya, sikit ngai apa mau orang ngempur namanya biliknya di ni. Ya, kan asal muka moro deh deh.
0: Kalau nak
1: dia pernah lantai dia nemu kita betul.
0: Tapi yang bisa kan, jako madah ketenti. Ante yang asal dia lama ke, nemu ke ya. Berai hangat kuping, ambil dia nyepu lama, bayam kuping.
1: Betul, betul. Ente yang ngai nama nungok dia lama, kini kaya bisa jalan dan nyaya, nanya main mulu. Kakak kaya urin deh.
0: Ya.
1: Ya, Ya, saya urian tu peringa mayona seperti orang kenyanya, saya bukai. Masa kapan ya?
0: Tak tahu ya, memang kau dah.
1: Entah kita nyebut saya urian nemu-nemu, memang bukai seperti saya urian kenyanya. Entah kita nyebut sadian, macam sadian tu deh.
0: Sedangkan sadian ikan.
1: Sadian ikan.
0: Di ni ikan jadi.
1: Entah ubang lek deh sih ya.
0: Entah ubang lek kau dah. Di kugit kemagian kau dah.
1: Kuget kemagang, dia ni nemu je nama bukai. Tahu kan kita kena buat tanya, me nama atau kereta nya. Tapi lek kemagang, apa mau je nama nya?
0: Ya, amat. Mungkin aku dah entai. Lepas aku ingat ke site nunggu ay dari bangsa atau ngelebur dua minit tahu mana. Ingat aku kalau nusi site cerita aku dibaca aku subah deh. Ia nak kalau nemu yang agak hina ya, aku memang aku dah gawa cerita atau nade numa ke siapa-siapa deh. Angka ada nyempap ngelama enak nemuai itu tadi. Lama yang ada nyengok inai. Sekali datai ngamai bini aneh nemuai. Utai mengkai ketau ke inai. Tak baik inai makai. Dia nemu antek kita nemuai ngapai inai. Sekali dia sedia ada. Tapi dari di rumah dia no. Lawak apa semua. Agai dia wat tamayah kasek deh. Tamayah baru. Agai dia wat tamayah baru. Nyu menikah kalai inai namayah kasek. Ayo ada inai kuya. Nyu maja namayah kasek kuya. Nama aku nakala makai pada kuya. Ini ke di pedak kita cara kasau mata kita berketau na, yang sebenar punya ke batang inai itu tadi ngamai lama lagi betul ngah dia mui ngi yo, nya ni yang ada inai ngasuh makai nya mui amai ya.
1: Umat,
0: ya, pulai ngeke cerita tadi kena inai nunggu ngamai lama lagi bayar mana nya mua lama nan muai ne, nya ke batang, ya lum begal, kalau nganu inai yo.
1: Nak
0: nemu ulu ilai. Kira kemunya kerja kau orang putih ya, moral of the story ya, cerita aja tadi deh. Ni nak betah ya, metu deh. Jengkau kasih, jengkau ketau. Bakal kita, nak makai dulu dah no. Nak buhuman, udah tadi. Nadai naik deh, kau ngasuh deh makai aman. Ya kau menda deh lama gak kerja kau, bisa gak ceritanya sebatang ya.
1: Betul. Macam siapa?
0: Oh, tengah deh sikit aku pulai umamnya. Dengan lebih jam, sorry lah.
1: Ya, sorry lah. Masak kak, sikit baru suka.
0: Ah, sikit baru lah deh. Benda gak kerusi, agak gede kan ingat. Lu apa pulai lebih dia orang
1: ya? Ya, kaya ya. Okay. Nak tahu betul baru ke, hari kebukai, minggu kebukai, ngau berita kebukai, Arab ke, hari ke, berkata, pulai ke mana, tapi ya, ngambil kenyamai, kita jalan pengawal, program, TBT kita di luar rumah, tiap kaku. Okay, pupu apa yang dia nyentuh dengan pukul 3, terima kasih ya.
0: Okay, bye-bye nanti. Okay. Ya, berita hari kapi meh setengah jam mulai ngau di Jementi tadi lah kita ke bisik program ke di record kita nyerumah ngau hari bangsa hari tu 31/8/2026. Jadi bak jam ke bedau tu kita terus ke program kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak dikangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka. Mulai kita ya buat program peniup hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.

baru kita peningat dalam program Peniau Penyidu Baku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru pada tu jam. Andor aku macam kenang hari bala peningat kita. Pihak mereka peningat, mari terima kasih. Au, ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia, nanti nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah ku hidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari cikgu peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita meninggalkan.

Terima kasih aku lopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal kemingoto nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadi kisi empat ikut peninga. Mina aku aja anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadi bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi belak gawak benengri, laban itiah ke priyo asik munyak kocok ke orang. Kecepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepau, bisik ke kami ngabah siya bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peninggal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nadai kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena dek guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peninga, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan.

Ted menyampau belanya ke Brainai bagro WhatsApp. Dia dah komendak ya, bisa merenai aku duit ke penyampau 100. Utenya kadang ngasuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanya ngekainai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisa pangkat kemana yang lebih hake hari kami ke menyadik bukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan tu hari subak meh, lebuh ke merek inai aku semina penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja dengan inai aku kena kujako. Ukai nama laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nari gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik parking barumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nari madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyinguk inai kuali hati aku din. Tayang awet kaku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggak ya, bansut dari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu deh ku jakob. Dia aku nanya ya, lalu ia madeh ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kenuk ku ya. Udah ia pulai dia aku nanya inai, nama Wad sike bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya ia kena gawak. Ia nganyung kini lauk, nganyung kini berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin serta tusu kebisik cap mayu macam keuleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkeang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runi yang akan menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tayang nak nyangka, nanti bulan ia berbeli ke belanja inai, kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku. Asai kebesalih ngagai ia berserangan berdalam hati. Katik aku tahu bisik rundiang kena maneh ngagai menyadik diri. Aku maning ke penyampau duit 100 diberi ia ke inai. Ngau penyampau ngai kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau tok. Meda duit minyak ya ke ngabas inai nanti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta penglelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal, lebuh aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit riman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku, ngenang ke pementas ya tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nada ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nada agai di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu kenuan made asih kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nare sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngau bala anek nuan kedi tinggal kenuan. Udah belajar nabur pemaneh ngagai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nare nak ke orang bercerita ke pemana. Nare nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus tidak kebulai ngenuan. Rantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan meka udah ngagak pengingat begulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepas maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik begulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngabalam menyadik kemudian.

di peningah yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Ngarap ke kita bertemu baru pak Maya ke dekat ratai. Menatai ke kenang ke muka mereka ke bisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: Okeynya tadi peninggal lagu ke dikenal merinang kita muak ke ngalih hari tu. Nyo dah berasa maka setengah jam kita dah mulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sehari tu. Sehari-hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pemegang mudik mendiang ke program ti dikeluar ke kami hari YFM sibuk. Nah hanya di hari YFM sibuk mayu maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai pemegang berkunci ke berita kedai baik kami hari sibuk dan ke dia tu dia kami dua bisa di jemaah nah. Nyung nyet bisa dia kore cing kaku nyet di pori ni sono ping
1: dia wana ping au ga aku ame kuning ke
0: ame ada kuning kore au ok nama lah bakaban ngeseh kita deh maya sebesebun berkatau kita mesti nyingok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita ok kita nyeliah ke sebuah aja tangkanya musik marau dia tu betunuh kutai ni kore
1: au ka di perhatiinnya
0: teh belah dapun tadi deh. Okay, ingat kemaganya peningannya. Nganya dia berjakuk kau. Cekuk arkong.
1: Engkau ini tahu sumpah. Ketarian nganya dia gitu.
0: Pulai tu lagi mesti ngena mas. Kau kini pedak dia berluar dia tadi. Tanya. Mayang.
1: Iya, hari di praktik aku tu di Jelusian eh. Ngau bala peningan. Berluar dia udah... Sebun balan mahnya baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang lah.
1: Iya.
0: Mana hanya berkundasannya tenyanya
1: celap
0: ngau angin kebersih itu nada aja lah udah berapa ratus ke pukul 12 dari 228 basibo nyu nada kelai ente di pedaan nada kelai bisikan urun nah
1: nada nyu kelai nike hari kemarin 190 nyu semalam malam tu jauh deh nike ngakai 220 berapa tadi 28
0: ya nyam ente di tiap ke penerang hari namanya perintah atau ke sidak kebukuasa bapenua kita di Malaysia hari tu ti nyaga penglikon nah. Dia kat tutup ente ngeluai hari RT udah datai 500 nah. Nya meh baka-baka pit tadi pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sida ya. Retinya ute tu udah berat aman.
1: Oh. Udah.
0: Kelai perintah udah mayu ute ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan. Bagai balak kita nya ngan nyari bejakau. Yang tinya tu ni rumah ari bangsa tu tarena.
1: Oh, ni rumah ari bangsa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu. Kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besri mai ngan ari bangsa. Nanti diperhati di Sibu tu ni sia ngan balak peninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu. Di ni nya ko kita tau ke tugu pengingat tuai tu. Atau kebenarnya bak dataran Tun Tuanku Bujang bak pesto dia baru tu siya ngau bala peninga kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umas siya peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah mato kena kita ngidup ke baru semangat tau ke hati kita itu lebih gerbak baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliat lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsu nanti kita meda bak tugunya dini nyako kita amat nanemu kita laban yang amat baru temu dalam tahun tu masa ikonis ya
0: ya
1: kau jadi kebenar ya tugu pelawan to ia digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kilek ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pesto kita ngamek kenyamai di lawak retin tadi na di jema.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takehnya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi to ngamek kita nemu asal yang dai hari Sibu di to tonas ya. Jadi Rosli Dobi to supa ya udah nikah melalui munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tu ukai semina dikena jadi ke kelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tu ngelapan ngau bala ya megak lapan bala British rambaunya subak jadi siti penyelai bertugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli Dupi Tumpu sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isik suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merempas meto ngagai pengasai hati orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi batugu tu mega ya bisa ingat ke bala kita, bala kaban Rosli Dobi kebukai ke bak dalam rukun 13 yang tadi yang kaum Morshidi Sidik Awar Ramli Amit Muhammad Deli ngau mega bujang suntung kelimpah ke dikenak merik basa ngagai bala bujang berani ya kebukai ya kebabadi nyawa maya peran dunia kedua ngau mega konfrontasi Indonesia Malaysia. Ya.
0: Au nya.
1: Bisa tanya kita di tahu.
0: Au basibo di tahu yang kita ngumai ngai ke sibo na dai te ngelantang kate pian ada no. Laban kumpo dah meda ke di jema ngau bala peninga kita tulis ya tulis tulis jari orang munya ya. Na ga ngumai ya tulis siri tang asia tulisnya di tiket ke baru ngagai batu dia deh ba ba kaki tugunya ba semen ke kena sida enuan ke tiang tugunya deh. Aw, Rino, kita merau teka ditulis dia ya, deh. Tulis saya kena jago orang putih lah. Ia gak orang main yang
1: sikit orang putih ya deh.
0: Aw tahu ke macam ke direk ya nama teko ya.
1: Entah dia peda di Sibu di to. Kebenda ya siane. Kau tu pengasai kumpulnya di orang ke ukai asal Sibu atau datang di Sibu. Dia aku meda di Sibu yang membuat mayu sejarah to. Sejarah ia ke uliah perhati kita deh. Lalu bisa mereka yang kebuka kat kunci ketua ketengah hari itu nasi ya.
0: Oh, jadi kebuka itu ngame balap kita nemu ngau sili agai meh. Aw kelimpah hari tugu pahlawan kita mereka mayu andur kebuka itu yang laba konan tu tampak kantik kita nyebut Fort Sibu atau ke kubu Sibu tu tadi. Laban kedinga kita Fort Sylvia, Port Emma atau ke kubu Emma, Port Margareta, tapi ini ada Alice. Ya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: fonnya tadi
0: deh. Atau yang disibu itu bisa peninga. Tajak pun yang nak dipedak kita nama kebuah nak dipedak. Okey, nusi ngau bala peninga kita berkawa ngau kubu Brook bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga. Lalu pengudah temuk subak dia ada Port Sibu tu jadi site Fort ke atau ke kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak. Lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua dun Sarawak kedua digagak bak Fort Sibu deh. Sebenarnya tu bak Bintulu awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak. Nyupulai ngagai kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang musuh mayanya perintah Brook tu nan sigi dibantah akibat kanan ba benua kita tungak ke Batarajang kita
1: batengah tu
0: tungak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa subak kedikangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sidak ya lalu nyerang Fort Sibu untuk mayanya subak deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British kebernama Henry Curtin ya kebaru aja pindah hari kucing ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peninga sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry mayanya baru kang hirup pagi sida sebuah deh. Tenang muka-muka sida Panglima Lintuang tu tadi.
1: Kalau 3,000 ikut
0: lalu nyerang Fort Sibu yang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sida kebukai dibantu Brook Law. Ngau bala raban sedadu 50 ikut kedupai hari bangsa Sing kegawak ngau perintah Sarawak Kingdom boleh ngalih ke Lintuang retinya bala sidanya nyawam ngalih ke sidak Panglima Lintuang. Nyak malain suba Fort Sibu jadi bedau ke mayanya nak uleh di alih ke sidak ya. Ulehnya bat tahun 1873 pengurus perang jadi antara sida antara bisa tendua mimit dia ada Henry Curtin tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman tak ke tadi hari kucing
1: hari kucing ke Sibu
0: ke Seriaman alah pak ku nanti maya kita dia tau dia peninga ya ku mau radio tau ke SEO na
1: ya ke ngibun upiasnya tadi ya.
0: Udah ke udah ke Seriaman pindah ke ya ke kucing nak ke mengalama dia temu sakit celangan tu dah Henry Curtin tu tadi ngujung ke parai parai di kucing lalu pendam ya tau di pedak kita nya nanti kita bisa ke kucing ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St Thomas kucing nak jauh hebat pasal dia nanti kita nemu gereja St Thomas dia no ya deh
1: kira apa buat pasal dia menduanya
0: ya ngau siti sekolah secondary ke diangkat ke ianya St Thomas di kucing nanti kita berarti tahu ke medak mega peningan ya sejarah kada tulis basite bob ke tajuk ya Sibu of Yesterday arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association ba tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh site kubu di Sibu gaga mayanya deh nya mabise fort
1: Sibu fort Sibu
0: lalu foto patut digaga kuno koya lapan mayanya ekonomi batu ngak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu nyadi site palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom lalu Fort Sibu tu nyadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nuanya mega ngena antara ne
1: no.
0: Cukup mana yang gandung aduk ke Fort Subak laban dia benanga sungai tu ke dokumai kita ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja nemu kita nanti kita ba pesto dia bisa temada namanya panga air deh bila air
1: bila bisa boleh spear
0: ya berikan macam urinya ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Tegal timre peluang agak pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di nidonya aku hari tadi nyebut Fort Sibu narai daripada
1: dia
0: luar ya nah ba palan bangunan debaga pelabuhan Rajang ke dia tau
1: nanti kita medak datai nanti kita nemu dak nama tu sanyan ko kita na lurus kita jalannya bisi bulatan bermuanya bisi pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia
0: ya sebenarnya digagak supaya dia mau Fort Sibu dia nyak rubuh kurang tahun 1936 lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rajang deh dia menua ya nadaya daripada mata tua kasarito tiang ya bisa dicerita ketua ngagai balah mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusi ari jemas tu nemu ke dereng po Fort Sibu
1: tanya mes sejarah ya kalau oleh debuai kita nan tentu jauh harinya pan bisa museum
0: betul
1: museum hospital Lau King Hau ne
0: ya Lau King Hau
1: Lau King Hau
0: jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun mega peningah dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerinduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar di perengkah ke kena orangnya pun ngelik subak orang ke berani
1: garik sida Indomisi
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garik metron sister sida mainnya subak bisa magi yang dia
1: itu ke penimbang teh anak mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat anak mit ke terubah dia subak pun bisa ngau guntin sida ya
1: ngau
0: lampin bunyoknya labak ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisik nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya subah dia perintah menua kita di Sarawak ngiga anemit ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku na ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama anak kita kia ngamik ke ditikik ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tahun mayo cerita Sibu di peningah.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterubah. Hari spitalnya tadi. Jadi museum.
0: Ya,
1: ni nak tadi ya. Ya mage-mage yang dia. Yang tu ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisa mage yang dia ada. Sebenarnya Spital Sibu tu buka sebab dia me Spital Keterubah kita ide. Dia tu nyu bisa Spital Sibu gila nah Spital Sibu nya dulu dia ringkanya dipindah ke Perintah atau ke New Manseng. Nyu nyari sejarah menyana di Jemaah.
1: Nyari sejarah.
0: Bakal upis kita di tau me. Ah, nanti asal kita nyerita ke upis kembali tau. Nak kerumah tahun bapa.
1: Upis kita tau udah manggai 50 lebih tahun ke tau.
0: Ya, tahun ke 52 ditumbuh ke deh. RTM Sibu tau. Nanti nitiah ke ulang tahun ya. Ngaku tau.
1: Nanti nitiah ulang tahun.
0: Bulan 12 tau. 12 hari bulan 12.
1: Ya.
0: Okay. Nanti berita buka saya kunengkak tu aja matua nyerumah hari bangsa sehari tu di jemaat. Terima kasih oleh Nurun yang nyari webi gede ngalir pun kita deng. Alah pak aku deng dengar itu sida webi kita di tadi.
1: Udah oh. Dua nungak sida ya tadi. Nurun ngai tanya.
0: Kata dia temuai datang ke rumah kita Nurun kita
1: Nurun kita ingat nyadi ke kita kasih ya temuai datang natu ngak.
0: Saya ku tu nak tu bergulai sari tu ngobala peninga kita di jemang ke bisi jako ke penudi kini tau ke berita penudi di baik dari luar di tarik.
1: Berita ke penudi baik dari luar nyanadai tang tu kira ke madah ke aku madah ke kita me ba hari ke bersebun tau lebih agak ba pemisi sekolah tau aku nemu kita suah ke kak ngambil awak pemisi sekolah mai anak min dari abjalai tang nadai kedaya laban gaya hari berketau tu tau nyeruga pengerai kita deh ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempu berkena ke sengkabu mulut ngoi hidung lebuh kita ke pansur rumah nanti nyo nak tahun dah meh nanti uliah dia juga di biliat rumah tutup makan mutai ke pendak petutup meh kita yau
0: kita nangi ke debu teh kena pedak tamak rumah deh
1: labu tanya nak ada pedak
0: ya nangi kena bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyium bawa asap ni siya?
0: Kena saya buat tu atau pun bawa asap. Udah spek kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua ketegau berdaya. Tadi nak pansir rumah ni juga kereta. Empat pemalat ya. Itu mau. Balak masa ipek. Amat bawa asap buat.
1: Bau, bau. Garik pan. Eh, ngai kau nyumbu elu. Kau aku dah. Oh, nyu cerita garik tu. Kepulai nam buka tau. Okey. Ngau awet tu. Meri selamat hari bangsa. Ngagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita. Kita boleh sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup bergulai ngupang dia. Oh, munyi tanya tebusan.
0: Munyi kon selam utang.
1: Okey, ya jarak aku terima kasih. Ha, terima kasih Siana. Udah gawak ke kita tadi.
0: Okey, sama-sama gawak. Tua sare tu nada berkerakal tadi hari pukul 10 tadi cerita tua itu peninga. Jadi terima kasih mengangai kita ke bisik bergulai ngau kami 3 jam tu tadi pemegang agai DJ Menteri Kapi. Udah ngau ngemujur ke program kita 3 jam megak sarito apa mah setengah jam yang nyelir kenyade mejam nah bisa ngau beranau.
1: Terima kasih mentayau.
0: Ya, terima kasih ngau ke MCL kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga upis kita ba gat room din adik Hasmadi. Terima kasih. Hanya jam kita bakih munyo kunti urang ada badas mage urang.
1: Badas mage sebut mage yang.
0: Nya ntar bisa nare temu mage urangnya. Tanya buat kena semua kena.
1: Nya aja ke bisa dente.
0: Kita empat dah deh.
1: Kita empat dah gede.
0: Ya. Kau pernah antara kita jangan boleh sebut mimin. Udah tahu kita peninggal ke dia Bapak Utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari Miri Bapak program bagi kayan. Udahnya kita ke dia Bapak Bintulu Sri Aman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu. Jadi aku puluh program Lucia dan Thomas Kasa meri selama ujung minggu meri selama berjalan ke pengawak selama hari Sabtu. Wow, kan ujung minggu selama jamu hari bangsa. Saya kuju minggu dan ada menda orang.
1: Hari minggu.
0: Nau, nada yang ninggal orang capuah
1: sana. Nada yang masih dah ya. Nada yang mana belus masih dah.
0: Nada yang mana belus tu aja apa mana belus. Lawam kita nada yang mana belus hari itu.
1: Oh.
0: Okay, peninggal. Mupa dulu. Bye-bye.
1: Bye.

info temuai @YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita ke bisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tek nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemadut lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu niat digagak ngenak papan. Sinti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak di Singapura pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 iti contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Renta Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia mau bukai deh.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu di jap. Nyak, dah, dek, pedak di induk dalam videonya, jap. Nyak, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tancuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang 2 jemari dia tu. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tu.
3: Eh gagau dikurang terjaku nyap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lah Win tidak kerja kok ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia Tina. Bukannya kalau minta duit sih dah. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit by pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam dek siko anak mai orang jap kediri ngih aku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dek bakal nyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudik aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah Mbeh tusur belama kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap, nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap?
2: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias, ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari, cik ngai aku. Sinias mesti kak benanang besar sekali, anang bemimit.
3: Bah nama sinias kau boleh ngasuh tu kaya najap. Kak tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita ya menua tu dito. Nona dan dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah ku dah ngau orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyok. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan tua tu ukai bisi piko nanyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto nama kau dinyok kuam nah. Namun tadi paju harinya. Ini namanya Pama. Tidak beli ku tadi nih. Antun. Ya tuh.
2: Dap mai Pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli Pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati belanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, men, beri aku Rp20. Nih, piampau pamak ke dekat deh. Padah aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, men, bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke Muji ku sigat. Nah, sit gaya semina Muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Kau, abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Ini kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Asaku, gagak, peguang, pamak, berandang besar. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berandang besar. Ini nekak pemesai, jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah, ya, jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya, ntar ya. Second dua, kelalu mayuah, tai tanya. Ah, tuh, ketiga, tuh, kelalu ngai rugi. Kak, pedagang, tuh, kita mesti mudah nyen, jauh ke muamu nih, nyau. Dek, tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek, kan, mu, nyau, utai tadi. Tau, dia gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya dari sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti jap.
2: Hahaha, nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen pas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai nebe di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuduku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngobandung. Ndak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat deh. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mure. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya kena tampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mure. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerinto. Nemu gerinto deh.
3: Mana ada gerinto nih jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerinto itu mesti ya geringkat kertas.
3: Tau. Ya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini, bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bat dian, ya. Nak patut gak aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tua ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos sidap nyawa?
3: Ya, aku pia, elah pada tidak ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
0: RCD, Pak, asal besar.
2: Nyong, apa itu? Rp2 nya nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya di jap?
2: Nih, aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngos sidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sidap madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah berup, ang. Nike dulu, kupis, ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin, jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketuanya. Lagi, aku untung di dari belakang.
3: Aku baru gak dulu. Udah

0: aku lagi. Dinemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ketemu aku. Alaim deh.
1: Aku baru.
2: Datai ba upia serikat.
3: Hello, anybody home?
4: Di rumah kita.
5: Bisi orang ya.
0: Entah nyau, dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
5: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
0: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam aku minta.
5: Ini ke lagu Puyang menjap.
0: Nyai. Lagu Puyang ada enggak ada enggak ada. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
5: Parai lah bandit tuh jap. Nadai teh kena temu deh antau.
6: Ini koting kaya.
0: Udah makanya kami dua. Tapi kita kemenyau duit.
6: Sorry ya Muyang.
0: Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya, siapa lu wali alimeh Munyang?
5: Oke, tu aku Bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
0: Soli meh Munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu meh Munyang ya Munyang.
5: Nah, kami dua ini menyat oke. Nya kebjaku nya. Kumnya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan si sembas kami din tau kaban foto bujap.
0: Oh, masanya me bujang. Anang ngilam sudah hempulun udah apelut. Ya tau minta. Dua teh tau dua me bujang. Seluai deh kasih sayang tau agreement. Ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Deh pada tau company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company ini tuh Bujang, tolong orang tuh company.
5: Apa nyau, tepat lah main agreement tuh kan nyau. Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
0: Iya, anak ngilau mainnya Bujang. Anak mayu lundin Bujang. Dia seduai sayang tuh aja, lu ya cash aku beli seduai Bujang. Nah, dai cash, aku beli cek yang kayak seduai Bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai Bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
5: Bah, anak mayu lundin nyau. Saya aja.
0: Dengar deh. Ya mada. Cash ya kan beri tua 2 juta ya. Oke mimit.
5: Anang bekenya. Dek jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang. Jadi supervisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Dah nama nanti grimin tuh jap.
0: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku dengar kanya.
5: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkong.
0: Ah, singkong.
5: Ah, beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
0: Aku.
5: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
0: Nggak gitu.
5: Ngau syarat, isi syarat dap.
0: Ah, nama syarat dah.
5: 500 ribu dekade putu ngari duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee
0: 500 ribu.
5: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
0: 700
5: lima iwanya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelahi mai gerimian tu jap.
0: Ya menyau, nama tarik temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kan nambah.
5: Lagi bisa jap tu pernah ada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta kan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyi omongan 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
0: Ampe nak tuh ke tuh jap. Ya enggak aku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak aku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah bunga kegerimian gak pia. Anang mayo londeng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.

Kalawa Rentang Gali Hari YFM. Hari besar kita ke Sarito, Hari Raban Bangsa kita Malaysia, 31 Hari Bulan 8. Tentu ya segulai sejalan dengan aku Uncle Stone. Kapan nak repak meh utai babelah kebuan din kena ma, nak boleh di kerja alaban sebuan tu deh. Kak kita itu tadi nunu ngai kena mbah kia salah hari tangkap orang ke kita. Kamu dah sabar dulu meh, nanti hari tu nyau ngasuh kita ngerja pengawak bak tanah ngambil ke ndak untuk repak lagi ngambil ke lantang meh muda utai ke babelah kebuan dah dia. Okey, jadi mulai baru kita ke Sarawak Pasar Kucing gitu. Udah mendiang kawak ngelah tengah hari Aria bagi bahan YFM Sibu. Kayaknya tadi ungkup ya ke Sarito Idar ba hari satu lalu Aria Batang Rajang. Udah kita kemudian kita kira undur baru meh ke sungai Sarawak Pasar Kuci yang nampung semaya 24 jam Sari YFM tindang ketu-ketu segulai sejalai enggawa kita semua. Okey, jadi maka sebut ku tadi hari adi kuci yang negeri ni tau ndang ya agi bersebuan bakiah nadai konggau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal ba hari besai tau ndang ndang awa ukain tadi alasan dur kita itu ndak boleh ngerja ngawak ngau diri sembilia dalam rumah laban ti dikerja dikira apa ngawak utai kiri kerja dalam rumah tu tadi ndang mayu ha ti kita berarti ke semiannya minta muap minta sapu ha, ni ke sarang pelawak antaranya belah lekat di belah tabir belah jendela dia atau mewak nu kita mesti rumah kita yang bu tapi ya baki ya. Okey, jadi maya berita ke di kenang ke udah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dur belak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio Piring 8 ba rentak ngali hari ini lagi sebenarnya ba YFM.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Paya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai titih ke penerang ke sini pedal kaku ba berita so kabar kita ba suara Sarawak itu yang pu akuliti daran nang yau datai ba ikas ya kecukup ndak berpengerai lalu pihak mega ndak tulikun ba semua 13 station no mantau kalai indeks IPU ya ke dibaca tu ya ke mbih narepan ba paras ya ke sederhana aja. Okey, lalu aku kenang ke baca IPU Index Pencemaran Udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia Serikai direkod ke ianya 277 ba ikas ke cukup nak menah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak menah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak menah ke pengerai, lalu dia Menua Bukai Kabar Semula Jauh 184 nak menah ke pengerai, Miria 170 nak menah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapim Galimang 160, lalu tiga yang ke penuh diri sebut tadi Waikas nak menah ke pengerai. Seperti yang nyoka Selampur Menua kita di Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin yang nang cukup nak menah bagi adab ke selatan itu dan datai bak ikas yang ke bahaya kujakuk ke mayari itu. Lalu ngenang ke diri itu pagi tadi galbuh maya mulai ke diri hari lalu bantu ke Kuching itu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nang tu berapa terang wai hau tai ke di pada kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentuak ke Serian nah pu benar ngiciang jalan jadi kita ia ke bebaik pergapan kuat ba highway pan bonio jam itu nade salah kita tahu amasang api tajapan hari di pada beka keterang tang kadang-kadang bisi bangsa mata orang ia ke ulau beka kuto me tenan tu pada wei kita orang sekedar jadi nade salah kena me lampu walau like nyam pasang kita nang awak orang ketawa kita amat me ko tadi kita itu tadi liku ya ketawanya kayaknya nemu tainya ini namanya juga nya masang api hari siang bah tapi nanti mata orang kena medak deh jadi nyame siti ari safety to ke cara kita jaga pengelikuan diri ba jalai alun maya hari ke balat na bersebuan jam ya ke dia tau lalu ngenang ke berita yang kusir pada aku mengapa surah berita kita sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku ba pasar nyerumba hariti bersebuan tu kalai tiap rak nur berjual ke sengkabuang mua ba premis ba masih kelebih lagi nyau mayuh udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti katai ba paras ya ke berbaya jam ke dia tu lalu tu nanda ke nyau ka selampur orang di menua kita ya, di tu nyau udah nemu lalu pia mega nyau udah berarti ke pengerai diri pu nyengkawa mah balas dah ke nembia ngau ya ketua lebuah maya ba luar rumah lalu berapa ti permis ti adi perhati ke reporter lebuah maya datai dia Kuching itu meda ke barak tu tadi bisi berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu ha nya minta di guna ya maya kita ke kena sengkabu motor kena jaga pengerai di lintang siti ja pesan anang kita meli panic buying ngerti tadi panic buying tu kita beli nyau di buruang mayu mengalu semua berbuat ka beli kena mayu laban kelalu nagi ngucuang ke ingat kita maya kes covid sebab yang sintu ke bisik sekedar orang tu nyau berambi untung nyua sengkabu muan yang warga ke kelalu nak patut ketika lama panic buyingnya jadi beli sikit beli tak bunyi kerja tadi beli itih ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja nanti mesti sengkambung ya ke ketinya botol ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubit coba lagi boleh kena kena mekia ok jadi kita tu lagi pukul 4 bersama kita dekat headbanging bawa YFM Rock terus segulai sejalai ngau kami anak muda kini-kini YFM menanggil segulai sejalai ngau kita belama kembali lagi peninga kita ya di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke hati kita rep Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudai curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah!

lagu kena muka lewat YFM Rock Bar Arya Besai kita ke Sarito Arya Raban Bansa Siti lagu Peter Tik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawa YFM Rock Bar Ari 1 Sarito 31 Ari 8 tahun 2026 YFM Rock Kalaibak seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau piak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia ke maya Ari ngau piak mega tanah air kita yang menua. Laban kita nemu bahari ya Raban Bangsa tu 1001 utaya ke uliah disebut uliah dikenang uliah dilansak kita ba tiap leka lagu nak kira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasuh kita taluak ngasuh kita saya wagi ngagai menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak menghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamuk dirimpu lebih angkai lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya nur tentu ke ku yang tuju menua kita ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likun ngau hapia mega terus terbilang nama ngau pia mega jalan harita ti adidinga semuanya berpun hari kita yang puah peranak menombi saya ke akunmu dan yang segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dirimpu laman bisa mega sempama ti nyebut nur kita terterap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita tetap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu okey. Nyepanya maya jaku pemuka kita iba YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sari tu nang mayu lagi berkenaan ke ba lagu-lagu patriotik apa enggak lagu-lagu nur kita itu ngenang bekawal enggak mega ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngopi enggak ngagai menua kita lalu ke sekali tu baset YFM Rock aram headbanging kita enggak setiap lagu ke Dubai Rabana masterpiece nur kita headbanging ke sekali tu terima me.

Baru dah mai kita mulai kepingat kau Siti lagu patriotik yang kesuah didengar kita hebat TV kau piam ngga radio datang 1987 sebuah lagu mereka yang rebah. Tentu ya tadi generasi tahun 70-an, 80-an ingat apa lagu mereka yang kerebah tu. Tiap kali benda katun pukul 7.30 sudah katun suah dipasang orang lagu tu. Habis katun pun lagu tu meh dipasang orang. Jadi nama lagu mereka yang rebah tu keamat ya. Jadi lagu mereka yang rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas ku jaku kita kemarin tu tahu ke sedaya ku dah terpejuah ba penusah gian dadah. Lalu lagu tu gambarnya lagu kempen anti dadah ya ke dia keluar ke ba album hitam putih kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi Siti project di keluar ke recording EMI Malaysia ngau sawup ari jatan kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda. Lalu ba lagu tu tadi lagu tu dia terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya sobat ngau dia tu megak siapa nengalah Fauzia Marzuki ngau pihak megak dia sawup penulis lekau lagu ya ke terbilang megak ianya tadi Hafsah Absat. Lalu ba penyanyi ya ke BC dalam projek lagu tu ya mesti ada lagu tu ianya tadi nama-nama ikon ya ke cukup besar ba menua ke Malaysia dalam tu kita mesti Sarifah Aini pihak megak Suriman Haji Arshad Sila Majid ngau pihak megak Mayu Hagi artis ya kebukai tinggalah diri sida ianya tadi Seruan Saudariti National. Lalu seruan sedikit lebih lagi leka lah gitu nang yang madah ke betapa labuah ya Siti-Siti bangsa ngau Siti menua ke Tegal area dadah. Lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngau dadah ngau pihak mega anda mega kelalu ngukum sila iya kuda terpejuang lalu nanti udah tarik biang sila baru pulai ngagai dunia asal tu ngambil ke sidak ya tu pulai bakal selama lalu jauh area dadah. Artinya tadi sawab sidak nyawah ke diri ari dadah anda ngenyawah sidak ngai ke sidak ya nyawah semak sesemak lagi ngawah dadah nyam tadi Siti lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ya ke dia tu laban kita ya berarti ke penusah gian dadah tu nak nemu membia ari semua keliak punya nyentuh ke dia tu bapa mayu dah jadi mangsa bapa mayu dah rumah tangga tau kenya tadi ruang bilik ke ancur tegar ke penusah dadah tu. Jadi ingat kak ya ketip ketipan anda sesekali berkena tau ke tadi nguji dadah tu jadi kekaban kita semua. Okey, terus happy king ba YFM Rock area Robert pasal kita ke sekali tu lagu kerbaik Aslan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

Kuari band legend, ianya tadi Deep Purple. Siapa orang lama tu kau tak kenal lah band Deep Purple tu, lagu Soldier of Fortune. Setiap kali lagu ya ke suah di baik lebih maya kita sama gaya palan-palan pemerintah lebih lagu tu mai metafora pada lama hidup siku-siku. Lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu kamai tadi tu metafora ke orang ya ke kelalu ke anguji ya nasib atau ke ngagai penyenang penglantang dalam dunia nyentuh kia nyonak ngasai ke penghidup ya ke normal nyentuh ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai ya ke patut digapai dari nemunya teberayan happy ya ajak tegal hingga lebih ya metafora ya ke dikeluar ke ba lagu Soldier of Fortune tentunya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam hidup ketegal ke lalu ngagai siti julua hati. Badiak ketaya uliah berarti betapa pandai ya berkeli sebandi Purple tunya David Coverdale lawa pihak mega pemain gitar sudah Richie Blackmore naga lagu Soldier of Fortune ti dikeluar ke dalam album Storm Buyer tahun 1974. Okey, jadi nama saya jam kita nak ke datai bah pukul 5 lemai kalai bakal selama jam 5 lemai itu lagi yang cerita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur sebedau kita begulai sejalai baru bacam ya ke penudi awak YFM rentak ngali hari lalu kena ujung ke megak ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari berlapan tahun 2026 hari Raban Bansa kita nutup YFM Rock lagu ke dibai Raban Green Day ya. Terima kasih 31st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ila bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada sekuku dua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada sekuku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahsyar Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota Budi 95 dan Budi Diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak. Nyeri palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai buat pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uleh dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka. Trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.
1: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, Ngagai Tuai Tuai Kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
1: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri, merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Sepenguda Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerahsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun TV.

alat ngasuh menua kuning. Brilliant arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikenal lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikenal berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri, ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majak Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai, ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, yentuk ke Sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jerita asal, yang sejarah menua kitai.

Lagu yang kemujuran nyingkang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuh nuansiku kedibai Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar. Tiba kalau ningkan bah betuang maya nyela ngericah kagi panggau ACSJ final ya ke-9 ungkup tahun tu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya riti diperkongsi ke Mad Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya tadi Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti dikongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di Sadang nyadi beberapa kandang nur di pesisir Kapiut Miring Ngaupia Mega Limbang tang tajap ya di Menua Kucing Serian Semerahan Sleman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari ya di Pelabak ke aku tetap bersembun muak ke lemai tu. Lalu muak ke malam itu ke dini hari pergila hujan di Sadang nyadi di Menua Pesisir Kapiut Miring Ngau Limbang lalu di Kucing Serian Semerahan Sleman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari nada hujan tang di pelabak ke terus ada kak bersebun lalu berkenang ke ba peninggi gelombang di Tasik ba Western Sarawak adap ke utara peninggi gelombang di Tasik di pelabak ke hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi ngau penderas angin ya ke berpuput area barat ianya hari 20 untuk ke 30 km sejam pihak mega di Northern Sarawak ke alai tu tadi ya gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area barat penderas ya hari 20 untuk ke 30 km sejam mikas pengangat hari 24 untuk ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail dari Map Malaysia ke info ti udah dikunci ya. Lalu bakal sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ya, hari satu sarito aram kita ya mendiang ke panggawa cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka bak cerita rampai tusun ya ke-6.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun ti ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu kot liar bak menua kerekumbai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya lalu mega ngau sedar serumah. Bala sedak kino ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ke pinta sedak ianya tadi ianya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh sida ewai nemu dia udah boleh jayau nya hari bini rampai. Jadi ya kena lama tau dah bala sida ke Indo nya jarang detutu tau ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah nemu nama kebuah nah patutnya jai perlu aku gamang sida nya ne udah sida ya boleh jayau nya tadi nama dah gagal mati sida ya udinya. Sidak ke Nino, sidak ke darah-darah, tau ke sidak ke bedau belaki yang tadi. Hah, tau ilah. Jaga bujang kita serumah, wey. Ngelamat tu sidak ya, lawamat ngok kita. Tenak tentu dipaliak sidak ya, kita. Ilah, asai sidak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidak ya, mau-mau jamah kita. Tau ilah. Pihak maku jaku. Sida ya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sida ya berpening pangan diri. Gagal nar, bisa nar. Ha, insuara saya spek sida ya. Ya muai. Ila saya sano ya. Dan mu sapa menya kini ker kumaya sano in tadi dah. Kelama tu nya. Maya aku ketujuh menyeliang ya. Tendak lagi buah kia, wai. Bisa hari pang agak gayu wong. Tapi aku induk siku betul lah yang pangan dia. Dengar lu lelaki agak sedoyek tawa, wai. Balai induk bukai pan kia mah. Sama belak kaget narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sudah rampai sebilia. Meda bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sudah sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai itu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak pada aku anggap kita. Pihak ko bini rampai bijaku nguapai serai ini rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu gak? Pihak ko pai rampai kebenaman tungkual tadi. Pihak tu apai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai kedatai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau kele rampai tu sikit nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku sebab. Aku ngai nyadi pula yang kita kita ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki. Lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
Tangga inu kemudian nak tulih ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah inu kemudian uliah magang-magang te bukai. Mina laki aja na uliah. Sidaknya kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku unti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko. Bini rampai madah kentua ya. Nah, udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawon. Mana minya anak tiap ya. Ti seduai na uliah pulai begulai ngok kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngok kita dian. Mana genya anak awak kebisai alai kenua indai dek. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi uliah mindah. Pihak kau pay rampai nyawon menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah tiga hari sudah sedak keberanau dirinya tadi dia malam siti. Benuang sidak ya ke baru dekatin dua. Dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilik. Sidak lalu begau dengannya. Dia bini rampai meda utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak aku ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisik penusa anak kena rampai dia menua komedian. Rempang bunga senanga tu. Dia kena anak kenua ya ngasuh kemudai pulai laban dia yang bisa perusah di benua dia. Dia berkata, nak boleh lama kenua rampai di tu. Laban kami menyana, nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai, madah ke entua ya dua ikutnya tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pi aku ini rampai biar ko malamnya. Oh ni ngah sida madah kiri nak tau nak pulai dia den tua menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka madah kiri. Kak ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Tidak kita pulai ke aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pihak aku tua, biar kau ngipar ya. Oh, ngai aku main dia dek. Ila te nuan udah datai dia. Nuan nak boleh pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Lapa nuan, pihak aku bini rampai madah kipar ya. Teman tua tadi madah ke diri nak tahu nak. Ngau sidak ya pulai ke. Nah, Ika. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua, majak madah diri nak tahu nak ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai senengah. Anang ada anang, aku ngai main nuan. Ni buah nuan ngau kami. Kau bini rampai ke? Nak, pakita mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua kemaja tadi. Dengan tua nyekeran amat dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai kanya nyuala jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua yang ngau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak dengar ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au Mika, ni ku nuan. Nak aku ngelaban jaku dia dah. Asal kita hanya setuju mai aku. Pihak aku tuak, nyawan bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi ni ngah menyadi ia nyabangan majak keran namat kak ngau si daya. Ah, udah nyaris hiti. Dia sudah rampai pan nyau kiruah kan yang dia kediri kerekak pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
sidak ya, lalu ngiga utaya kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi memang di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisi ditanam sidak ya tadian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asik nyata lain nasai sepi ya. Nama kenyak dia rampai mega. Lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena kita mensia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya maka berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri kutai dah baik sidak rampai sedua yang tua. Ngemak semua kerban kerbaikin bakal kerban kena bumai yang kutai bukai. Bini rampai ngemak anak sedua ya. Laban anak yang tadi ke berdau-tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudahan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekas ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tani ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekat nauliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subah ngambil ke kita jampat datai pihak ku ya madah ke bini ya ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi rampai duduk di muandar udah nyantua lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita adik tadi nak menjam ke mata adik lagi tinggal adik nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudan tua tadi kak ya tadi aku zin itu ya nama ya utai kesebut deh pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijaku untuk dek kak bijaku tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata ku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepik untuk ya tangkat mebatan tepus tadi ya saya keterbaik. Tuduhan tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju waman. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisi nar ya, dekat. Namanya yang celak kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya tak ya nak ke berani yang celak ke mata ya dah laban udah cukup ditangkan ni paria sigit nak tahu celak sekali-kali nama berdau rasuah tak detak ke piam ya ya nyalai balap ni yang mayu tusun di ke-12 cerita rampai tu di lengkak ke kunakak tu dulu nyalai udah tu ialah kita dengar ke tusun tik 13 begini ku gaya penatai sida di menua sungai senangau nyalai serara kita
nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

Okey, 31 bulan 8 2026 Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31 bulan 8 Ninteng tahun. Dan Stephen bergulai dengan kita selamat bahasa iman sadar lemai. Kita bergulai 3 jam untuk angka pukul 9 malam tu lagi. Terus ninga ke kami YFM. Semen kita ke sekali tu. Merina kita dengan lagu Hari Maya. Lagu Aku Sayang Kanon. Terus berpindah dengan kami. Bisi info serta mengga merindah kita dengan lagu-lagu.

0: di rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, segulai sejalan.

Gabriel Farias Lewis, 10 jari. Okey, di kas pengamai angin di Kuching, 376 dekat ke Datuk. Lalu di Semarahan, 353. Sri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya, 438. Okey, 438. Serian ke Melaya ke Pemaduk Kamah lagi Pemaduk Kamah ianya 438. Sri Aman 335 lagi megak batikas di bahaya, bukan nak mana ke pengeragi tikas bahaya. Serta megak kita berarti ke menua bukanya tadi korang tajapan korangnya tadi lagi batikas di nak mana ke pengerai kelebih lagi serikai enggak megak sibu yang kawan megak muka tikas amat-amat nak mana ke pengerai semelaju megak bukannya Bintulu ngau kapit lagi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren. Miri ngau limbang megak corak kuning nya tikas pengamai angin yang ke Maduk Kamah Kuching Serian Semarahan ngau megak Sri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai. Kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak boleh nak di kerja kita nanti udah habisnya telur, terus tamak ke rumah tau ke terus pulai ke ngagandur ya ke betutup aku tadi lah nguji ngiga ba farmasi ngiga mask N95 mask ke kena napis debu ni dah nandai situ lah. Tebal lagi farmasi nandai situ lah. Dan kita engkau bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semayang dua kita dia atau giga dia tu meh leban ya ke dan ditanya aku bersekedar dua di farmasi itu tebal lagi madah dan dai lagi setua lebar orang nangi ke pengenai mana dah. Ok, udah tu lagi berdeka bergelang kau Dominic dari YFM Limbang bak Hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap hari dari Wooden Gun.

0: Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua, artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Terbih si ningah Helawai Ar Limbang bakal ke lemah itu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Mulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
3: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Hello Y Limbang baka ke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peninga ke bisi bergulai ngau kita baka ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peninggal yang berkawal dengan Siti Pengawak atau ke Pengawak Berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi Pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi Pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai ngulu pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke Siti tu inya berkawul ngau Siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua kena hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawal peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang keselia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 010-973-8676. Berselimai ngunya megak pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pakaian tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat ngulu peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 nya hari 6. Jadi penerang kesiliat berkawal ngau pengawal tu kita tahu telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp agai Roni L 013-821-6434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat Datuk 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti dagi pengerami ke dianti-anti kita di Limbang ke lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap ke mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau bajak kurang sebun. Jadi nanti ni tiak ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 bawa waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipikir kayaknya kategori bidar ngau kategori tunnel. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori dipikir ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tunnel dia penganjur bisi nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dua selenda, tunnel 30 kuasa kuda 3 selenda, tunnel 40 kuasa kuda 2 selenda, tunnel 50 kuasa kuda ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke berserimbai dengan Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai

0: pukul 9 malam. Nak kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
1: Maya hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah Ari Sakam anak bonsu. Jadi pesan madah ke binia timah tau ke satia anak sandau udan adai kena 30 bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ba rumah mulu muara payang tanah putih, kaban belayan ba rumah sumpil, rumah semaring, rumah siat belawai Tanjung Manis, kaban belayan di Stalun Mupung, rumah Mahupun di Sungai Tajang, rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, kaban belayan di Sari Serikai Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang ngau kaban belayan Kebukai di Nada dirintai ke ditu. Jadi pesan untuk madah ke timah atau ke satia anak sandau udah nadai kena 30 bulan 8 2026. Lalu kaban belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai Pegilak 1 bulan 9 2026. Lalu dekat Dianjung kena 2 bulan 9 2026. Lalu isi berita pesan mada ke timah atau ke satia anak sandau udah nadai kena 30 bulan 8 2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1 bulan 9 2026 ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat Dianjung kena 2 bulan 9 2026. Pesanankan kena pesan pemati megah Ari Lenta anak Jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Jungguk Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, tuai rumah tuai ba Kampung Belimbing Batu Nam Serian, kabar melayan di Balai Ringin Sibu, kabar melayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang ngau kabar melayan Kebukai Tiknal yang dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indah Maril udah nadai kena 30 bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 bulan 8, ngau 1 bulan 9 2026, baru Mahbungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2 bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, kita boleh telefon ngagai Lenta anak Jalak tau ke Indai Mona 019-88-93-412. Nandu isi berita nyari pesan madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau kain dan meril udah nadai kena 30 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 bulan 8 ngau 1 bulan 9, baru Mahbungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2 bulan 9 2026. Ni pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum anak hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke mengat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau anak hitam, Piau anak hitam tau ke Indai Banta udah nadai kena 30 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai sari itu 31 bulan 8 2026, ba rumah rendu Skimbi Meradung. Jadi ni yang tu dekat di Anjung Pegilak 1 bulan 9 2026. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan di Lubuk Mawang, DJ Sebawah, Sedabai, Menalun, Senunuak, Ngau, semua kabar melayan Kebukai di Ngelala Niang tu. Okey, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan anak Edwin Encam, Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke niang lusing pesan madah ke lusing anai acung udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat di Senggai berumah Yempu rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang anjung niang untuk benda ditemu lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Kenawit Sungai Kawi Bintangua Kelepok menggap di Bintangua Julau Meluan semua kawan belayan di Pok Ai ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke silik telefon ngagai biah dan ke Mujan 019-48-96-163 019-48-96-163 dan isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sungai Barumah Yempu. Rumah nombor 2, lorong 1, Pain Desa. Jalai Desa Damai, Bintulu. Mayang Ganjung ni untuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan. Terus kena take ke pesan bawah WhatsApp. Ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu dari Stephen Terry yang ana ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal belayan tinggalala ringkai ana empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai ana empari. Ringkai ana empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8/2026 lalu niang tu dekat disenggai kena 1/9/2026 yang nyari 2 lalu dekat dianjung kena 2/9/2026. Jadi nadai di padah ke dini nonyenggai tang Stephen Terry yang bisa madah ke hari ini penataya kumlabak ke niang tu dekat disenggai ba rumah riti Jalai KJD Sungai Baku Ambin Tangur. Nanu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yud. Udah nadai kena 30/8 serta dekat disenggai kena 1/9/2026. Jadi pemati ni antuk nadai daripada ke dini nunggai dan anak yang akan nganyu pesan tu madah ke penatai hari rumah riti Jalai KJD Sungai Baku Ambin Tangur nyalai ku melabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti Jalai KJD Sungai Baku Ambin Tangur. Pesan nangkan kenyak, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubu, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, ngau kaum belayan ke Nalai Derintai ke itu. Jadi pesan mada ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat di Senggai Sarito 31/8 lalu ni untuk dianjung pergila 1/9. Jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalau pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat dianjur 1/8/2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Senggai Sarito. Pesan angkan kenyak, pesan dari Afida anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip anak Pang. Philip anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai Sarito 1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Sari, Awiak Seratu, Nyiar, Pelunga, Ibus, Seriduh, Beratung, semua kapal melayan di Kabang, ngau kapal melayan ke Bukai. Jadi niang tu dekat di Senggai baru mengkasan Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Siliat telefon ngagai Afida tau ke Indah Umang 011-2966-023. Okey, 011-2966-023. Dan isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang atau ke Pai Umang. Udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai kena 31. Lalu niang tu dekat dianjung kena 1/9/2026. Di Senggai malam tu lalu dianjung pergilah. Lalu niang dekat di Senggai baru mengkasan Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Nya pesan ke bisi di kenatai ke YFM. Kita ke bukai, ke bisik pesan oleh kenata ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta megak by WhatsApp kami 0138628422. Persah dulu pesan kita, cik dulu ngambil ke pesan yang tadi terang. Cukup info ya, dini nyinggai kemayan nyinggai ya, serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak diingkah ba pesan kedekat di anjuran kita. Okey, kita berperinang Andrew Morning James Anang Okan Okan ngaji rangka ngaca mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Menatai ke pesan terbaru diterima kami, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Kabupaten Belayan di Nia, Ulu Muka, Selangau, Entabai, Julau, Kabupaten Belayan di Kapit, terima kasih, anak penguang di Sungai Banyuak, Kabupaten Belayan di Batu Borak, Rantau Panjai, Penasu, Awup, Engkalat, ngau Kabupaten Belayan di Seratu, Tatau, serta ke Bukai, di Ngelala, Matthias, Mark Angkung, anak Kennedy. Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi ni antuk dekat di Sengai, Bafusio, Batu Nam, Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Nyabau, kena 31/8. Ianya sehari itu, lalu pergilah dekat di Sengai, Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Ijan, Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026. Telepon ngagai tu rumah Setiwa Tinggi. Nanti kita dekat nemu penerang ke Silia. Ianya 011-622-3441. Lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark, anak Angkung. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Tau ke Ucu Niang Yud. Udah nadai kena 30/8 niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi Sungai Pangai Batu Borak Batang Ijan Cibu niang dekat dikubur kena 3/9/2026 ok ni pesan ke baru diterima kami Ba YFM 7 lemai tu lagi kita akan dengar ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu inya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak sitik-sitik ndur sekolahnya. Jadi bila peringkat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemandu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringkat kes tu bunyi kaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sedak yang ngemedis ke ni biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan ngena bol rabi lalu ngasuh ayah ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dibukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya denyak ngejuk kepala yang agai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua iti kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu megak nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah jadi buat segi undang-undang jenayah cedak lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cedak lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tidak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semuanya tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa nya persecution tau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
ba high court atau ke mahkamah tinggi, lalu tanya kes tu mega datai ngagai mahkamah rayuan atau ke court appeal, lalu pengujungnya datai ba federal court. Jadi bala peningah kes ke beketo tibisinya di semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang civil atau ke civil law sida mega penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi laban udah bisi pedis serta bakal bertubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sida lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sida nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sida lima iku defendantnya tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi mega nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya hanya bakal penolong kanan hal ewal murid, principal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, hanya gomona Malaysia. Ketegal dalam saman ya, kenyebut sedaknya mega nak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah, maya nembiak sekolah bak diau bak compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu bak high court. Jadi bak high court saman kedigaga amat ikuan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peninga assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuh inya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala peninga erti ya ngau sengaja akan nego atau kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke nego atau kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang civil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent nombor 9. Kira-kira ya mega laban kenyebut dependent nombor 6 sampai ngagai nombor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku itu disebut ianya vicariously liable. Laban dependent nombor 6 sampai nombor 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sedak pan tau kena saman. Jadi high court dalam merati ke kes tu high court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggung jawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim mahkamah tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak high court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant nombor 6 sampai nombor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi ba compound sekolahnya ianya ba bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia uliah kena saman. Retinya sida ia uliah liable tak ke dipertanggung jawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang amat ikuannya tadi. Ia liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peninga tadi aku bisa nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi udah dituduh ba magistrate court, lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke bawah magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida kengaku salah buat magistrate courtnya nyak muktamad, lalu ya bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu sigi bersalah. High court mengat nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dua pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Kayaknya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya, tadi pun mega bersalah. Laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 ianya dikumai special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kenang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cira ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya ba High Court nya ndak puas hati ngau pemutus High Court. Tang Ahmad Ikhwan pun ndak puas hati ngau pemutus nyalai semua sida ya dalam kes ba High Court nya tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nya udah tai ba Court of Appeal mahkamah rayuan merati serta berunding ke beberapa itik isu keguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan apil tu. Jadi isu keterubah dikunci ke aku ngau kita bala peningal kodoh apil tu merati ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah buat magistrate court sedak yang pu record kengaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara buat datai buat disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi buat senentang tu bala peningat court of appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban buat undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan record pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikunya salah mega dalam kes sivil tu. Lawan record pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak mega ngaku salah dalam civil case tu. Lawan undang-undang bisa nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah ba kes jenayah. Ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bawa magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedekah ngaku salahnya tadi. Ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case. Hanya maya orangnya tadi bisik nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidak hanya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes itu buat Mahkamah Rayuan sigi nak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Kod Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu mega buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Kod Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu dari kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisa biru bakal ya patut bisa dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangannya bisa ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisa medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi mayotanya nyadi sedai bisa dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan jadi saksi ba court maya ke bicara ba high court. Jadi nya pen ngasuh bukti ke de baik Ahmad Ikhwan madah ke kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi ba court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendernya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut ba isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah mega laban defendant nombor 6 ngaku ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendernya pengetua sedang biak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak mega kode appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indur ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu kode appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak runding kode appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai begetuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu kode appeal bisa mega marati ke kes ke kalak nyadi
Ya, dalam case Gomon of Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan atau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi ini not reasonable and logical bagi sida dependent keenam atau ketujuh tu boleh nemu tak kenyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nilai dependent nomor 6 ngau 7 ya penolong kanan halai luar murid atau ken nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ketegal utai ke degaga 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependent nomor 6 ngau 7 ndak patut disalah

tidak salah megak. Jadi ngau fakta kes ke ketuk, ngau undang-undang ke dikena kod epil dalam mutus ketuk, reti ya bola peningal kod epil ngemendar ke apil semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9. Jadi bola peningal nyak nak aku lihat berkunci ngau kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah, kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undang yang tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah yang mega dari segi undang-undang sivil. Jadi undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai, lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu yang datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi bermenang kita Malaysia banyak federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laban udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court. Jadi terima kasih ya kalau peningat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lama-lama ini tu kami nabur ke berita hari YFM. Serobat tu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngal tadika dikemnar ke dibuka ngena SOP ti likun ke Bala Nembia. Isi berita. Area tu ting mansang ke teknologi ngal pengawak pemansi abak bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke pemaduk mayuh ngeluar ke berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak di bekawa ngau padi bas ke dandur di nyengkawam Kuala Beram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu ulen nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi hari ila. Dan nyengkawam pansiak di bekawa ngau bansa padi perennial ke diatur ngena saub hari company luar serta University Yunan China. Yang ada kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentayan nilai industri sawit di nyengkawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas. Dia boleh nambah keagi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke jaku tu dalam jaku pesan hari kebangsaannya di Kuching. Berperingkat perintah besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebun asap ke datai hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas mandah ke isu tu perkara diplomatik dipatut diputar ke mena jalan tindang udah bisik barangkat nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah so berunding terus ngau raban di Kalimantan nyak ukai perkara ti engkeman. Tajak pihak sidak bisi berandau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawal ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besai lebuh ya ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas ugang mega bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawan diplomatik ngau perintah besar boleh nyawab mutar ke isu sebun asap hari menua bukai. Dato' Ahmad Douglas ugang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Gempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas ugah madah ke awam tiba kawan dengan operasi menih mua hari di Sarawak dekat diatur pergila. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah mua hari sebeda operasinya kaulih diatur. Operasinya di Sadang dekat diperjalai kentara 3 ngagai 5 hari bulan 9 tuila. Yang madah kenti semua atmosfera dan nipak serta nadai mua hari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di pejalai kengamana. Palan tika dulu di perunding ke yang genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai kengagai palan dur ngandang air ke majak surun. Empat loji diudah ngetu ke pengawak dia tu yang di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawab mutar ke penanggul suntua air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas juga madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara itu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atuati netap ke darurat dekat ngujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tak japan dak nyengkaum servis ti berguna.
Askar ngau tadika di Sarawak agi di kemenar ke dibuka. Di kena nulung bala apa indai di berguna ke orang nyaga ngemata ke anak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai, bala apa indai tau nganjung peminta ngagai taska enti sida berguna ke orang nyaga anak sida maya sida ke gawak. Ia madah ke perkara disebabkan megak sabah mungkur taska luar ngapalan penyaga Nabi Amin upis pemansang raban bansa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala Nabi Sida semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke atur SOP ke likun. Kita datuk benda-benda ke berita RUI FM. Kandang menua semerahan asal jaya ngau Sadung Jaya di sadang dekat ngasai ke ubah di besai dalam timpuh 5 tahun tika data itu ilah. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar bansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayah macam projek pemansang infrastruktur tu boleh merik empas ke besai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam padang bilun antara bangsa kucing ke baru, jalai alun ke bergemar, jalai besai ke beringkat ngau projek autonomous rapid transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asa Jaya. Madah ke perkara tu jauh berbeda di dibanding ke ngau kandang menuanya ke dulu subak. Tindak mayuh jalai alun. Kalau sekadar nur seminat oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakutu buat konsert mantan merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asa Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lumba Ngau Mayen serta Pemansang Orang Dagang mengangansak Bala Nembiak merhati ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya hari itu. Untuk perkara ke berguna benar, kelebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua itu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemujur sebengkah-sebengkah kandang menuanya tak semina diperhati ke hari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar mensia mayuh kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup dia udah lama ditangkam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sida di agi bia udah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapir Menteri Nembia lomba ngau main serta pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Laman madah ke bakar atlet ari menua pesisir di nyengkawam sida ke hari bangsa Kenyah oleh debai tau ke diangkat ke baik kas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak bala Nembia ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bami oleh hari program pengawal dagang bakal Youth Entrepreneur Setup ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakutuk Dimiri lebuh ke berjadi pekit main bol ke diatur berserimai dengan pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya ia megak bisa meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari itu di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Berpost dalam Facebook rasmi sida ya, upis itu madah ke ikrannya dekat Design Contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Di nyengkawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari ting orang ke risiko projek lawan berengkah.
Sekarang ujung ke berita tu batang berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngau tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP tiklikun ke Bala Nembia. Selamat kami nabur ke berita RUI FM. Berita ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
2: Okay, selamat tinggal ke YFM, Y Arena. Bawa berita ke Teruah berkawan dengan Phuket Badminton. Pemain mixed double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tan Ji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke Teruah buat Masters China. Kena nyedia ke seluaya buat Asia Games. Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ila. Double coaching director BAM Rexy Menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi bab ketu kena nentu ke tungak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kala nyingkang agar-agar final bab Masters China 2024 bukanlah dengan Pang Ron. Angkan kena bukau dengan lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpikir bab Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bab program Road to Goal dengan podium MSN pikir ke terubah ya hingga poin berpikir bab Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis. Semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Yang ada ke agi bisik perkara tipatut diripai bak motosikal ya. Lalunya meeting ujung ke pedis dekang uliah ke penuduk di mana agi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarau ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombanya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke Terubah Perak bersatu ngau KL City FC. UM Damansara United dekat ngelaban JDT. Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu. Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari tim ke bisi berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City tu main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke buka Liverpool ngau Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri 1 sama main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle Chelsea ngalah ke Brighton 4-3. Leeds United ngau Brentford seri 1 sama. Sunderland ngalah ke Fulham 1-0. Lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergilah Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL-nya tadi.
0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.

tersebut. Lagu ke diberi nama bertanya. Hari ini ke kami YFM. Untuk penghujung jam kedua, kita berkulai bahasa Iman Sadalamai Sarito 2. Okey, 2.31. Hari bulan 8, 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengembangan tim pemadu baru. Naga pukul 7 lemai tadi. Kalai serian lagi ke pemadu kamai angin ya. Lagi bertikas bahaya. Ianya 435. Semerahan 354. Kuching 379. Sri Aman 337. Jadinya semua ya bertikas bahaya. Bertikas aman-aman lamanah ke pengerai. Serikai 289. Sibu 253. Mokah 218. Ngau Semelaju 207. Ya bertikas orangnya amat-amat lamanah ke pengerai. Lalu ya ke nak manah ke pengerainya tadi, ianya di Miri Bintulo Kapin Ngau Limbang. Okey. Tebal lagi ini tadi sigi nama nama angin kita di Sarawak maya tu bandol bukai aku sempat ke berarti ke PIM tadi dah ba upis rampak menua ba website upis rampak menua tadi aku pas melanjung gadung bisi dua iti ke kuning dan yang tadi di Sabah gadung magai enggak nak mayu ke kuning kita Sarawak itu ke bala amat oren merah dan yang kuning. Ya kemerahnya aku ngacau man. Okey, ni buka ngau tikas pengamai angin ba kita di Sarawak dito. Okey, berperindah baru kita Marina Jara, Bojang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlagi pukul 8 malam. Terlagi kita dekat hingga ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, selamat malam balap dengar ke Hagi Terus kemudian ke YFM bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selama mega nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temuai ke di Kangau ke kita ingat ke konti mega ke malam tu peningat ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningat kelebih lagi bala peningat ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi bakal berita dari empu tau kur semangat lagi di Sangkong Petara nyalai boleh kak ngedatai ke dari ngagai konti bakal kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningat ke rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajar ni kita sama sampai ke balap peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambi ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak dan pihak pengajar. Jadi tu kenang berkawan dengan Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau balap peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninga dalam program ke dulu hari tu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau nersak menua sebayan. Nengah cerita ti dikenang dalam leka Timang Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Timang Jalung nama bob tau batang Timang Jalung jadi orang kenusun bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua bulai leban nebo maya mansia lekat tema jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi beporanya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansa ngabang agai orang ti pegawai tahu jadi kenangnya kemari menua ti pansa habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama uti kenyadi bak tiap-tiap iti menuanya semina dari lansa-lansa aja. Jadi lemai tu ku nguji dengan aku uliah mai balap ni nga berarti ku uti kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Oh, kira ke mai uti nya kujuang kage
1: mai kujuang kage menya
0: ya jadi agi belalak saya tagi rindu bega tua berkenan ke uti kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timang Jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninggal ke bisi mendiang ke randau tua mayanya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ketua mayanya di pengajar nyalai nyau pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basah jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau beka bak program ke dulu kemarin apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan narawan bergoleng aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama bergulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngagai rumah orang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ke rumah orang tebegawai. Babala mayuh sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dien dah. Nyadi ake lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dien ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darah ramai kuda. Nyadi darah ramai kuda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan dia bini langa-langan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu. Jadi niram tu dia ada peran ampu bah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi sudah tu raja sebayan ko dalam kemah jalur deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendos semangat kita bergempur dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempur buat semangat tu nyelai nau tak jadi menua sebayan dia. Nanti ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati teli, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap titik menua ke derek ke derek. Nitiah kendor sida ya ke. Nitiah ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu hanya kalian sebayan. Udah kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang abang. Lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya. Lama udah tertengok ke telu manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi bak udahnya kita kemarin berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia bak lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Bak ujung batu nakung alai raung manyung rusi pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batam Mandai. Kajawaka kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tok menyakini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urut tuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal limban dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Mandai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air limban kendor bala semangat kita ke udah nadai dah diau menyak desbayan din. Udahnya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya kena lain di sebayan pun nemu ke kita sakit leban ditah ke pengarap asal Liban kena koyako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nya di Ambon nya di Ambon lalu Ambon tu tadi maya maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nyak anusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama Iban ke dibaca nyalai disebut itu lebanyak cerin serat di tu siore tu ai deh. Jadi angkarnya kita tadi bapansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien. Oh. Nak saya deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengka kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desbayan dia. Jadi kenu kuaku semangat kita gemet nak peda ada.
0: Ni dah gemet umai.
1: Umai ada kan. Nanti semangat kita mengam saya tungau beka kala ada peda kada temu manang ni tadi. Ni tentu lah umai yang gemet. Tajak berkenyata tang batun sang debu maya boleh padi. Timaya nadai boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tahu ulang menuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
0: nama ke buah bukanya ni
1: ya nak ke rumah lewan nyelai
0: ya
1: ada menuh sebayan kadang-kadang utara penemu dia tunsang
0: terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air tidak diam say. Maya hari berungul hujan, air tidak langkang. Hanya kita kini lain deh. Kita kira sebut nyalai ku nyebut gak di tahu gak. Engkau dari menua alai sebayan bumi itu tadi. Ya, bak menua ke lapan ke depan sak tidak. Balas sebayan lo mansa siti tempat tidak kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayu ranyai itu ke tindita ke gambar ba, ke ada gagak urat tua kelia nya kayu upa tau makan nibuang te dan mau bakai ibul enggak ku bakai kayu bakal kayu ga bakal api yang nya bakal makan nibuang tau ke bakal pinang juke ke tau tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang me tek nyalai pasarannya itu ya tik de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kurang ke depu suliang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang kena buah belikan
0: bisik tiun
1: leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yo macam pengeraja ke dia ke kangkun ke balai ban lebih lagi hantu pala pengaruh mayung macam pengaruh ke dia diangkun ke bansai ban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi ditok balas bayan tu tadi lalu babai ngetu sida ya ngetu dah manyai sida berjalan tadi ngetu sida ditu lebuh sida ke ngetu ditu dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyai nya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bansa buah. Jadi lebuh mayak ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai gruda tu tadi lalu berjakup ngobalah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik dengan keban belayan kita ke dunia hidup dia lah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai gruda mana kita ke laki nyelai ke kita buah ranyai awak ke bisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik rendai nyilik salai makai ke baik orang lagi kita dia lagi. Jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu ke bala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area ya tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nyelai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Higa itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua kita dia lah
0: tu ngak kin
1: bakal sida arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut bala induk sebayan yang tak dulu ke darah ramir kuda lalu lebuh maya udah tengkah bab bapa kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
0: pengaruh
1: mula kijang mulai nama bawa balik nyadi tari yang uting babi ngelampai jadi gagal sida kendo nyadi kemalam sida gagal sida kendo tu tadi nanti kata nadi malum nak malum kita yang mansang abang ke orang te kapan belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisik kita de baik kita yang agak sida ya kena kita rindu berami ngusida ya.
0: Bisa itu ada baik.
1: Lalu kita yang mega ulian uluang sida ngambil sida tahu kaya raja adu diari. Pihak ko darah ramai guda gaga balas sida kini no deh. Udah nyangka darinya bak menua sebengkah bak menua ke nomor 9 depan sak sida bak penggalan ke 9 dia sida ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke Belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bapenca kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisik kayu bubungkuang badah bubungkuangnya jadi data dia ngetau dulu ke sedai dia laban darah ramai kuda tadi ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya aku nak menemukan buah tuju sedak tak rindu menempaluang ke bungkuang kan yang bisa bakal perangai bala laki lah macam-macam utai ti medak utai nyelai kak ada
0: kerja
1: selintiang nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya nanti bungkuangnya bisa getah dia ti utai kelabu harinya lagi dia lalu diambil sedak lalu tau nyadi pengaruh utainya jadi nguji ke dito pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia bisik kena sebut jadi ya kebisik ngau disebut dito inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bala nguji ke pengelandiak diri nampaluang bungkuangnya lalu utai kelabuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nampaluang bungkuang tadi nitih kelekat tema jalur untuk pengaruh yang nyak tariang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai kelabuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no udah nyak lalu balik nyadi pengaruh nyadi pengaruh tau ke maya guna nanti dikena orang ke megai rumah hanya di tuan rumah tadi ia tahu jadi ke penjelap kena orang ngempung Indo Nembia dia rumah panjai lalu nanti dia diberi ngagai Nembia sekolah ia tahu ngasar bala Nembia sekolah landia bersekolah kayaknya
0: mesti disebut
1: nyo disebut mesti disebut sekolah gitu di tadi ya kira ke pengerawang atim nya jadi hanya kaya tak nyade ba udah sida bala sebayan tadi nampak luang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyalai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida nya ba menua orang ke dia ba ulak ula ngasing namanya ula ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
0: mati punai

0: gap nyala sida dia.
1: Nyala sida empu.
0: Au. Na na ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut ka ka disebut dalam tema jalur. Bisa mentimbal ya kudahnya ya.
1: Au.
0: Nya alai ditau ba ba ba genderan tau lekat tema jaluang tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup dere ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita pune lalu berbadi
1: boleh penusah
0: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya leban ya mati baik tentu tertangkap jago makan ini tau. Angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke siti ke gunturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau pun kelampu pasun tinggang sebun hujan nelian diau bertelua cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang dito tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nawu bakemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benong tajau alas jadi hanya ya siti gemara artinya orang ke dito inya mati lemas orang ke dia mati lemas jadi orang ke nya gaulah orang ke mati lemas tu tadi rindu meda
1: pupu
0: ai ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorona tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai bala sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tu nita ke bak timah jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka timah jalon tu dito laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanjur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang kino deh ketegal ke perangsang orang kino tadi dia sengiga kepala bunsu lah ngam antinda pala munso anang nanya sida ke bini pi aku ya ko jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munso de angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua te alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar begawa namanya betiki ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertekawang. Baulur ke rintuang tinggi begitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekan pucuk kayu ngambil ke jalai sida nikik ke pucuk kayu atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa gini semaka gini maka kita kerinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah kau orang kerinduk ke belagu besar-sari
1: belagu
0: ke ngigak cara ngagak lagu tip madu badan
1: aditya ke
0: nak nyalai yang gak aku.
1: No, yang itu yang terpleka hati ya.
0: Maka orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun agi menggagak terabai. Biar gagak yang kejual.
1: Iya.
0: Kayaknya kenyak banyak ini. Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbas senapang.

0: Jadi tu ya kena kenang dito bak sentang lekat tema jalur ke depan aku dito nya orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar pansut api dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi jadi nya jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi arti ya laras senapang nya. Batang senapang dah. Rantau bunyau beranyut nur sabut bekas ikut nyabak dedui tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak maka belayan kita ini kau dah jadi pengawal orang itu maya matahari lesi padam tertumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunji padam tekelap sidak itu gawak ngemata kekilat betek hijab ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak mercik mah api ya pansut ke rumah senapang ni kena
1: au
0: jadi adanya kita meda kejang karinya sidak berjalai baru lo mansak menua orang mati terlihat jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu bakal bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai mengecap nginsap darah. Dito tu menua bujang sumbung nak diau ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keruk hati nak diau ke mimpi tagang petara. Nyadi ya. Nyadi orang ke mati terlihat tadi. Ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jai mimpi agak dia terus ke dalam pun ngerjap ngama. Jadi ajai burung agak dia terus ngerjap ngama. Nyale kadang-kadang boleh penosan ti kita nak namanya nak peduli ke tagang. Ba sentan tau ke mimpi aja lah tagang orang tua ente dek nak nyamai asai. Enam kan nurun wat ku lah. Nak kita patut nurun ya.
1: Iya.
0: Tau ke ya ke iban nyelai aku tak kena nama buruan tu nyelai satu tame ya kan nurun ngambil kayu lah datai ba kak baru ke angkat dari putus tali
1: mak
0: sentagai ruko ya deh contoh
1: nak matau mindah
0: nak matau mindah deh jadi angkat harinya sidak sebuat ke berjalai tu tadi bala mayu sidak tu mansang apa yang deh rumus bab menua orang ke mati pangkat petik jadi orang tu dia bab menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai dia bab lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsit nan dalan jadi namun dek penyagang keramba antuk nuyan nama utek rekomen keramba antuk nuyan kalau dia ningau utek nama tuntun
1: tuntun
0: nada tuntun petek
1: utek tuntun petek katik kau kita
0: nama kayu kayu kena gagak kena nyukat peninggi dat babi lalu merunut ya nyari gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi kada pangkat petiknya deh. Nyak retinya pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang keramba antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nak nginsiat dan ngipak
1: ngipak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngiga getah makin mati ngetah ya keliak orangnya ngetang kelas sau ku ya ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja dia dijual sidak ke kelas atau ke getahnya lalu lebih maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sidak ya jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk gelung ke tebarung tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamuk orang siro ngega pengraja. Oh, Tegal ke ngega getah ke dijual. Kelihatan macam getah ke ngega orang. Ya, kelebih ke nyato. Getah jato, getah nyelutuang. Udah nyanyo datai getah pra. Pra tu tanam getah. Orang tang getah nyelutuang, getah nyato. Tu tadi segi dia dalam tempoh puang. Tau kawak ke getah. Kayu, kita kayu keruian, kayu rasa. Udahnya kita meda, udah kita meda orang kayak mati ngetah tu tadi. Maya matahari keterunyi pada tetumpat, sidak ditok gawak mata keurat ranau gelumang. Hanya betul sebut aku ya. Maya matahari terunyi padam cunduang, gawak mata kepun jelutuang, ke bebanduang dua bertentang. Nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi. Yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dah.
1: Balap ninggal tu abah Facebook tu bisa
0: nyapa. Okay.
1: Nama sudah. Anu kata senar depan tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngante. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup dek kuyanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke agak sungkup ke dijualnya tadi kuya kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah ya aku tanya enya
0: gua James Nuyang segi macam tak tanya ada ya semina tu aja lah asal ku ngagai ya laban hal pasal agak sungguh tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua sebengkai apakah bak menua kita dia tungak ke batai ngadai utar bergerak ke sungguh utar kenyak lah jadi nyak berpuranya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali. Sebenarnya Siti jalan aku ngelampat penemu ya. Tahu ke madah ke penemu ya. Lebih aku mansiak pasal leka sabat, mansiak leka pengap, mansiak leka tema jaluang tu tadi. Aku nangis amat. Lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak. Tang kok orang ke pelajar tinggi. Salam saja aku bekat tu dah berbiji mi madah gagal aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti berritual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang kena biaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawak tau nyadai bak aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik. Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai.
1: Rebak siti.
0: Makanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi. Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban ti kaknya dilaku dijual dikena kita hidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh meninggal ke pengarap lama kita ya. Jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mek ke depeda. Jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku. Bak penemu aku lah. Nah dega ke buah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup min. Ukir kita pada lo tahu deh nyadi kerban dagang. Ko aku lah.
1: Ente berani kan nyimpan. Ente
0: berani.
1: Aku engkau nak
0: berani. Kau rasa pesawat aku nya oleh namanya ngupas rundi yang ungal aku jam senungan lalu tu oleh madah terima kasih ya tu olehnya mereka apanya gak menyampu ente ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah kerunia diri buat sendang perkaranya lalu aku tau masuk kerunia diri dah
1: iya tu bisa sikut lagi tu pengajaran Edwin Nantai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri dengan menua sebayan pengajar ku ya
0: nyak pun nyak pun utai kenyadi buat batam manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak ensur runjing tang dalam lekat yang menjalung ketau nak nadai ke aku terpansak kalau kaya aku nyebut sorai runjing tang rata-rata ada temu aku semua orang berkenang ke pejalan semangat dia orang datang mandai bisa isi sungai bisa isi pun kayu dia bernama sorai runjing nyak terpansak lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang mandai tangku nak nemu dini tang batang mandai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya ada ya lindung ya tanpa lebentara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nyalai semama iban bisik madaka
1: antu baru dago
0: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngau kita urut putih lain kan nyebutnya kumai sida spirit ku sida
1: iya okay. Oh, lagi bisik tu
0: pengajaran terima kasih yang agak sida
1: tu wesan Indian lama and lep pulai ngutu aneh tu ku yang kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agak biak kita nampung jari orang ketuai tau ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali pihak ku ya atau pengajar
0: jadi saud aku tim, atau ke komen aku hanya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utai ke depeda ya deh ya bisa pengamat itu ke sebuahnya ya tang seminar situ aja lah laban kenang aku dia tu ukai ngena pasal namanya ukai ngena pasal gawaian tu kebetul seminar ngenang batang pejalai semangat dalam detail kecerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah pak Siti program di hari ini nanti bakal bisa peminta hari balam ayu nade nanggol apa indah kebas tentang tema jalur tu aku nak nyebut utai kenyadi lebih maya jalur agi dia bakal cara lembang yang dia ke dalam pulau bukan yang majalung utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyung peringkat jalur yang dituntung kengagai orang ke ngirup jalur pendak gak kenang aku seminang ngenang
1: pejalai
0: semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sida bak rumah orang ke do sida ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
1: yeah. Au
0: lagi terus ketua
1: au terus ke au. Ketua tu
0: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa ada tai ba menua orang ba pulau madang kelansau alai buau bekangau kerara orang da tai ba juga madang pendua nora nemu tandua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liau sida tau tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sidak dituk kawak bergagak bergigak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sidak tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang ada rumah bergagak ngagak langkau harau mendor
1: ngendor ke dirai
0: lalu laban ada pemakai ngiga barang upa
1: bah. Ni kebisik punya.
0: Jadi di tok dalam leka tema jaluang sidak nyebut pak pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya berido. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat ke pelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat lama ketegal kena ingat ke perpat jalan mansang. Jadi mana leka. Kedah? Agib sejam tuan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit merupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langgar ikut emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyelai ke cara nyebut bak menua bak tema jalur lah atang sidak ya dia tau namanya tu baik kena menua tang dia sidak ya tau dia jual jadi ke kerban kena hidup dia rakyat ya leban hari kenyual tu baik rangkai itu tadi sidak ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya antaranya sidak ya agak yang ngenang utek nyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ke mati makai racun jadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia pun katik berduri nak tahu dempak mali despe tahu ngasah isi berbalik lalu demaram orang ke dia pun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasah seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung lingkang rinang membaca ke penterang bak butul germozon. Nyak ke tanda cap dagang tu disebut dalam leka tema jalung. Nyak nunjuk ke lemah mayang ti memang jalung mega nak tinggal bak penemu baru. Namanya ente leka rasal ya keli ya seminat nak orang ke mati maka tu baik.
1: Tunjuk dah bisa racun. Ke
0: mati maka racun tu nak. Nah dah yang mayanya nak bedau bisi racun deh. Tanah ngawak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh. Ya kutai hidup. Organik orang putih nyebut ni organik ya hidup nitih ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari angka adanya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak ku semangat jadi lempak tekaluan angka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badir ruya punik kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi berbadi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang, benung mekang, bermaya salak. Jadi maya lemah hari pengawal orang itu, maya hari mansang petang, sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang. Maya lemah petang liu, sidak merinang diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengawal itu, orang itu tadi namanya nibuang merayung nguak upak tadi. Tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh angka adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau bandi buang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke bermaya nak bersalah nyukak sebakang ke data tadi ya jadi tuk menua namit ke mati lulus. Lebuh balas bayan mansak menua di tau. Balas anak miat ke dia buat menua tau. Nyob kerawah enggak. Semana ke diri. Merinsa kami di tau ayah. Minta dan berdiat di tau. Okay, ini ke ya. Laban kami di tau. Kak bumai narek kakas. Kak ngerja pengawal. Nade nama hotel dia kena. Nade lunga. Kebuah bikinnya. Lebat sidak ya ke lulus tadi. Lebuh sidak ya mati lulus tadi. Nak ada bayak ke. Besi jangan ada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
1: Nyalanya bukannya.
0: Buaya bukannya. Angkarnya sidak sebuat balas bayan tadi berjalan terus mansak peran tak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut Jadi lebih rata di tu, balas bayar nama sak menua tu, balas nama miat ke dia orang menua tu, yang orang kerawah begau ngangau ke sida, namanya kelaki. Ngamuk sida apa ya, apa ya, apa ya, aku balas ke dak. Sida ke dekat ngau ngabang tadi, kami kat ngau kita ngabang, kini perjalanan kita, kami tekau ngau ngabang. Kau tu dah.
1: Oh.
0: Jadi balas bayan tadi, ngai mai sida ngabang, nyak ke, laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang, ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyor mit. Arti nadai orang ajar. Hanya di nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Artinya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita nak nemu antara utai tahu ngutai nak tahu kerja.
1: Tak kerja tu aja.
0: Kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita, lepas kita nak nemu antara utai tahu ngondak.
1: Salah ngondak salahnya nak
0: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Hanya di nyak kebuah balas tidak nampak tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, menangi kesidak ya nak nemu bahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma, berjalai sengapa tujah dia, berada tiba menua orang ke begawai deh. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bak menua nyu semak-semak kat datai bak menua kita gitu datai bak menua siti kurang ke dia bak menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia itu, nuk ya lama pak, dia nuk ya lama puting letan, nuk tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limi, pedang Limi, mali patah, ke mali patah bramun tau, pedang Limi mali patah bramun, sangkar besi, pantang besemun. Jadi itu, antu kenyaga pintu tanah, lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tidak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur datang dia tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala rambar kuda tadi kak nengah kibak medak balak repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua lapan ke Tegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu ditau mendak pekenya dia darah ramai kuda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perangsang ya. Kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam yang milok tisi untung ke kita ini pintu tanah tau biar ke darah ramai kuda tadi. Ngai kena dai ngai jadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonyo ulu sentano kandasan jalai lo dia angkat balas sida ke laki jadi bak menua tau balas sida ke laki tadi lalu muji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megak nama-nama bujang rani bak menua sida ke bak nur orang yang lima jalur untuk disebut ya. Sama belang uji ngau tuai-tuai sebayan sida niram sida misainya tadi ngentung pintu tanah tang sida ya nak uliah ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyok baru darah ramir udah medak sida ya bekenya pengawak kita tak ngenyadi puntan pihak ku jako jadi kapan nak kita ngasuh orang pun menua di tau nulung kita buka pintu tanah tau jadi sida lalu ngasuh buntu buzu belewat ngeluit pintu tanahnya, muka pintu tanahnya. Jadi apa, belut tu, nemu cara, kira megai kunci meh, kena muka pintu, nemu meh ya, kunci ya, nadai macam-macam, semina sulat, sulat tulang rakat jelu kijang, bulu landak, burak, betengkelang labang, bulu landak, burak, betengkelang, ya. Hanya kena ya ngeluit pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agam menua orang ke pegawai. Bengkah itu bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia obat seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga. Jadi pengawak si baiba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati dan tara menua dah. Lebih dari itu ke penyelai balas bayan. Dari itu tentu enggak ya enggak tu menua menua sida sepiaknya menua kita hidup ninjau sida airnya. Mendak rampak menua rindang sida sebayan rindu yang mendak menua kita dia. Kita hidup. Udahnya sida lalu mupu angkat airnya tadi sida tengah menua kita hidup menua kita ke dulu di tengah sida menua renguang jadi renguang tu. Dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat gendas buyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi induk tai tinemu bermunyi maya malam hari dah. Nada angkat darinya sida mansak menua busu langau nada itu maya cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau. Sebenarnya angkat darinya baru sida mansak menua zin jara jadi zin jara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia bertucung balai nyabung berbak papung tajib bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi itu menua anda mara raja penyabung angkarnya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu nyak buruang tik nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buruh rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambil biar kaya berpadah ke sebayan deh. Udah nyak sidak yang mansak menua udah mansak menua buruh rindang mansak burung menua burung tiap api pun dia ubat pun senggang panyun kebedaun seribu guna. Jadi menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun aik sebayan. Kuna murti itu kenama aik aik tuai sebayan. Dan nemunya aik hirup ya. Nemu aik nyaga aik. No sedap mandi. Orang kadinya baru sedap datang menua kebang kuang kebat. Bak tebiang nindiang. Bandiang sepepat. Kerangan renjan. Empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang. Ketupang bunga lensat. Seri nduk seri yang tating sirat nyak bini raja kuah kebat pengawak kuah kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah gendang jadi kuah kebat tu ngawak nyaga namanya nyaga pintu tanah ya. Udah nyak baru datang bawa menua burundan jadi burundan tu tadi dia buat bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku orang nyaga matakah anau titirawan okey bubut aja
1: ah oh, bisa siku dah ni
0: udinya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari tu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena no merep ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah dia sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang dia sebayan din kira ibuah kita api dia boleh beli pa makai ke nadai nyalai pak
1: burung
0: raya tu nganyong panah jadi panah tu asyik panah pulut panah nenyak deh jadi nganjuang panah gula ngagai jambu akar ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayan dia ya. Sebenarnya sedar lalu baru disedar datang bermenua busu bubut. Jadi tu dah ajuh tu, busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang, madang lalang, berpandang layuk mati, mungguk tanah lado, bakat tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih rangkai, nuk siku sabak bebuai. Nyeruma jempulu lambor tampak, ya gawak rindang mata ka pengawak ya nadai pengobukai berpangkuang ka tawa dikena nagang semangat anak mensia lelah sawia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang maja nitiah ke sebayan kemai pulai
1: nyala ya sebuah di dengar kita
0: nyala ya maya pagi hari tau kalmai hari ya bengunyi mengko tawa ku ya anak nitiah ke sebayan kita nikik tapi sebayan ngai nikik baru maya ya nagang tapi orang ngai ninga
1: iya nanti
0: keran kan nitiah ke sebayan
1: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikiknya tadi tau tak hidup baru ke kita ya pengajian
0: Nanti tentu mengat lama jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenderang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya di tu nyu bawa menua kita tu nya
1: nyu pula kita tu nih
0: jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan ada baik kita lemai tau.
1: Ya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali tu nah pengajar empat yang biasa tu nah.
0: Akhirnya udah mentau ada kita dikenang di tau jadi kita lagi kita buka nang kita perlu kita buka jadi di tau kungai nang mai kita mulai ke semangat. Jadi macam-macam mutai udah sebut kita udah belalang dan menua sebayan tanah irau lebar ngena jam tepanak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua otak kena itu tadi ya ke badas harip harip tara ya kena badasnya engkau ngelemah dirimpu pengalang dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngob yang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi datai drama hari kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat kita udah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau tusi ngerampas terima kasih yang ngagai balamaya kita udah mendiang ke program tau
1: iya terima kasih maka ngagai pala peninggal tu agak bisa bertanya ke tau kunci ke penemu Facebook tadi pengajaran ni ya ke bisa udah disawut nuan tadi harap ke sedangnya tadi puas hati mana nitiah kena mau teka dekat namanya tadi sawut ke dekat sedak ya nah jalan ya terima kasih maka ngagai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu bulan ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namai di dengar penuh utanya ada pengajar jadi batu sun ke bukai yang ke bisik tu ke bukai bukan
0: abang kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita rekap pergi ke elemen budaya ke bisik berkawal ngau pengawak pengawak lantang pengawak senar pengawak kaga nyak lah ke yang ke kena kita ngisik tau tahun mega tahun tu mega tahun nama yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiba berkaul ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai okay jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi Trud menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 31 Warbelalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan Civic Kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menuap sisir kapit bisi potensi besar bagi pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan Civic Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tindang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Pan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meslimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mayari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman.

0: Resati Khas Pengameh Angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pemindang malam mungkin ya, malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31, hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang kawan lagu keterubah ya, Bulanggai. Lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, lagi bersebun di menua kita itu. Okey, kurang ke pengawal kita nyak bat luar. Nanti kita nyak mindah sama berkena ke Sengkabuang Muang Gau Iduang ya. Suara kita ke berperindang 3 jam di konti Gau Tudah Pangan DJ MA tau ke Tiu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya. Kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi. Tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak kita terus mending ke lagu kedua. Kau dah ditusa nungkap ia malam tu. Lagu di Sada Clement Joyce. Engkau lagu ia teguh. Kami muka tahu didengar secara online RTM Klik. Tahu kan kena channel MyTV. Channel Astro 871. Ngarap ke pengeluh kita nya Majak Teguh, Majak Meruan. Ninga kami ninting hari, ninting jam. YFM segulai sejalai.

Sama-sama kita bersambi ke ngambil ke penanggung sebuah nasabnya tahu atau putar jampar di negeri kita. Ya baca ke diambil hari pengurusan indeks pengembangan APIMS hari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ke tika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita. Ianya Serian 433 Semarahan 352 Kuching 381 Seri Aman 339 Bacaya Abah Tikas ke Amat Tahu Nganu ke pengerai kita ya. Okey, nama nak ke pengerai Serikai 294 Sibu 257 219 Di muka sama laju 207 Nama nak ke pengerai di Miri 179 184 di Bintulu Kapit 170 Limbang 162 nyaya nyau 4 titik pilihan menua kudah dikelai kena curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya ndak kurang air ndak rangkai ke kita pukul 10 ndur nabur ke berita malam lagi merindah kita ngal lagu di sada jiminya yang badu ngenang penesah udah nyadi dan yang mending ke mana sal kita sugi kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga arab ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM

pucat, nyo dubun so pukat palawo ngabnang urang bajari mua apa nyempat ndak sakejap mukat kepalimpat bali betang kebang.

Puang darabajia kebagilia pangalam puang Duk darang bagau aku benyar ngau baru arkuang Hai munyinyak kejakuk rimbo Kejang gari nyok Hai terlalu tamak Giada bilia nuka tabu benang tusut Nudayang katupang bunga rumput

kilan di abarwa ay ang ngalantang ay nyat nakok kungadiang kebaritan duk dararimu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang kebajalai taruna darang pandai ye panite panyurai rumah nganjam tang ye dia balai no manyu bakai keda siwah bakampok keda bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

Ngot batu guang. Haid belain dau baga kelampa wang ngambuang batang temanyoh batatam debalain dau kesakayu rumah.

rekbatipan kena lengan kanan. Tuka tebalayan buloh lalang rekba bandiang tubuh kuning kumpak umbang medang. Dia sedak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka teluk manu induk kapayang mekang. Dia sedak barandau nyampau ada takang. Ayo, sidak bajaku akan luluk nyampau ada kenang. Ayo.

Asik kita nuk kumbang karandang bulan sigi nadai barik kabarik nadai makai palok tanggok kita yang nuk lamok dendak para kok tamuai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angok getah ai lo nyamah da buah lampu pundang kemai tengah yuan.

Tuh, pucuang aku ibu ke barang uang tangki yang tiga. Iya, tu bakal laik ke baki rampang bunga. Iya, dak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

tunjuk dua. Engku nyamah da bunga puangnya milang nyalai tau ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tumak nyalai lalat amaruap

バカ Aho ribu ngawai kujaku nudara sa manjan nadini pentugak batang talanggaraka tugak.

kuduangnya lagi lalu dah Taiwan ke kedah kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebas rigi sarung juang dah buang

setengah. Buak ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu.

Itu mengaku di kebalik hujan pegaru nuang nyalai nakak sakali yang menyok leboh kawan.

tuang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu puang.

tunggak kudik ke bawah balik sabuk orang lindu orang laban asam purai asa dua apa sanggul labu orang tenadai paniau niau

tando rawang aing sampurai bujang lempuang no tak nadai apa niau ang niau perjuang.

Air kepala bak minyak pugai dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai.

งาเงาราชหงงมาเอดอบกาลสิดอกไอบุไอในอาริมู

Terbaik. Air kapal-kapal di bala bak minyak lunda tinumbak buak kebal pangkau angin naraga. Air tinumbak hujan tu

Ja. Sarok kemiga asa galak daduang ulur menang kuang.

0: Ya.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan cari jalan kedek ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ekonomi sektor dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 31, hari bulan 8, tahun 2026. Stok sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindik hari menua ti agi balat bersebun. Sapi Premier Kepegat Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semadah ke Diatu Mensia Manyuah, dilalau beli sengkabung hidung gau nyawa ke dirimpu. Ia maksud ke jaku tu ba awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengurai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah ngelalau zamannya ngena sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi yagi maya ari bersebuntuk. Rabanti berusiko baka pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anu biamit orang tua gau induribat dilalau lengkas nganjur diri berubat enti semak si tanda baka batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikenal beri impas digital ti efektif lagi. University Malaysia Sarawak Unimas Pakar Ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata akses ngagai teknologi AI majak berguna ngagai anembiak sekolah graduate ngaraban anembiak ti dekat ngiga pengawak puang. Yang ada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawak dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sahagi lebu harapan anembiak ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti pengelandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya dengan bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu pengelantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Begak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si mata pengawal ngatur malam main asal Cunghua berguna amat dikena nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai raban anabiak pemerhati hati serta angkun ke penyulai budaya jadi kepala sarti tegap lebuh nempak raba bangsa di peserakup serta hidup dalam pemayak. Ia maksud ke jakutuba malam kebudayaan Cunghua berserimbai ngau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Maradung dikena nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu raban bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berbuat kilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilih Maradung DSP Tan Sri Meriang Madah bak penusah ke nyadi pukul 11.40 malamnya depa sawung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bak palan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bak kaki ngau lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu menuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di parking bak nebing jalai. Pan siap tumu ngayan ke penuh satunya di bepun ari penyilap dereba motosikal timbayanya benung mabuk kes di pan siap ditih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menujung ke berita malam kita ungkap malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan Civic Kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menuap sisir kapit bisi potensi besar bagi pemansang ekonomi serta ia beri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang oleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi beri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan Civic Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tindang itu serta bisik potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Camilla ngau lagu ya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung nih. Kalau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya, tajak menua kita itu agi bersebut ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah Bak Fanpage YFME Bank Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Jagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Apai Lamba Jipas Selagun Gau semua meh ngarap ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayau selalu. Terima kasih Landa Anak Angi Angel berkasih nyapa. Terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Juni Band senyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin. Selamat bertugas MA semengintu hari kebangsaan. Sari tu Kekia Dimiri Ningan Nuan minta lagu One Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua kaban-kaban ngau peninga kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tanah. Selamat malam MA ngarap ke semua kita tu gerai magang Kekia Sigi Amai Catherine Robin sama tugas. Terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peninggal kita MA Bijimat pulai lagi Luisa juga terima kasih nyapa. Selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar ke ngelalam eh kabar-kabar buat Facebook kau kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarok ke terperindang malam tu Roy Kuang MA Balat Dar Sebun di Seri Aman gawak malam tu sambil-sambil ninggalan. Terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan agi bersebun MA ke Kia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam Gasinya Pa Francis Anjis Gau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di Konti ke Kia di Selampur kita Sarawak Bumi Kenyalang. Kita kaki dengan kami ngeroke program terang di tengah malam tua nginjol lagu dari pengajar kita Ruby J dan lagu Ya Kumang Menua.

kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sapari para kita ke benda andur kita berapi nah. Tang dia tanya

Okey, rampak menua kita ni lebih maya angin kitanya benuang manah ya. Dia tu bahaya mimit laban ke benuang bersebun ya. Sama-sama kita ni nyaga pengerai. Semalam gay geng-geng kita ni Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp. Semoga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur beli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola ngau nilai perpindahan itu ya kena beli ngau harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Akalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris. Nangkan siku lagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac kena belinggau harga 680 juta ringgitnya. Ya boleh ngarap ke dalam musim main ke Barutila Liverpool. Kira boleh lah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih ya. Josephine Jolin. Ambang. Tidak dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah. Di

Yeah, nanda kunggau me, nanda selatan begulai. Lagu di sana Vanessa Aring hendak Allah di perlalai. Ya pagi lah. 1.9 kita ke buli akhirnya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru Ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga bisa dah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung Ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggau regaya RM1.99 seliter. Tapi bukan diesel subsidi dekat boleh enggau rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak kumpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuah subsidi ke udah habis ya. Okey, apa gila tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi diau ketegal saya dan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dah ngagai Mami Apple. Pagi lah ya, panjang umur murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ko tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang ok anang tak komplain komplain aja au oh. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketua baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, dan kan kita lagi kita bersama Retro 15 Bergulanggau Ken Michael untuk ke pengujung pemerintah malam kita ungkap ya malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan yang dah berasai pagi lah kita sudah nyingkang ngagai bulan 9 ya. Okey, agar ke pejalai pengidup kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita king reja pengawak ni tiang hari sekali ke kita nya gawak belajar kini tahu ke kita king reja pengawak bersari-sari bak rumah neh. Agar ke semua belajar nyamai lantang senang ke kita ya ke ndak tu berpengarai nyawai makai ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya. Ya penuh gawak malam terbegak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu nyerah penduduk ngagai Ken Michael ngau program Retro 15 lagu Miki M Ambai Remun Menua Surian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi. Ya malam tu belalak ngau hati kecukupi lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana sedau kita ke angkat dani pagila ungkap ya satu hari bulan sembilan bala kita ke gawak pagila agar ke lantang magi magang mujur magang pengawak ke di kerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab neh agar ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar. Okey, angin kitanya majak bersih bakal selama ya. Bagi semua pesan DJ MA Hari Konti kita di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Senur kami memain ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh aku aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama anda lembu mayuh macam kita tahu nyadi kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu, selamat datai Bak Nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Orang Bujang, Bak Retro 15.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, mi bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kita mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah album tahun 1976. Okay, retro git, new classic. Tak tanya apa dia. Garam kepala kita sama terperinang malam tu gulai dengan kami bah retro 15. Eba, megat terbilang kau lagu-lagu sudah aku buka bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus belengong kami buat Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

apps-nya buat telefon kita, giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisit Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Pagi Pukul Lebar Retro 15, malam hari satu untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Bar RTM. Klik download aja

Retro 15 nama malam kita melantuk kebaru mendiang ke kami. Tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan, Bak Retro 15.

Nyonya berasai kita nyonya tebel kunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggila ngau hati ya ke cukup landang. Mumpu aku malam tu temu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam, bye bye.

jagup Ransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak, ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Galactic Brancha, Aram, Mina, Lagudandur.

0: Aku Dr. Linton nabritin pesan ke bala pindai bagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Ku cuma anak nyambung ia kegawa upis Menteri Besai Malaysia ngau tu ke berpesan agak bala painai kenyengula kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu. Aku ke semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengula ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita daya kelebagi kita iban aram meh kita sama bersemekiah yang ula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tok hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku sekuah ngadung ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditok tunu ku tai ditok. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyato cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apa nadai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nadai petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisi pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Buat jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau ngenatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Nama geluan cok tu sati.
1: Eh kati nai bu, ay tu sati meh. Utak dijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu lo.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh alai palan kepatut di laut kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang. Jampat membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran promosi dan kawas liar RTM Kuching. Bamaya jam upis terbuka. Tak ke telefon menuju rumur 082-248-422 sambung 349 tak ke 292.

0: Why Sebrae?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama antik ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai mana hakik hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayuh makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpahari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewap hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

tentu kita selah medak troli dengkah bak sungai pandur baka bak supermarket engkau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita lulung sedak ya pesan tu hari aku Syarifik Tegung engkau YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju.

0: Nita kapansi akan berjalan ke upis pengelikun berjalan lon JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah maka non dekat mudah terpawah hari jalan terkeranjur simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: na ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tah orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, eksiden. Ya, nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Nyak pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak Kuching di tu lah.
1: Kuching,
0: hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari Bekamiri, hari Serian Lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa.

0: blood transfusion. So yang nak red blood cellnya,
1: okay.
0: Baka plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus, ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping, adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Yeah, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi data dan bak KL kini kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu, na ulu mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya. Dia gemsi kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi, Nyantuak 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.

0: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Seminat di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai sejalai baru kita Pak. Hari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yang kena area ketrubah kita udah nyingkang ngagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita ngagai frekuensi FM YFM di semak mandur kita diau jam ya ke dia tu ngami ke contoh kaku di peningga di Sleman boleh mendiang kami bak frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadi Bintulu 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngolawat 101.1 FM ni boleh disebut kan di kucing itu suah mega di tersau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai engkau kita semua ke pagi tu sebedau manu engkuku dia kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jenak agi ba awak timang kerba tawa setu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar itik segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi bakal selama megak ya sebedau kita berkenang ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi tu kita beri terima kasih ya ngagaya petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebelum kita ngerja pengawak ya ke di Perambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggau pia mega dipejalai ke enggau memuju lalu pagi tu harap kita sama dia jenuh na lama bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi tu.
2: Shalom, selamat pagi menyadik ke dekerino Tuhan bertemu baru kita pagi tu mulai ngelaku penerilawi dari gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampi pagi baca bab kudus ke sekali tu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama pai anak ngau roh kudus ajal sida ngasih ke utai tu dah dipesan aku ngagai kita ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi tu madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Jesus ngau bala murid ya sebedau ya niki ke serga. Ditu Jesus merik ke sidak murid tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaran nul ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama pai anak ngau roh kudus ajal sida ngasih ke utai tu dah dipesan aku ngagai kita ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia menyadik ke dekerinu Tuhan tu jaku asuh Tuhan Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia ketegal pengerindu ia ke kita mensia jakup pesan ke terubah ya, ya dekat mai, lalu ya dekat ngiga orang ke tersat pulai ngagai ya. Jakup tu dituju ngagai semua kita, nama kebuah, laban kita tu meh orang ti arab ke Tuhan. Patut ngasih, patut nitih, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang kepada warap, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan titinggi ngelui langit, nemiak ngau anak mit, belagu merek puji ke ya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesidak murid ngereja utai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngepenguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsak. Ayat 20b, ko Tuhan, kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu tik nyadi kepun pengering bala rasul, lebus sidak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi, Tuhan pu tingasuh serta milih sidak. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya serta medak serta nengkilak ke kitai. Bahkan ni kitai ke sebagai anak ya ngasi ngerja lalu nitih ke perintah ya. Kedua kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya megah Abraham ninggal ke menua ya, lalu pihak megah tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja buat semua orang ke mendiang, ke ngasi, ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak, tan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8, tan kita dekat nyambut kuasa, lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi, aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ka penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ka kitai muji ngonyembah ya. Matthew 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh, ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, puji kanuan Tuhan. Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu, kesuruhan ngasuh kami berjalai, ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu, tang lihat hati Tuhan, ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan, dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumunan dani pagyari, katia sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balamnya di, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikena kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulih ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulih dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulih diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Ndak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisik nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu nakak tulis tapi aku, berik aku pengering kena ngerjau tu tepatut kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Nganai bala nek bala puaka
1: macam
0: nakmu ngintau pemakai kemah rumah ni bakal mesinnya aneng temu kak pakai aja
1: ko ya. Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
0: bala
1: na Indo. Tang aku siti ajaku perangsang ri ni yang aki ku suba. Nyesal aku ninga ajaku perangsang takut ke aku perangsang. Suba ni nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua aku buah. Sekali ku ge menua ulu baju bagi ai menua ulu. Oh, ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji.
1: Oh, ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
0: Ya. Ini baru anda empurau lian tu lah.
1: Ini aku pada mana aku pada. Okay, ini aku kunci aku nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
0: berbini ke menua lulu.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalan engkau kami pengerap pagi YFM kita kelebih agi. Ya kemudian mendiang kami baca channel Astro 871 ngopi mega RTM klik ubah dunia kemaya ari radio okay sebenar didinga bal radio aja okay jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba lusah sebuan ti nyadi dia tu kalai kemari bekawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuan tu semina deka dikeluar ke ngagen duar ya ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi penerang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemegak jadi chairman Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Mbas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah nitiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nya ke Lumpur satu lalu ba pengawak tadi sidak ya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tak ke madah ke nama utai ia kepatut dititih dan nitih ke garis panduan ia ke udah ditetapkan jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak duarnya bakal serian ngambi ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nurnya tekalanya antang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti diatur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia Sapit Premier Dato' Amar Douglas juga madah ke ba bekal sekabung mua bahasa N95 di Sarawak dia tu endang ya diperhati ke lalu diadang dekat niki agi peminta ya berindia arif penusah sebun asap jadi nakak kena tu sidak ya nang meri bekal tu ngagai mesti mai wah ti ada ka publiknya nang ngarap ke bala sidak ya ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke peminta ya ke engka maja nambah tu lalu pian megak ngarap sidak ya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah megak dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya bakal penyalah ke ruang ke ngelalai ke setua atau kenikik kerga penegak hati lalu kelimpah hari ya nyak megak penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke Mesia Maiwah Naya Dilalau ngena sengka buang muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi siti area contohnya bangsa N95 ia ke mana atau ke mandi lagi dikena maya musim sebuan jadi ya sidak ia ke si penyakit bakal penyakit ba atau ngupem ke jantung stand demi amit nang ia dilalau ngena sengkabuang ia ke bangsa tu lalu bahawa mengatau megak ya dia menteri pemansang rindu demi amit engkau pia megak kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska engkau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sudah lebuh maya sebuah nasab jam ia ke hadiah tu jadi ku ya madah ke apa indah boleh ngatai ke peminta sudah ngagai taska nanti nyemak sudah amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sudah ya boleh berjalai ke pengawal sudah kelebagi pindai ti bekerja lalu ya madah ke utai tu pan diguna ngagai penduar ti beribuan ke anak mid private ngapai mengatas ke di baruah kemas dan tajap pia luar jaga nembia atau tadi nak tahu tak luar ia ke tertutup lalu pia mega nada bisi aktiviti diatur ba luar bilik lebuah maya sidak tadi di ibuan ngambi pengerai sidak dia jaga bak dalam maya ari ke bersebut jam ya ke dia tu. Ya sekedar berita yang kesempat di lansa aku pagi tu berita yang ke penuh lagi yang kau boleh dipendiang kita jam 7:30 pagi tu lagi bak berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami akan datang ke pesan berat tim si dikirim peringat bak email ngapem ke nombor WhatsApp Konti YFM Iban. Thanks sebenarnya Aram berperinan dulu kita ngergas ke mata bak pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berat kita ya pagi itu keterubahnya pesan ke dikirim lentak ana jalak tau ke indai munon jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai deriti rambak ke dia bakucing ramba ana bungkul ke dia ba junggup mawang pia mega biak John Jaya bakucing Steven Kalamutu ke dia dikucing pia mega nuju tuah ke dia ba kampung Blimbing Batu Nam Serian biak lama ba Kampung Span Balerian kabelayan kedia ba Sungai Awap Sibu Sungai Biduot Engkelat Penasu pemega bala kedia ba Pasima Sibu Rumah Sebastian Batu Nam Sibu bala ba Rumah Ju Sungai Salim Sibu kabelayan kelebagi kedia ba Rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Tembaga kedia ba Undup Melugu Sleman Suyah Tau ke Apai Senan kedia ba Sabu Sleman bala kedia ba Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siwang Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semanggang Oya kenalah dia rintai ke itu tinggallah Muna Anak Melaka tak ke inai Meriel jadi pesan tu tadi madah ke Muna Anak Melaka tu kenai Meriel dah nadai kena 30 hari bulan 8 yang hari Minggu tu tadi lalu niang Muna Anak Melaka niang Muna Anak Melaka tu kenai Meriel tu dekat itu Bala mayuah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mah bungan batu 8 jalai oyak lama sibu sebedau ke di anjuang pagila pagir 3/2/2009 ke pendam gereja Anglican St. John Sibu kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu boleh terus bertanya ngegaya lenta anak jalak tak kini muna bernumber 0198893412 John Anak Diki tau ke laki muna bernumber 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 dan baru isi pesan pemati ke datari lentak anak jalak tau ke indai muna ke pagi tu pesan merdekan nak ia ianya muna anak Melaka Muna Anak Melaka tau kena Meriel dah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Muna Anak Melaka niang Muna Anak Melaka tu kena Meriel tau dekat din tau bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mabungan batu 8 jalai oya lama sibu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/2 hari bulan 9 ke pendam gereja St. John Sibu kita akan mu sili lagi kawal ngau penusara batu tau tanya ngagai lenta anak jalak inya ini niang tempu ba nombor 0198893412 tau ke ngagai John Anak Diki nya laki niang tau ba nombor 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka ba nombor 0168676413 Pesan ya ti kedua pesan pemati ke dikirim sakam anak bunsu jadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah mulu muara payang tanah putih 3 buah rumah piam ga bala ke dia berumah sumping rumah semariang 4 buah rumah bala ke dia berumah siet belawai tanjung manis bala ba staluan mupuang ga piam ga bala di diau ba rumah maupun sungai tajang Rumah murah lubuk ni buang kabuang. Kebelayan ke dia besar istrikai. Rumah danau lubuk rengit. Ngau pem gak bala ke dia berumah. Ramli sungai berangan seberang. Ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Ti ngelala timah. Tau kedua balik nama Satya Anak Sandau. Jadi pesan madah ke timah. tau ke dobelin nama tadi Satya Anak Sandau Timah tau ke dobelin nama Satya Anak Sandau udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Timah dobelin nama Satya Anak Sandau niang Timah tau ke dobelin nama Satya Anak Sandau tu dekat di Senggai baru mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai kena malam tu lagi malam hari 21 hari 9 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya Timah dua beli nama Satya Anak Sandau Timah dua beli nama Satya Anak Sandau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Timah dua beli nama Satya Anak Sandau niang Timah tak kedua beli nama Satya Anak Sandau tu deka dintau bala maiwah ba rumah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur minta semua kabar belayan ya ke ngelala niang timah dua boleh nama Satya atau datai ngesah penusah rabat lalu terus nguyang agai pesan ya ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Stephen entri yang anak ringkai jadi pesan tu nuju semua kabar belayan tik ngelala apa ya ianya tadi ringkai anak empari tau ke apa yut lalu pesan madah ke ringkai anak empari ringkai anak empari tau ke tadi apa yut dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anak empari niang ringkai anak empari tau ke apa yut tu deka diintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Stephen teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati ya paya ianya ringkai anak pari ringkai anak pari udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anak pari niang ringkai anak pari tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang kabar belayan ya keng lalau tak ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak muja jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka bala berumah gandi sungai Engkabang Ruban rumah keses kle sungai Engkabang Tengah Ruban rumah Andrew Raja sungai Benua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban rumah Biau Batu Burak Ruban ngau rumah Bidah Sungai Entangur Ruban pihak muga nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai rumah Anita Balai Badak rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan rumah Langgir Batu 31 pihak muga bala ke diau ba rumah Musyid Sebangkui Batu Niah rumah Remuan Peluga Baru Ruban nuju bala ke diau ba rumah Teren Sumpiang Peluga Atas Ruban Manir anak Umar ke diau ba rumah Tugau Berayang Kemuntang Ruban pihak muga menuju ke belayan ke diau ba Empayang Atas Empayang Baru Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tadi madah ke Maxson Liban Maxson Liban tak ke double nama Maui anak Andiang udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 ba Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau dekat di Sengai malam ayu malam tu lagi malam hari 1 hari 9 ba rumah Nicholas mau tingting 2000 ruban kabar pelayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal data yang sah penusah rabatu nando baru isi pesan ya ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex ke rumah sayang anak muja ke pagi tau jadi ya pesan tu tadi madah ke Maxon Haliban do boleh nama Maui anak andiang Maxon Haliban do boleh nama Maui anak andiang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang Maxon Haliban niang Maxon Haliban tau ke do boleh nama Maui anak andiang tau adakah dia Sengai balam mayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru man Nicholas mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9 jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan datai nur ngesah penusah rabato lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau natai ke pesan pemati ke dikirim Florence Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang Kuching jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau balu buat meranti ensika kakuas kituang arus piamga nuju bala ya ke diau balu mut bajuang lunyang tanggur tungkah daya kesindu bulan tu bang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca jadi pesan tu tadi madah ke awat anak merdian tau ke apai baca udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apa yang baca atau dekat di Sengai ba rumah yang pui ya tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching lalu mayang anjong niang tau bedau di tetap ke itu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya jadi ngai kita ya kenglala kita datai ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 si Nur Ngesah Penusah Rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat ban nombor 0133127522 tahu ke ngagai Roland Baja Awat ban nombor 0178077601 tahu kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat ban nombor 0197002192 nado baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya yanya awat anak merdian tau ke apa baja udah nadaya kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apa baja tau dekat di Sengai balam mayu banombol 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 C lalu maya nganjuang ni yang tu lagi berdawah ditetap ke ditu. Jadi kita kalau nemu sekali lagi berkawal ngawa penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai Florence Awat bernombor 0113312 7522 tahu ke ngagai Roland Baja Awat bernombor 0178077601 tahu ke ngagai Helen Awat bernombor 0197002192 lalu kita terus akan datai ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantau ti dikirim umang anak alup tau ke Inai Sultan yang di pesan tu nuju balau ya ke dia basni buang Bintangur Majau sebinti rumah Johannes Miri Johor ngopi mega bala ke diau dia suai lena tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas manja jalai kuala balingian baka bala ria kepuan setuan besai ngau setuan mit nawan sungai plata rumah mikai pi mega bala ke diau ba rumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan ke diau ba bintulu ngau ya kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niandangkan anak alup Ni adangkan anak alup deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ilah ianya hari 6. Minta kebelayan kengelola data yang ngulu pengawa tau ilah. Nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke indah sultan ke pagi tau. Jadi pesan madah ke pengawa berantau ke niang menjadi ia. Ianya niang dangkan anak alup. Niang dangkan anak alup deka diatur kena hari 6 tu lah. 5 hari bulan 9 lalu nuar ngatur pengawal tau nadai hadi padah ke ditu. Okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu lalu setonya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kabar belayan ke dia berumah jos dengan sepatah Bali rumah labang Teluk Buyang pemegang kabelayan ke dia ba rumah Rubian ke rumah Merapuah nangga Suau bala ke dia basmanya Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat tapi pemegang kabelayan ke dia ba Batang Bali ya. Bala ba Pasai Buan Pasai Lubu Plai serta kabelayan yang nalah dia rintai ke itu tinggal bes anak paduang tau ke bini semua tau ke indai bat jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke indai bat udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu niang bes anak paduang niang bes anak paduang tu deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 32 hari bulan 9 kepembelayan ia ke di pesan tak lala minta datang sah Nusara Batu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu yang best anak paduang yang best anak paduang tu deka di intu malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan tak ngelalan tak datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirim Sreni Ana Rani tau ke yang tadi Ani ya jadi pesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai meyarabat bakaba sakak tembawai lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban na jugir nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia baawar sengkabang meribuang padiah melayu ulu melayu wili rian batang buluan tu lau yang semumuk baruah ngkaji layar graji atas graji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngopi mega pesan tu nuju hleri manggi anak igum ke dia balimbang ama anak igum dimiri Mary Albert ke dia dilimbang piam ga nuju Jesse anak Albert biluang ke dia balimbang linggi anak tusien ke dia batajul Sreman ani ngau Jack anak ringkai ke dia dikucing Agas anak ringkai di betuang nunuang anak besar di murdi ngau piam ga kebablayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal suri anak igum tau ke indai yai jadi pesan tu madah ke pemati suri anak igum suri anak igum udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu niang suri anak igum niang suri anak igum tu dekadin tu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang betuang kena malam pegila malam bertiga 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Kita akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini pada nombor 012-353-4644 atau ke nombor ya Siti lagi ini pada nombor 011-512-0573-33 dan baru isi pesan di kirim Sreni Ana Randi tau ke ani ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati Indayah ianya Suri Ana Igom. Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igom. Niang Suri Ana Igom tu dekat dintu bala maiwah baru mah Charles Merupi Tan Sang Betuang kena malam pergi lah malam hari 3.2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Jadi kabar pelayan ia ke dipesan berlatai ngesah penusah rabatu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ini tempo penombor kusung 12 35 34 644 atau ke penombor ia ke setidak ini penombor kusung 11 5 12 0 5 7 3 3. Nangkan kenyang ratai ke pesan pemati ti dikirim iti anak tigo. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau bak lawas. Temu dua seriaman ngapiam gak nuju bala ke diau bak arus iban terasi Tanjung Bunduang stampian iban Stutuang Baru stampian baru Lubuk Buan Kucing gawi kenalah dia rintai ke ditu tik ngelola Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak debit. Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit. Niang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu dekat di itu rumah niang tumpu di kampung Stampian Baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap nomor kusung 16 25 21 705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap nomor kusung 13 577 6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor kusung 16 2582 552 baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Sandra anak debit talking tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit. Niang Sandra Ana Libet tahu ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di Sungai Bala Maiwah ba stampian baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayangan juang niang tu lagi berdau ditetap ke ditu kita akan nemu silik lagi berkawal gawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap nombor kusung 16 2521 705 tau ke pikiran Gibson Freddy Ukap nombor kusung 13 577 6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru nombor kusung 16 2583 552. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka ba rimbas ulu 32 buah rumah pemga bala ke dia ba bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua kepelayan ke dia ba suriat A ngau suriat B Tanjung 2 buah rumah melupa kedap embawang sta kaban pelayan kelebagi raban gereja BEM 100 ngau bala ya ke dia ba babang 4 buah rumah batang kabo, batang budu, batang krian, batang awia, batang sebelah, lubuk nibuang kabung, selambuang tintiang jelai, bajau dua berumah, mplai ulu, mplai ilik, nangabu dua berumah, tebu, mutuan, beluak, mendas, gau piam gak, kamplayan, ya kenalah dirintai, kitu tik ngelala, jalang anak mada. Jadi pesan tu tadi, madah ke jalang anak mada, jalang anak mada, tau ke apa yang nuyan, tau ke entua tua rumah, Cendang Anak Guang udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau ke apa ya nunjan tau kunya tadi entua tu rumah Cendang Anak Guang tau dekat dia itu bala mayuah berumah cendang penunuh setebak malam hari 4 tewilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunuh. Okay? Jadi kemudian ke dipesan di datang ke sah Nusara Batuk lalu kau nemu sili lagi tak bertanya dengan nombor kusuang 16572147 tau ke dengan nombor kusuang 13574190 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu mereka kapaya yangnya jalan anak madal. Jalang anak mada tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah nadai kemari hari 1/31/2008 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau ke apa ya nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam mayuh ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tu lah 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kak nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusung 16572147 tau ke ngai nombor kusung 13574190 lalu ke situ tu pesan ya ke 11 pesan mati ke dikirim dia yang anak geruntang tahu ke apa ya jauh jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala jauh anak dia yang dia selampur menua Sarawak di tahu jadi pesan madah ke jauh anak dia yang udah nadai kemari hari 1/31 hari bulan 8 lalu niang jauh anak dia yang niang jauh anak dia yang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2/1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pegila ianya pagi hari 3/2 hari bulan 9 ke pendam batu 27. Okey jadi kabar belayan ya ke dipesan cipta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumang kiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anak ngau ya kenalah dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau kapai jauh ke pagi tau nyari pesan merah kanak ya yang jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1/31/2008 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tau dekat di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2/1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergila pagi 3/2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang kesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 sesama lajau. Pesan ya ke perudi sempat adik natai kami bahawa awak penggerak pagi YFM nya pesan pemati ke dikirum nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Pasir Mas engkalat awak penasuk pemegah bala ba batu burak rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke dia di satu aruban kepuas kapiat aniah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy jadi pesan tu badah ke Matias Angkuang anak Kennedy Matias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu deka di senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 barumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu sila lagi berkawal dengan pesara batu tahu bertanya ngagai nomi Anna Charles ba nombor kusung 14877693 3 kusung tahu ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi ba nombor kusung 11162234441 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim nomi anak Charles Dimbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari berlapan lalu niang tau deka di senggai rumah Stewart tinggi batu berak batang igan sibu makanya tadi kena malam tu ngah malam pergila 1/2/2019 sebedau ke di Anjung kena pagi hari 4 tu ila 3/2019 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu sila lagi berkawal dengan pusara batu kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart tinggi bernombor 0116223441 jadi jenaka akan mengelatih ke pusat berat bawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
3: nyok, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025
2: pesan ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
5: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Datuk kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang bekawal ngau gaya ke Datuk. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawal ngau sebun asap di majak namah. Nama kehagiah belanja kena nyeru reik sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyarito isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah hagi ngenatai ke penerang ngambil media ngau orang maimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, mada tiap agensi ngembuan kuasa ngau penerang kediri empu dipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur kejakut tau maya awam JPBNS di berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensia maimah berkait serta ariangan ngau kemarau. Ya madah, cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus dari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengkak dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagai sidak tinapik penanggul nada air ketegal hari tiangan serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawam nganyuang air ngau mansia asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia

0: mayu meruan bisi ai sekumbang musian kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau, 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai Betuang, Semarahan, Limbang, Sleman ngau Miri. Yang ada pengawak nguliah ke air dari agensi air kebekawul mega dekat di Perundiang berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selatan Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawul ngau sebut nasab tik bertambah. Sapit Premier kemegak Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amat Dr. Sing Kui Hian madah pengawak matau gaya empat sebut nasab ngagai pengerai Malaysia Mayu diatuk dipejalaikan dengan 15 fasiliti pengerai di Serata Sarawak. Tiga penyakit berkawa dengan kualiti angin tik di kemata yang nyak penangguh senat seput atau ke ULTI ampus dengan pedis mata. Dato' Amal, Dato' Sim buat pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu Pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu ngau kes pedih mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayu lah kelebih lagi raban tiba berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang hidung ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah marah ke kes ULTI ngopedia mata di Sarawak bisa nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak kes ampus nadai nambah nakak ke dia tau Tang Upis Emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegaknya yang lalau mensia mayu lah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap muruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayu lah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisih diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta ringgit kena nyerurek perangkat guna sekolah dipedak ulih ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ketinggi. Berjalan ke projek mega dekat ngadah ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengkar serta mayu macam servis sukuang kalai tu uliah muka peluang gawak ngau dagang kelebih lagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang mit ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuh sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayau bemekal hari menua tumpu. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayu belabuh hari kemari. Dewan Badaraya Kuching Utara DBKU Bak Semengkah Penerang Madah Tu Berindia Ari Badaraya Kuching Tiagi Balat Bersebun Serta Ngirau Kati Tok Megak dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU Megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua pala untuk dibuka baru ngaga bensi mayu bak saluran rasmi DBKU. Mesir mayu megak dilalau kami ngurang ke pengawak baluar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki tidak diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai Sungai Tapayang ngimai Jalai Bayuang Serikai di Tampuang Baru pagi itu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemari pengudah mansa lalu bedau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun tiudah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu, tancut panjai serta bisik mai sitik duku. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba, polis APM, rela lubuan lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nua nyentuak 1.5 kilometer. Operasi SAR di Tampu Baru pukul 8 pagi itu. Di Kabong, sikol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyadi induk ya bak kampung nyabur kena hari 6 tadi. Kepala polis penilih seratuak DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa kebelumu 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngemba dekat munuah suspek udah nyak ngalengari kediri dari rumah. Pansiak tumbu ngayan ke pun penusah tu nyadi ketika belayak bertimbah jakau tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur ditangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau Seksyen 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita untuk batan berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke Bekawul patut cakah ngenatai ke penerang Bekawul ngau gaya ke dia tu. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawul ngau sebun asap timajak nambah. Namah ke hasil belanja kena nyerurek sekolah dipeda uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Yang nak kami nabur ke berita RYFM, beritanya ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Swil. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tirintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Tai Mahmud jauh bini adi kapit, diambat lalu dibaik nginap perahu, tinggal di kebasa nyagai bela ketuai menua tu. Ia udahnya berjadi palan sivik kebaru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan ala ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus jauh bini yang megak sama ngangu mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam serito, ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Ruti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji, ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah dun setangkainya gamal ajak ketepedak besai, tak ngagi gebur-gebur bubun aji. Agi ngau balan biak belangkau debaruh rumah. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, ngau ari enam.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kegait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
0: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai ari Bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, hanya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya ti bisik pangkak pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang itu. Rawah pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansak pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang di landik ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalin kati pekit lumbak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangkat ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.